0: tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
1: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, lebih banyak di sini pasar di Beijing Saudi untuk warung pangan dari Indonesia. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu pertemuan yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KMP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KMP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian tetap
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanah di sini. Karena kita tahu bahwa kemarau ini potensi PMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada.

0: terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
1: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
0: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis, melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang Kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan.

0: praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
3: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu, tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Ya, pendengar, sesaat lagi untuk dialog Sumenep Menyapa. Ini akan membahas tentang Tata Niaga Tembakau 2026, bagaimana mengukur kelayakan harga tembakau melalui BEP. Nanti akan dipandu presenter Muhammad Ali, menghadirkan narasumber Irwan Hayat, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumenep, dan juga ada Mas Yuni Ramdan, Koordinator Gapoktan Kecamatan Pasongsongan. Ya, pendengar, musim tembakau 2026 kembali menjadi momentum penting bagi petani di berbagai daerah penghasil tembakau termasuk di Madura. Di tengah harapan memperoleh keuntungan yang layak, tantangan utama yang masih dihadapi ini adalah fluktuasi harga saat panen. Oleh karena itu, tata niaga tembakau yang sehat ini tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga pada kemampuan petani menghitung kelayakan harga melalui break even point atau BEP atau titik impas. Dan BEP ini, pendengar, merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan harga atau jumlah produksi minimum supaya petani tidak mengalami kerugian. Nah, dengan mengetahui BEP, maka petani dapat menghitung seluruh biaya produksi, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, pengairan, hingga proses panen dan pengeringan. Harga jual di bawah BEP berarti petani merugi, sedangkan harga di atas BEP memberikan keuntungan. Nah, pemahaman mengenai BEP ini menjadi semakin penting ya pendengar, karena memang harga tembakau ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada kualitas daun, kadar air, kemudian varietas ya, permintaan industri, kondisi cuaca, hingga volume produksi nasional, ini akan menentukan harga yang ditawarkan perusahaan pembeli. Nah, saat produksi melimpah sementara permintaan menurun, maka harga dapat mengalami tekanan sehingga berada di bawah harapan petani. Dan pada praktik tata niaga, break even point atau BEP ini juga dapat memperkuat posisi tawar petani. Jadi petani yang mengetahui biaya produksinya ini tentu akan lebih percaya diri saat nanti melakukan negosiasi dengan pengepul maupun dengan perusahaan. Tapi sebaliknya, tanpa perhitungan biaya yang jelas, para petani cenderung menerima harga berapapun karena tidak mengetahui apakah hasil penjualannya masih memberikan keuntungan atau tidak.

Ya, mendengar secara sederhana, BEP atau break even point, harga ini dapat dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah hasil panen. Misalnya nih ya, apabila biaya produksi mencapai 40 juta rupiah dan hasil panen sebanyak 1.000 kilogram, maka harga impas ini berada pada angka Rp40.000 per kilogramnya. Artinya, setiap harga di atas angka tersebut akan menghasilkan keuntungan, sedangkan harga di bawahnya ini akan menyebabkan kerugian. Jadi kajian akademik mengenai usaha tani tembakau juga menunjukkan bahwa analisis break even point atau BEP ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efisiensi dan juga kelayakan ekonomi usaha tani. Jadi selain kemampuan menghitung BEP, tata niaga tembakau yang ideal juga membutuhkan transparansi dalam penentuan mutu dan harga. Proses grading juga harus dilakukan secara objektif dengan standar yang jelas sehingga tidak merugikan petani. Di sisi lain, perusahaan pembeli juga memerlukan kepastian ya pendengar, pasokan dengan kualitas yang sesuai kebutuhan industri agar hubungan kemitraan berjalan berkelanjutan. Dan di sini tentu pemerintah memiliki peran penting di dalam menciptakan tata niaga yang adil melalui pembinaan untuk petani, kemudian penyediaan informasi harga, pendampingan budidaya, hingga pengawasan terhadap terhadap mekanisme di perdagangan. Jadi memang berbagai usulan kebijakan juga menekankan bagaimana pentingnya penetapan harga dasar yang memperhitungkan biaya produksi, ada biaya tenaga kerja, dan juga keuntungan yang wajar bagi petani sebagai bagian dari tata niaga tembakau yang sehat. Dan di era pertanian modern seperti saat ini, petani tidak cukup hanya mampu menghasilkan tembakau yang berkualitas saja, tetapi juga mereka juga harus memiliki kemampuan manajerial di dalam menghitung biaya produksi dan keuntungannya. Dengan memahami break even point atau BEP, maka keputusan menjual hasil panen menjadi lebih rasional dan ini berbasis data, bukan sekedar mengikuti harga pasar. Dan tentu tata niaga tembakau 2026 diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan juga industri. Ketika harga jual berada di atas titik impas dan proses perdagangan berlangsung secara transparan, maka kesejahteraan petani akan meningkat sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertembakauan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, selamat pagi pendengar Lintas Informasi, segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, Kabupaten Sampang ini melakukan penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan anak dengan memperbaiki alokasi anggaran dan juga aturan teknis. DPRD akan melakukan intervensi untuk percepatan pelaksanaan aturan perlindungan. Informasi selengkapnya berikut kita ikuti laporan Ima Fadila.
2: Dinas Sosial bersama pimpinan DPRD dan Komisi 4 menggelar rapat dengar pendapat RDP membahas evaluasi penanganan kasus kekerasan anak serta penguatan program perlindungan perempuan dan anak di daerah. RDP dihadiri oleh Dinkes, Dinsos, Distrik, MUI, NU, dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan ini disoroti persoalan alokasi anggaran serta efektivitas langkah pencegahan. Komisi 4 menilai bahwa anggaran perlindungan anak yang dialokasikan saat ini masih belum mencukupi untuk menangani permasalahan secara menyeluruh. Ketua Bapemperda DPRD Muhammad Faruk menyampaikan pihaknya melakukan pembaruan agar lebih efektif melindungi perempuan dan anak.
3: Ya, itu adalah, jadi kami kemarin mengintervensi terhadap OPD terkait, dalam hal ini Dinsos PPA yang mentornya adalah leading sektor dari Perda ini. Dari 2017 sampai tahun ini tidak ada aturan teknis atau peraturan bupatinya. Sampai kami melakukan kajian Perda itu yang harus melakukan pembaharuan terhadap Perda itu, mengintervensi kepada dinas terkait.
2: Lebih lanjut, pemerintah daerah mendorong dinas sosial dan dinas sektoral agar tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan. Meski demikian, penanganan kasus tetap menjadi prioritas utama saat terjadi insiden. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan tuntas, baik pemulihan dan perlindungan bagi korban, maupun pendampingan hukum dan psikologis bagi pelaku anak di bawah umur.
1: Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut bek muda Brandon Schoeneman. Kehadiran pemain bertahan tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang Laskar Sape Kerap. Direktur Utama PT Polanabola Madura Bersatu atau PBMB, Anissa Zafarina, mengatakan bahwa perekrutan Brandon merupakan langkah strategis dari klub untuk memperkuat sektor pertahanan. Menurutnya, Brandon memiliki bekal kualitas, karakter, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama, harus terus berjalan dalam harmoni, meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenep Net, kembali lagi di Sumenep Menyapa di edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan saat ini kita akan membahas Tata Niaga Tembakau 2026, mengukur kelayakan harga tembakau melalui BEP. Tentunya nantinya juga kita akan bersama dua narasumber saya, yakni dengan Koordinator Gapoktan Kecamatan Pasongsongan, yakni Mas Yuni Ramadan, dan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumenep, yakni Irwan Hayat. Dan tentunya saat ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Gapoktan Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Mas Yuni Ramadan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Mas Rama?
1: Alhamdulillah, baik Mas. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik Mas. Mas, bagaimana nih Mas kondisi tanaman tembakau di Kecamatan Pasongsongan saat ini Mas?
1: Alhamdulillah, untuk cuaca saat ini di tahun ini cukup bagus, cukup menjanjikan untuk petani tembakau. Juga kita melaporkan bahwa Pasongsongan saat ini di tahun 2026 mengalami kenaikan atau mengalami penambahan luas tanam untuk tembakau. Karena para petani bisa menafsirkan bahwa cuaca tahun ini juga bagus, sehingga kualitas tembakau yang ada di Pasongsongan juga berpotensi sangat bagus dan harganya juga dinilai juga akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Untuk saat ini luas lahan tanah berapa nih Mas? Kalau boleh tahu luas lahan pertaniannya?
1: Kalau di Kecamatan Pasongsongan ini secara jelas tapi gambarannya aja itu kurang lebih

0: mungkin ada ratusan hektar untuk tanaman tembakau sekarang.
1: Untuk di tahun 2026 sendiri, apakah biaya produksi tembakau saat ini mengalami kenaikan, Mas?
0: Di kalau kita ulas di tahun 2025, memang biaya produksi tembakau itu lebih istilahnya lebih irit ya. Cuma terkendala karena cuaca hujan sehingga kualitas tembakau itu kurang bagus sehingga harga itu juga kurang baik untuk tahun 2025. Di tahun 2026 memang secara kos itu tanaman tembakau saat ini lebih mahal. Dan kemarin kita mengalami kelangkaan BBM sehingga para petani ini tidak kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi sehingga memakai non subsidi. Ini sudah kosnya juga bertambah kepada petani. Sehingga di tahun 2026 dan 2025 ini kosnya juga semakin tinggi. Apalagi di Basongsongan ini merupakan wilayah tada hujan. Sehingga untuk tanam tembakau, air ini juga harus beli. Jadi kita membeli kepada orang yang mempunyai sumur bor atau ada mata air di sana. Kita beli, para petani ini beli kepada yang mempunyai air ini atau yang punya bor ini, itu per jamnya kisaran kurang lebih 40.000. Kita bayangkan kalau dari awal tanam sampai fase degeneratif atau pasca panen ini membutuhkan berapa biaya. Kemarin kita sudah Gabotan juga sudah melakukan observasi ke bawah bagaimana kita mengukur analisis usaha sehingga dalam satu hektar kita itu petani itu membutuhkan biaya air saja dalam satu hektar dari awal tanam ke pasca panen kurang lebih 3 juta sampai 5 juta. Itu untuk air saja, belum BBM dan belum biaya berhutani. Sehingga harapan petani di tahun 2026 ini pemerintah juga bisa mendengar aspirasi atau keluhan para petani ini untuk bagaimana dengan kos tinggi sehingga harga tembakau juga dinaikkan juga daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Iya, Mas Rama, untuk Mas Rama sendiri, menurut Mas Rama ini komponen biaya paling pengaruh dalam titik impas harga tembakau ini selain kualitas apa nih, Mas?
0: Kalau berpengaruh itu di bibit, Mas. Sekarang bibit juga mahal. Terus ya biaya buruh juga semakin naik. Buruh tani kita itu juga semakin naik. Tahun per tahun buruh tani ini semakin naik. Sehingga mau tidak mau petani ini juga istilahnya mempunyai kos yang sangat tinggi untuk tanaman tembakau. Meskipun kita itu kan kalau tanaman tembakau seperti perjudian lah, gak tata kelolanya juga kadang naik, kadang turun. Nah, ini yang menjadi titik berat kami sebagai petani, bagaimana nanti pemerintah ini hadir kepada para petani tembakau. Kalau kosnya tinggi minimal tidak defisit lah seperti itu, sehingga meskipun petani itu kan mau rugi mau untung pasti bertani gitu, tapi kalau ini bisa minimal tidak rugi lah seperti itu.
1: Iya. Dan pendengar, tentunya kita juga sudah tergabung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumenep, yakni dengan Bapak Irawan Hayat. Assalamualaikum Pak Irawan.
2: Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar ya, Pak Irawan?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Iya, Pak Irawan, bagaimana nih Pak menanggapi tadinya juga bahwa koordinator Gapoktan ini mengatakan bahwa Pasongsongan masih membutuhkan air bersih dalam memberikan tanaman atau menyiram tanaman, Pak?
2: Ya, terima kasih. Tentu ini kan juga hal yang tadi disampaikan oleh Mas Rama selaku Ketua Gapoktan Pasongsongan, itu memang juga menjadi salah satu fokus rilis problem di sektor pertanian yang memang juga kemudian menjadi bagian dari pembahasan di pemerintah. Dan hal ini kami dengan dinas terkait dengan dinas pertanian. Salah satu program yang memang juga sudah digalakkan

0: sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 ini kan program AirPods itu kan juga digalakan. Saya kira itu kan juga bagian dari cara.
1: Iya. Halo. Halo. Ya, nampaknya terputus akibat gangguan jaringan. Kita lanjut kembali ke Mas Rama. Mas Rama, untuk di tahun 2024 dan 2025 kemarin, besaran THT yang ditetapkan pemerintah sejauh ini memang diterapkan, Mas?
2: Sebetulnya bisa kadang lebih, kadang masih belum sampai, Mas. Jadi ketika kemarin itu sudah ditetapkan oleh Pemda, peraturan daerah itu, Perbup, itu memang kita para petani itu berharap bahwa peraturan-peraturan itu lebih diawalkan. Jadi biasanya itu kan penentuan itu di Agustus. Sedangkan para petani di Pasongsongan ini bisa mulai di bulan Juni, itu sudah ada yang panen. Sehingga di bulan Juni ini masih belum ada angka atau harga titik impas yang pasti untuk di tahun 2026 ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa kadang di tahun ketika masih belum dikatakan ada titik impas yang mengatur itu, petani bisa rugi, bisa untung. Nah, sehingga kami berharap bahwa dilakukannya penentuan harga titik impas ini dilakukan di awal-awal tahun, bisa di bulan Maret atau Mei sudah ada ketetapan untuk penentuan harga titik impas ini, Mas, seperti itu.
1: Untuk besaran di tahun 2025 dan 2024 kemarin berapa, Mas, kalau boleh tahu?
2: Kalau di gunung itu kurang lebih ada di harga 75 di tanah gunung
1: per kilogram.
2: Karena memang ada tiga varian, tiga harga, ada tegal, ada gunung, ada sawah. Cuma di Pasongsongan ini rata-rata ini tanah gunung, sehingga kualitasnya itu lebih bagus, sehingga harganya juga lebih baik daripada mungkin dari daerah-daerah lain. Seperti itu.
1: Iya. Halo, assalamualaikum, Pak Irawan.
0: Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau tadi terputus, Mas.
1: Iya, Pak. Tadi bisa dilanjutkan, Pak.
0: Ya, jadi persoalan air ini kan juga memang menjadi problem ya dari para petani kita, terutama di daerah kawasan pegunungan gitu. Sehingga saya kira pemerintah juga sudah hadir, baik pemerintah pusat di sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 ini fokus program terkait dengan sarana pertanian itu lebih kepada air pom. Haji pengeboran, jadi tidak kayak akses jalan dan irigasi itu sudah menjadi domainnya dari PUTR, tapi khusus di sektor pertanian yang kemudian diampu oleh Dinas DKPP itu lebih banyak kepada program-program pengeboran sebagai salah satu upaya dalam rangka untuk kemudian mengatasi apa yang menjadi persoalan masyarakat di sektor air. Saya kira itu Mas Ali.
1: Iya. Kira-kira nantinya sejauh mana nih, Pak? Untuk DPRD memantau proses penetapan BEP harga tembakau di tahun ini.
0: Ya, saya sepakat perihal harga BEP HIT ya, saya sepakat dengan Mas Rama tadi. Semestinya awal musim itu memang pemerintah itu sudah melakukan upaya. Biasanya harus sudah dilakukan. Kalau dulu itu kan bupati itu kan sudah menjelang musim tanam tembakau, bupati itu sudah melakukan komunikasi dengan menghadirkan beberapa pihak, baik dari perwakilan petani, terus kemudian juga pemerintah dan juga pengusaha selaku user dari beberapa orang yang akan membeli hasil produk pertanian tembakau tersebut. Nah, cuman tidak tahu sampai sekarang karena itu kan domainnya eksekutif untuk kemudian melakukan komunikasi tiga lintas dengan perwakilan petani, dengan pengusaha, dan juga pemerintah dalam rangka untuk kemudian menentukan kesepakatan harga eceran tertingginya di angka berapa yang sekiranya tidak merugikan ke semua pihak, terutama terhadap para petani. Tetapi kan di sisi lain ini kan juga soal harga

0: tembakau ini, karena tembakau ini tidak termasuk dalam klausul komoditi pokok yang bisa diintervensi secara khusus oleh pemerintah dan diatur dalam sebuah regulasi, tentu mekanisme advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dengan melakukan musyawarah ya tiap tahunnya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam hal ini pengusaha tembakau dan juga perwakilan petani untuk bersama. Kira-kira kemudian yang sekiranya tidak merugikan petani di harga berapa, tetapi juga tidak memberatkan terhadap para pengusaha yang kemudian menjadi salah satu mitra strategis untuk kemudian menyerap hasil panen tembakau para petani.
1: Iya, Mas
0: Saya
1: Rap.
0: di Komisi 2, Mas,
1: Iya.
0: akan mendorong untuk secepatnya agar upaya-upaya itu segera dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati. Saya kira itu, Mas Ali.
1: Iya, Mas Rama, sejauh ini ada koordinasi tidak, Mas, terkait penetapan TIHT oleh pemerintah Kabupaten Sumedang?
2: Kemarin kami memang tiap tahun biasanya itu ada rapat, sehingga meliputi dari Pemkab, meliputi dari Bupati, terus Dinas Desperindag juga. Kemarin juga sudah ada info akan diadakan rapat untuk penentuan titik impas ini. Cuma belum tahu jelasnya tanggal berapa dan bulan berapa. Cuma kami kepada Bapak tadi dari Komisi 2 menyampaikan kami kepotan mewakili puluhan ribuan petani tembakau sangat berharap bahwa titik impas di tahun ini akan mengalami kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami mempunyai alasan kenapa permintaan kami harus kami sampaikan, karena yang pertama cuaca lagi bagus sekarang, otomatis kualitas tembakau juga bagus, sehingga kami para petani menginginkan atau berharap kepada pemerintah melalui Komisi 2 untuk menaikkan harga titik impas dengan kualitas-kualitas tembakau para petani yang ada di Sumedang khususnya, sehingga petani ini mendapatkan harga yang sebagaimana mestinya.
1: Pak Irawan, mungkin nantinya langkah atau pengawasan yang dilakukan Komisi 2 selama musim panen dan proses penjualan tembakau nanti seperti apa nih, Pak, pengawasannya?
0: Ya, tentu kita juga akan berkoordinasi dengan Disperindagkop selaku dinas yang memiliki tupoksi dalam rangka untuk kemudian mengawasi dan mengendalikan berkaitan dengan soal tata niaga tembakaunya, dalam hal ini pembelian yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan. Tentu kita juga akan berkoordinasi sejauh mana nanti hasil kesepakatan yang akan direbut bersama ini juga bisa dilakukan. Karena terkadang juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati di dalam pertemuan tiga lintas itu, terkadang memang juga dalam prakteknya itu juga masih belum diterapkan secara optimal oleh para pelaku, sebagian ya, dari sebagian para pelaku pabrikan. Terutama pabrikan-pabrikan besar yang selama ini sudah berdiri di Kabupaten Sumedang. Tapi dalam hasil pantauan kami sejak tahun 2025 kemarin, misalkan untuk di level kontak pengusaha-pengusaha lokal, saya kira mereka sudah memberikan itikad dan contoh yang baik dalam rangka bertata niaga tembakau. Artinya pembeliannya dilakukan sesuai dengan HET yang sudah disepakati, terus kemudian juga mekanisme pengambilan sampel itu juga tidak berlebihan. Bahkan kemudian sampel yang kemudian diambil oleh para pengusaha rokok, oleh para pengusaha tembakau itu kemudian juga dihargai dibeli. Dan yang selama ini kan, Mas, soal tata niaga tembakau kan yang luput dari pantauan kita kan bukan hanya soal harga, tapi bagaimana praktek yang saya kira tidak fair dalam konteks pembelian tembakau yang dilakukan oleh sebagian pabrikan, pengambilan sampel yang begitu besar, dan ada praktek-praktek yang lain yang saya kira itu kan juga merugikan terhadap para petani. Ini yang kemudian kita juga advokasi bagaimana kemudian praktek-praktek tersebut itu juga sudah dihindari untuk tahun yang akan datang, seperti itu. Karena bayangkan setiap bal diambil satu gunung, dan itu rata-rata ketika kemudian ditimbang itu lebih dari 2 kilo. Nah, ini kan juga nggak fair bagi para petani kita. Ini yang juga kita lakukan advokasi. Selain dari sisi harga, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Rama soal

0: apa soal cuaca. Kalau kemudian kita melihat dari sektor, dari sisi cuaca, saya kira memang tidak ada alasan hari ini. Saya pastikan insya Allah mudah-mudahan juga kualitas tembakau para petani kita itu akan semakin membaik karena cuaca sangat mendukung untuk tahun ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi alasan yang krusial bagi para pihak untuk kemudian tidak memberikan support terhadap upaya-upaya para petani kita dalam rangka bercocok tanam tembakau. Perlu memang kemudian juga di apa diadvokasi, perlu pemerintah hadir dalam rangka untuk mengupayakan agar masyarakat petani kita tidak merugi dalam hal ini. Saya sepakat.
1: Iya. Pak Irwan, sejauh ini ada aspirasi atau keluhan yang diterima oleh Komisi 2, Pak, terkait tembakau ini, Pak?
0: Kalau keluhan-keluhan secara spesifik, saya kira tidak ada ya. Karena kan sekarang kan masih musim tanam, masih di masa musim tanam, dan persoalan pupuk sampai per hari ini kami juga masih belum mendapatkan keluhan, terus kemudian juga hal-hal yang lain. Cuman tadi yang disampaikan Mas Rama, mungkin di sebagian daerah tentu keluhannya itu adalah sektor air ya, gitu ya. Tapi kalau soal yang lain, karena ini masih musim tanam, belum ada keluhan-keluhan secara signifikan para petani kita. Saya termasuk juga di Gulu-Gulu, termasuk juga pusatnya tembakau, termasuk saya juga nanam. Meskipun ini, saya kira kita belum ada keluhan yang signifikan dari masyarakat kita. Dan saya berharap mudah-mudahan memang tidak ada persoalan. Mudah-mudahan satannya ke tembakau di tahun 2026 ini berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat kita, dan masyarakat kita yang paling penting tidak merugi.
1: Iya, Pak. Jika harga tembakau ini nantinya di bawah BEP, tentunya ini kan berdampak pada kesejahteraan petani dan ekonomi daerah. Nantinya ada langkah yang akan dilakukan oleh Komisi 2 enggak, Pak?
0: Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu kita diskusi panjang, Mas, dengan DKPP, dengan Disko Perintah juga. Karena ketika bicara mengenai persoalan harga tembakau, misalkan, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa secara mekanisme regulasi, secara ketentuan regulasi, tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai persoalan BEP, mengenai persoalan harga HET tembakau kita. Beda dengan jagung, beda dengan beras. Di situ. Nah, cuman saya kira ini kan ada keterkaitannya. Karena hampir sudah 3 tahun ini, serapan tembakau itu lebih banyak dilakukan oleh para pengusaha lokal kita. Tidak seperti tahun-tahun 2000 sampai ke atas, di mana pabrikan besar yang notabene dari luar yang kemudian melakukan pembelian. Nah, hari ini para pengusaha-pengusaha lokal kita sudah banyak yang kemudian juga berkecimpung dalam rangka untuk membeli hasil panen tembakau masyarakat kita. Nah, saya kira akan pemerintah juga perlu mengatur ritme ini. Bagaimana kemudian perform para pengusaha lokal kita ini juga kemudian bisa optimal, agar kemudian mereka itu kalau memiliki keterbergayaan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan industri dan sebagainya macamnya. Kalau kemudian para pengusaha lokal kita performnya bagus dan komunikasi pemerintah juga bagus, saya kira semua hal bisa dikomunikasikan dengan baik, dan saya kira para pengusaha kita juga bisa open dalam hal ini. Artinya tentu kan tidak bisa kemudian kita hanya kemudian berupaya satu pihak, tetapi pihak yang lain yang juga berkepentingan, yang berkepentingan ini harus kita pikirkan juga, dalam hal ini pengusaha kita. Gitu. Kalau pengusaha kita perform, saya kira juga mereka juga akan lebih kooperatif dalam hal kemudian pembelian tembakau para petani kita. Makanya wacana kawasan ekonomi khusus di sektor industri tembakau, terus kemudian juga di industri rokok ini perlu dioptimalisasi lagi, karena kalau kemudian industri rokok kita semakin meningkat grafik pertumbuhannya dan perkembangannya, saya kira ini juga akan berpengaruh, Mas, terhadap dinamika tatanya ke tembakau kita. Itu sih menurut hemat saya.
1: Iya, Mas Rama, sejauh ini ada peran pemerintah dalam mengawal harga pembelian agar tidak di bawah BEP, Mas?
2: Iya, kalau kita berbicara ketika ada titik impasse, kalau kami menilai di Pasongsongan dulu ya, tidak mau berbicara di kecamatan lain, Pasongsongan ini

0: berbatasan dengan Pamekasan. Kurang lebih sudah 3 km sudah berbatasan Pamekasan. Sehingga banyak pedagang atau yang kita bisa disebutkan dengan bandul itu banyak dari Pamekasan. Sehingga tembakau-tembakau yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya Pasongsongan ini, tidak semuanya ini terserap oleh Pemkab Sumeneb. Tidak semuanya mengikuti Perbup Kabupaten Sumeneb. Karena banyak pedagang ini yang ada dari Pamekasan dengan para bandul-bandul ini. Sehingga kadang perbup yang mengatur itu tidak bisa terserap. Tidak bisa dijalankan 100%. Karena yang kami tadi sampaikan bahwa pembelian tembakau Kabupaten Sumeneb 70% dibeli oleh para pedagang dari Pamekasan. Nah, ini juga menjadi keluhan kami kepada Pemkab khususnya, kepada Komisi 2, bagaimana untuk menjadikan solusi ini. Setidaknya kalau tidak bisa menerapkan, tidak bisa mencegah pedagang dari luar kabupaten, setidaknya mengurangi. Sehingga harga petani, harga tembakau yang ada di petani ini dibeli dengan sesuai perbuk atau sesuai dengan titik impas yang telah disepakati di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, untuk keluhan para petani juga kami sampaikan kepada Pak Iwan, bahwa keluhan petani di sini untuk petani tembakau tidak adanya pupuk subsidi. Sehingga petani tembakau ini harus beli pupuk non-subsidi. Karena pupuk subsidi untuk di Kabupaten Sumeneb hanya ada dua varietas. Yang pertama ada padi sama jagung. Kalau tembakau ini tidak ada untuk pupuk bersubsidi. Sehingga ketika tidak ada pupuk bersubsidi, kos petani lagi-lagi juga akan semakin naik. Apalagi di pupuk sekarang, kenaikannya kemarin dari tahun 2025 di pupuk non-subsidi ini hampir 100%. Kayak contohnya kayak ZK atau ZA, ini kenaikannya luar biasa 100%. Ini menjadi keluh kami bahwa petani tembakau sebetulnya dari pupuknya sudah tidak ada subsidi. Maka kami berharap para pemerintah juga melihat kepada ke lapangan, kepada petani, bahwa memang petani tembakau ini berjuang mati-matian dengan biaya yang sangat besar. Kami mohon untuk penentuan titik impas jangan hanya karena bibitnya mahal dinaikkan, juga dilihat semua aspek, baik dari kebutuhan air, dari pupuk yang non subsidi ini, semoga menjadi acuan bagaimana nanti pemerintah daerah dalam menentukan titik impas ini.
1: Mungkin Pak Irwan ada yang ingin disampaikan, Pak, terakhir mungkin.
2: Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pupuk subsidi, Mas Rama, saya kira karena ketentuan sumber anggarannya itu adalah dari dana lebih hati-hati, dan perkemarin ketika kami juga rapat dengan DKPP, itu sudah ada dianggarkan. Saya tak tahu apakah itu di tahun 2027. Nah, memang dorongannya kemarin, salah satu penggunaan dana lebih hati-hati itu harus, saya meminta prosentase untuk kemudian para petani tembakau kita itu harus lebih besar. Karena mohon maaf Mas Ali, kadang ini juga dalam rangka lebih hati-hati yang kemudian didistribusikan oleh pemerintah pusat, itu penggunanya diatur dari pemerintah pusat. Kadang lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat, sekian untuk sektor kesehatan, sekian untuk para petani kita. Nah, ini yang saya kira memang kita juga sedang kemudian mengupayakan bahwa pola pendistribusian dana lebih hati-hati yang itu dihasilkan dari industri rokok dan juga ada kaitannya langsung dengan pertembakauan kita sebagai dunia, ini ada perlakuan yang tidak adil. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Kepala Dinas di KPP, cuman persoalannya mandat dan kewenangannya ini ada di pemerintah pusat sebagian besar dalam rangka pendistribusiannya. Nah, perkemarin ketika saya juga rapat dengan pembahasan KPPAS dengan DKPP, saya lihat betul untuk per tahun ini ada anggaran 4,2 miliar untuk kemudian yang salah satunya itu akan digunakan terhadap pengadaan pupuk subsidi khusus untuk para petani tembakau. Nah, itu. Dan saya sepakat bahwa soal penentuan harga

0: itu tentu tidak hanya dilihat dari sisi kawasan tanahnya, kalian bilang tadi disampaikan, kualitas gunung, tegal, dan sawah, tetapi perhitungannya beberapa komponen komposisi pembiayaan itu harus memang harap kami meminta untuk kemudian dihitung sebagai bagian dari variabel yang terintegrasi dalam rangka untuk penentuan HIT. Kayak semisal pupuk, bibit, lalu kemudian juga biaya produksi sejak mulai tanam dan biaya produksi selama panen. Artinya biaya perajangan, biaya penjemuran, terus kemudian pengemasan, termasuk juga biaya siram, itu kemudian kita meminta untuk itu kemudian dihitung juga semuanya. Lalu kemudian dihitung dengan menggunakan rumus kira-kira berapa harga HIT yang kemudian itu tidak berada, yang tidak kemudian berada di bawah BEP. Jadi pada prinsipnya terima kasih Mas Rama atas informasinya berkaitan dengan soal ternyata untuk tahun ini pupuk subsidi di sektor tembakau disampaikan tidak ada. Nanti kami cross-check secara langsung kepada dinas terkait untuk kemudian memastikan apakah kemudian anggaran itu ada atau tidak. Cuman sebagaimana yang disampaikan kepada kami kemarin ketika rapat, itu di dana di BHCHT yang kemudian diberikan, itu memang salah satu komponen variabelnya itu digunakan dalam rangka untuk pengadaan pupuk subsidi untuk para petani tembakau. Saya kira itu, Mas Ali.
1: Iya, Mas Rama mungkin singkat ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sumedep terkait penetapan BEP menjelang musim panen ini, Mas.
2: Kami di sini menarik ketika Bapak Irawan tadi menyebut DBHJT. Kita ketahui tani tembakau ini hanya mendengar Pak, DBHJT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJT. Karena bahan bakunya dari petani. Jadi kami memohon kepada Bapak Irawan sebagai Komisi 2, kalau memang DBHJHT ini dikhususkan untuk membantu petani melalui baik pupuk subsidi dan sebagainya, ini kami sangat berharap pemerintah atau lewat DKPP ini juga menyinkronkan apa yang dikatakan dengan oleh Pak Irawan tadi. Sehingga petani tembakau ini setidaknya bisa dibantu biaya produksinya. Sehingga kalau kita petani tembakau ini adalah, saya katakan, biaya kosnya itu sangat tinggi. Sehingga petani ini apapun biaya sendiri. Apalagi buruh tani setiap tahun ini juga akan semakin tinggi. Karena kenaikan tiap tahun buruh tani ini bisa sampai 10-20%. Ketika ada DBHJHT, kami para petani dan kami selaku perwakilan dari petani khususnya Kecamatan Pasongsongan, bahwa DBHJHT itu awalnya yang membuat bahan bakunya itu petani. Sehingga kalau DBHJHT itu langsung kebanyakan yang kami tahu hanya ke gudang, ini akan menjadi salah satu terobosan bahwa kalau DBHJHT langsung penerimanya langsung ke petani tembakau, sehingga dampak yang dirasakan oleh petani ini juga akan semakin terasa. Karena petani tembakau tidak digaji, Pak. Kalau ini DBHJHT dikelunturkan ke pabrik-pabrik rokok, beliau sudah ada gaji. Sehingga kalau memang layak dan tidak layaknya, kalau menurut kami yang paling layak penerima DBHJHT ini adalah petani tembakau asli. Sehingga kami berharap anggaran DBHJHT yang tadi disebutkan kurang lebih 4,2 M tadi lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumedep juga akan semakin meningkat. Mungkin itu saja dari kami, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Rama dan Pak Irwan Hayat untuk dialog pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Siap. Salam.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita bersama dua narasumber, yakni dengan koordinator Gapoktan Kecamatan Pasongsongan, yakni Mas Yuni Ramadan, dan Wakil Ketua Komisi 2.

0: Irwan Hayat terkait tata niaga tembakau 2026 mengukur kelayakan harga tembakau. Dan tentunya tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Demikian dialog interaktif Sumeneb Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.
2: Pro 1.

0: Bangsa tuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini
1: kini juga menghadirkan terobosan baru, WorkSpace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Faktanya, foto tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini, tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader partai PDIP.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Selanjutnya kami menuju proses.

0: satu komposisi dari Discoria featuring Lali Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas pagi ini. Sembari kita akan dengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Informasi pertama akan disampaikan reporter Familia berkaitan dengan olahraga kasti yang akan menjadi ikon wisata dan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Familia, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Baik pendengar, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep, Imam Safi'i, ini mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut sangat disambut antusias oleh masyarakat. Dan kompetisi ini juga diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga regional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam Safi juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan turnamen bola kasti ini sebagai kegiatan agenda tahunan agar kelestarian

0: Syut Imam meminta kepada seluruh Polakatsi yang ada di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih menjelang kompetisi, akan tetapi juga menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Setidaknya menurut Imam, setiap hari ini ada kegiatan bermain kasti di sekitar lapangan yang ada di dekat rumah mereka masing-masing, agar olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

0: Kabar lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Datang dari reporter Hanum Oktavia yang mengabarkan dukung MBG, dosen UB, perkuat ketahanan pangan keluarga di Desa Sumber Porong. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, penguatan ketahanan pangan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berangkat dari hal tersebut, tim dosen Universitas Brawijaya Malang menggelar program pengabdian masyarakat bertajuk penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi Desa Sumber Porong di Desa Sumber Porong, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang melibatkan kader PKK dan juga posyandu ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan peluang ekonomi masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Hari Sujono mengatakan, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi pangan, tetapi juga perlu diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang bergizi. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, poin kedua, yakni Zero Hunger atau tanpa kelaparan melalui edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam program ini adalah dapur digital, yakni penyusunan katalog resep berbasis QR Code yang memuat berbagai olahan dari produk unggulan yang ada di Desa Sumber Porong. Melalui katalog tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai resep sehat secara mudah menggunakan telepon pintar. Kepala Desa Sumber Porong, Ibi Ningrum, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Ketahanan pangan menurutnya sangat menarik, apalagi para ibu-ibu di desa diajarkan praktik langsung mengolah pangan. Harapannya ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sekaligus menginspirasi lahirnya usaha baru yang memiliki nilai ekonomi. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari informasi yang disampaikan Familia dan Hanum. Kali ini William Nathan siap mengabarkan Arema FC Goes to School sambangi SMA Katolik Santa Maria Malang. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, suasana meriah memenuhi tol basket SMA Katolik Santa Maria Kota Malang. Saat dua pemain Arema FC, Ahmad Maulana Syarif dan Diego Landis hadir menyapa ratusan siswa dalam pembukaan program Arema Goes to School atau GTS musim 2026-2027. Acara yang dikemas secara santai dan edukatif ini diisi dengan talk show, coaching klinik hingga games interaktif yang memicu antusiasme para pelajar. Dalam sesi diskusi, para siswa antusias menggali cerita seputar kehidupan pesepak bola profesional, perjuangan membela Arema FC hingga cara menghadapi tekanan dan kritik dari supporter atau publik. Maulana Syarif, pemain asal Bandung yang kini berhasil menembus tim utama Arema FC dan memperkuat timnas Indonesia, membagikan kisah perjuangannya. Maulana mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak mudah karena sempat diremehkan sejak kecil. Namun berkat fokus dan kerja keras, dia merasa bangga dapat membela Arema FC sekaligus mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Keseruan itu berlanjut saat coaching klinik, teknik dasar sepak bola, dan kuis berhadiah digelar. Chief Business Officer atau CBO RMCC Irma Prianti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perdana GTS pada 2026 sebagai komitmen RMFC dalam mendukung keluarga di sekolah agar menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para siswa, salah satunya Christopher Kevin Indra Gunawan, siswa kelas 101. Dia mengaku sangat antusias dengan adanya kuis dan media menarik, seraya berharap seluruh pemain Arema dapat hadir secara lengkap jika program serupa kembali diselenggarakan di SMP Katolik Santa Maria Kota Malang. Dan melalui program Arema Goes to School, Arema FC berkomitmen mendekatkan sepak bola dengan dunia pendidikan sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas di dalam maupun di luar. William Nathan melaporkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita nanti akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Hermawan, Rizky Darmawan yang akan menyampaikan kabar berkaitan dengan sinergi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu sepakati Raperda APBD 2025. Rizky, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di kantor DPRD Kota Batu. Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Batu dan DPRD ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian rancangan peraturan daerah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban wali kota Batu, hingga pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD dan tim

anggaran pemerintah daerah. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saibudin dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap proses pembahasan yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan DPRD, target pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 1,1 triliun, sementara realisasinya mencapai sekitar 1,092 triliun atau setara dengan 99,20% dari target yang telah ditetapkan. Adapun pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar 327,98 miliar dengan realisasi mencapai sekitar 302,95 miliar hingga akhir tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batu atas proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif. Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD setiap tahunnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Rohman juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar setiap masukan dari DPRD dapat ditindaklanjuti secara optimal demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan disepakatinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batu bersama DPRD kembali menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Masih ada sejumlah kabar yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan begitu ya. Ada reporter Ayu Citra yang sedang dihubungi oleh rekan-rekan gatekeeper yang juga akan memberikan informasinya berkaitan dengan eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Nanti kita akan dengarkan informasinya bersama dengan reporter Ayu Citra. Jadi informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Ayu Citra. Eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Ayu Citra, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini sering adanya rumor terkait dengan dipindahnya lapak pasar Bo RCM, maka pada saat ini pendengar, eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias

0: Simpang 5 Gumbel Kediri makin terancam. Hal itu pendengar dikatakan oleh Sarjana selaku Ketua Paguyuban Sentra PKL di Pasar Ikan Hias dan Tanaman Hias Simpang 5 Gumbel Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa dengan adanya isu perpindahan lapak pedagang buah RDM ini, maka sekarang ini pendengar tampak jumlah pedagang merasa resah atau khawatir jika memang trafik pengunjung di lokasi ini akan semakin sepi. Berikut pernyataan dari Sarjana.
1: Kita mengajukan surat begini untuk mengapa dilakukan audiensi. Kita minta audiensi yang terkait dengan keberadaan kita pasar ikan hias. Ada apa tuh Pak sebenarnya? Kebetulan ya, jadi ini masalah dengan RDM. Yang mana dengan keberadaannya kan sangat membantu dengan pasar kita.
0: Ya, benar. Sementara itu, salah seorang pedagang pasar ikan hias Simpang 5 Gumbel Kediri, Timotius alias Sangdi, mengatakan pula bahwa idealnya perpindahan lapak buah RCM ini dapat dikomunikasikan lebih dulu dengan para pedagang. Kemudian, untuk memperjuangkan esensi ini pendengar, maka pada saat ini sejumlah pedagang mengirimkan permohonan surat audiensi kepada para wakil rakyat yang saat ini berada di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Masih ada sejumlah kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada reporter Ninda Olivia, Rastrada non tunai Kota Blitar mulai disalurkan lewat KKMP. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non tunai triwulan pertama tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor beberapa bulan ini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Penyaluran simbolis berlangsung kemarin di KKMP Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul dan dipimpin langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara sekitar 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi HET Rp13.500. kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh Rp195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ia menjelaskan sesuai ketentuan penyaluran bantuan hanya dapat dilakukan maksimal untuk 3 bulan dalam satu tahap, karena itu tahap pertama hanya mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan proses penyaluran tahap pertama ini ditargetkan selesai pada 28 Juli 2026. Tri Iman juga menjelaskan tahun ini pemerintah Kota Blitar menggandeng KKMP sebagai mitra penyalur bantuan. Mekanisme tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan e-warung binaan dari Dinas Sosial. Saat ini terdapat 21 KKMP di Kota Blitar, sebanyak 13 koperasi telah diresmikan, sedangkan 8 lainnya masih menunggu peluncuran. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan Tuan Muzilatun, 49 tahun, warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya, bantuan triwulan pertama umumnya diberikan atau diterima pada bulan Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Muzilatun tetap bersyukur masih menjadi salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Agustin Irdian yang mengabarkan pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi. Agustin.
2: Ya, baik pendengar, pelatih Persebaya Berada Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game yang berlangsung pekan lalu, sekaligus juga menata persiapan menuju turnamen Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung. Dan menurutnya para pemain asing baru ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, baik untuk rekan setimnya maupun juga lingkungan baru dengan iklim kompetisi di Indonesia. Tavares menjelaskan para pemain asing ini bahkan belum genap juga sepekan menjalani latihan bersama, sehingga memang perlu adaptasi. Dan meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk berkembang. Ia berharap seluruh pemain asing ini sudah berada dalam kondisi siap saat Persebaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden yang akan dimulai 26 Juli mendatang.
3: They are trying to know some of them Indonesia also. So it's less than 1 week that they are here training with the teammates. I think everybody have a potential to develop more. I saw good things in some of them. Other things that they need improve, special physical condition. It's normal. Some of them have some physical problems during this week.
2: Yeah, then Tavares juga menyoroti, selain menyoroti

0: pemain asing begitu, Tavares ini juga menilai keakraban maupun juga kemampuan pemain ini di prediksi juga tetap akan meningkat seiring dengan adaptasi yang dilakukan oleh tim pelatih juga. Dan selain menyoroti pemain asing, ia juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda pada saat laga anniversary game kemarin. Menurutnya pengalaman bertanding ini tidak bisa digantikan dengan latihan, sehingga sebelum memasukkan pemain asing sendiri, ia meminta agar mereka menampilkan performa yang baik dan melebihi dalam sesi latihan, karena meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda juga membutuhkan proses panjang untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa pertandingan menjadi sarana penting bagi pemain untuk belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, terutama saat bermain di hadapan ribuan pendukung di kandang sendiri. Demikian Agustin Nirviani melaporkan.
1: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis tentunya untuk update kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Bagi kaum wanita, selulit di paha dan bagian tubuh lain tentunya sangat mengganggu dan jadi pemandangan tak sedap. Ada cara mandi yang berguna untuk memerangi si selulit ini. Dengan cara, tambahkan 2 tetes minyak wintergreen, minyak peppermint, minyak serai, cengkeh, dan minyak salvia ke bak mandi. Tambahkan 2 sendok makan garam laut. Garam laut ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan otot, dan menambahkannya pada bak mandi juga berguna untuk melemaskan otot tegang. Selain juga dapat mengencangkan dan mengetatkan kulit kendur. Air garam laut juga memiliki kandungan untuk melepaskan racun dari kulit. Essential oils akan meningkatkan struktur kesatuan lapisan lemak dan berfungsi bagus dalam mandi terapi selulit tersebut. Saat menambahkan essential oil, pastikan tutupnya tertutup rapat untuk mengatur sebanyak mungkin aroma tetap terjaga. Tambahkan pada bak mandi sebanyak 8-10 tetes essential oil. Bagi yang memiliki penyakit asma atau gangguan pernafasan, tak dianjurkan melakukan mandi aromaterapi. Demikian juga bagi wanita hamil. Jangan sampai mengambil resiko dengan melakukan mandi aromaterapi. Jangan menambahkan dosis minyak hanya untuk melipat gandakan efeknya. Gunakan sesuai dengan aturan, sebab penggunaan secara berlebihan malah dapat membuat kulit teriritasi serta menimbulkan perasaan tak nyaman.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Dengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Sumenep terus mengoptimalkan pemantauan arus kendaraan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pemantauan menggunakan Traffic Management Center TMC POS 12.0 di Jalan Trunojoyo. Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Beni Kuncoro mengatakan pemantauan secara berkala dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar. Pendengar, Madura United dijadwalkan memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana pada 25 Juli 2026 di Stadion Gelora Bangkalan. Seluruh pemain termasuk rekrutan anyar dan pemain asing dipastikan telah bergabung bersama tim. Manajer tim Madura United Umar Wahdin mengatakan, latihan perdana menjadi awal rangkaian persiapan tim menyongsong musim baru. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul sebelum memulai program latihan yang telah disusun tim pelatih.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Senang sekali saya Rina Ruskianti kembali menjumpai Anda lewat Sumenap siang ini. Dan kesempatan kali ini kita dialog khusus ya bersama PT PLN Persero. Dan ini kesempatan juga bagi Anda pendengar yang nantinya akan berinteraksi langsung lewat jalur telepon. Boleh saya buka di 0328-662-317 ataupun 665-396. WhatsApp di Pro 1 juga boleh di 0811-334-5101. Saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang akan menemani kita mendengar. Tentu ini dilakukan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru ya 2026 dari PT PLN Persero yang kembali menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50% bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Dan tentu mendengar promo ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2026. Jadi masih ada kesempatan 6 hari lagi lah ya untuk Anda bisa tambah daya mendapatkan diskon 50%. Ini hadir juga untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat sekaligus juga mendorong semangat belajar anak begitu seiring dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Nah, kita akan perbincangkannya bagaimana kemudian nanti mekanisme untuk tambah daya termasuk seperti apa juga pembayarannya lebih jauh. Kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada manajer ULP Sumenap, Pak Ahmad Suaidi. Saya sapa, Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik siang ini.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Tadi perjalanan baik. Lancar ya Pak?
1: Alhamdulillah lancar. Cuacanya juga cerah.
0: Ya, salah. Ya, di sebelah saya yang paling ujung ada TL Pelayanan Pelanggan ULP Sumenap, Pak Riko Insagi Maulana Yusuf Effendi. Selamat siang, Pak Riko.
2: Selamat siang, Mbak Riri.
0: Kabar baik?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini aktivitas PLN cukup sibuk dengan tambah daya atau aktivitas lain, Pak?
2: Pastinya aktivitas lain ada, Mbak Riri, untuk bukan hanya tambah daya, yeah. Kita juga ada pelayanan pelanggan juga, pesan baru juga. Tapi untuk sementara kita mungkin promo terbatasnya ditambah daya.
0: Seperti itu ya. Baik, tentunya pendengar dan juga pemirsa, saya undang Anda nanti juga bisa bergabung dengan dua narasumber saya untuk berbincang tentang semangat baru makin berdaya. Barangkali ke Pak Ahmad dulu nih, sedikit menggambarkan nih Pak Ahmad seperti apa program promo ini. Yang diinginkan oleh PLN.
1: Jadi pada periode Juli ini PLN secara umum ya Mbak Ririn ya, PLN secara umum menghadirkan program promo tambah daya terbarunya yaitu dengan tajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Dimana kita ketahui di bulan Juli ini ada program apa namanya, ada tahun ajaran baru, otomatis membuka peluang baru. Jadi tambah daya ini kami hadirkan untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia seperti itu. Jadi untuk program ini merupakan turunan dari kami ya di PLN Pusat untuk memberikan peluang kepada masyarakat umum khususnya yang pelanggan satu fasa untuk menikmati promo perubahan daya 50%. Kita ketahui sendiri Mbak Ririn ya, kalau promo ini sampai diskonnya itu hingga 3 jutaan promonya. Jadi yang harusnya bayarnya itu harus misalkan 450 ke 7.700, yang awalnya 7 juta cuma 3,5. Dan secara bertahap lah ya, misalkan 450 ke 900 itu hanya 200 ribuan saja, seperti itu.
0: Ini siapa saja nih yang dapat memanfaatkan promo ini? Boleh,
2: saya mau jawab dulu Mbak Ririn. Untuk siapa saja, pastinya seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan semua promo ini, khususnya yang pelanggan satu fasa. Jadi satu fasa itu gimana ya, satu fasa dayanya 450, daya 900 atau daya 1300 sampai daya 7700. Istilahnya yang masih masih tegangan rendah kayak gitu. Jadi tegangan rendahnya bisa itu tarif bisnis, tarif sosial, mau tarif industri pun selama dia masih satu fasa, masih mencakup daya satu fasa, itu bisa mengikuti promo saat ini.
0: Ada batasan kuota dari tiap pelanggan?
2: Untuk batasan kuota tidak ada, cuma ada batasan dayanya, Mbak.
0: Batasan daya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, batasan dayanya hanya sampai di 7.700 saja.
0: Jadi tidak bisa lebih ya.
2: Betul.
0: Sejauh ini sudah ada, ini kan periodenya dari 14 nih, jadi sudah 7 hari berjalan. Betul. Mungkin Pak Ahmad selama 7 hari berjalan ini apakah ada yang memanfaatkan di atas 1.300 lah?
1: Oke, sangat banyak sekali antusiasnya.
0: Berarti buat bisnis ya.
1: Iya. Posisinya banyak sekali, rumah tangga juga banyak, rumah tangga juga ada, kemudian kegiatan sosial juga ada. Kami sendiri di PLN Sumenep sudah menerima hampir 35 lebih, hampir 50-an pemohon di wilayah Sumenep ini. Belum lagi di wilayah-wilayah kerja kami yang lain ya, itu sudah memasuki kalau nggak salah sekitar ada di angka 200-an secara umum seperti itu. Yang jelas program ini berbatas waktu ya, monggo apa namanya Bapak Ibu semua pendengar apa RRI ini silahkan kalau misalkan memang dirasa listriknya kurang ini, misalkan mau menghidupkan apa biasanya penak nasi itu ya, penak nasi mungkin magicom atau mungkin apa namanya
0: belum lagi
1: sanyonya misalkan belum lagi yang lain-lain itu sudah jeglek lah, gak cukup lah. Ini saatnya kesempatan untuk memanfaatkan program promo tambah daya 50% ini.
0: Mbak ini Ibu. Hanya tambah dayanya saja ya. Untuk pembayarannya seperti biasa nanti sesuai dengan dayanya.
1: Iya betul. Jadi posisinya hanya untuk program tambah daya saja. Baik. Seperti itu.
0: Nah kemudian ke pembayarannya nih. Jadi ada syarat transaksinya seperti itu. Itu bagaimana, Pak Riku?
2: Untuk syarat transaksi mengikuti promo tambah daya 50% ini, pertama kita harus membeli token dulu melalui aplikasi PLN Mobile, Mbak Rinin di sini. Jadi kan harus ada transaksi, entah itu membeli token atau pembayaran bulanan listrik, itu bisa langsung klaim di flyer di aplikasi PLN Mobile. Setelah melakukan klaim aplikasi PLN Mobile, nanti ada menu migrasi daya
0: di aplikasi itu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Jadi nanti semuanya by aplikasi, dari mengisi data, mengisi NIK, mengisi foto KTP, foto selfie KTP serta foto sambungan listriknya. Untuk pembayarannya nanti bisa langsung diklaimkan promo 50%-nya di akhir. Jadi pembayarannya semuanya secara online melalui VA, aplikasi PLN Mobile seperti itu.
0: Baik, masyarakat awam yang masih belum paham dengan aplikasi itu bisa langsung ke kantor dilayani seperti itu.
2: Kita kalau ke kantor pastinya nanti dilayani oleh security. Jadi nanti dibantu oleh security kami untuk
0: tetap dengan handphone pelanggan.
2: Betul.
0: Ya.
2: Jadi kita juga meminimalisir adanya transaksi di kantor. Jadi semuanya kita usahakan melalui aplikasi PLN Mobile seperti itu.
0: Baik, tapi ada tetap dibantu. Betul. Ketika masyarakat mengalami kesulitan ya. Betul. Untuk mengaksesnya. Nah, tentu mendengar ini kesempatan juga bagi Anda untuk bisa tambah daya. Sudah ada puluhan sampai saat ini yang kata Pak Ahmad tadi melakukan tambah daya seperti itu. Nah, ketika satu pelanggan Pak Ahmad kemudian punya beberapa nama lah ya, kan tidak sedikit ya, tidak hanya satu rumah nih, ada beberapa rumah. Itu bisa juga dilakukan?
1: Oh bisa, sangat bisa sekali, selama menjadi pelanggan resmi PLN. Misalkan dia satu orang tapi memiliki beberapa KWH meter lah sebutannya kami ya, itu bisa melakukan pemanfaatan program ini, bisa sekali. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Mas Riko juga, intinya harus melakukan transaksi terlebih dahulu di PLN Mobile baru nanti bisa memanfaatkan promo ini. Satu akun atau satu PLN Mobile ya itu bisa sampai 4 kali mendapat voucher seperti itu. Misalkan nih Mbak Ririn ini punya satu aplikasi PLN Mobile. Yeah. Nah, dia bisa memproses sampai 4 kali Edible. Misalkan dia rukunya, misalkan ruku satunya, ruku keduanya, ruku
0: bantu
1: ketiganya.
0: Bantu punya tetangga bisa juga.
1: Sangat bisa. Seperti itu.
0: Cukup mudah lah.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat mudah sekali.
0: Apa nih manfaat yang bisa dirasakan masyarakat ketika melakukan tambah daya, Pak?
2: Oke. Pastinya kalau manfaat untuk masyarakat kan pastinya untuk kelistrikannya, Mbak Ririn. Jadi biar lampunya nggak mati-mati terus, jeglek-jeglek terus. Kita mau kan pastinya kebutuhan saat ini, terutama ada laptop untuk sekolah anak-anak sekarang kan masih mayoritas melakukan laptop. Pastinya ada wifi juga. Dan semuanya kan berjerumus di listrik. Nah, jadi kalau kita sudah tambah daya ini, pastinya kita tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang memerlukan internet dan lain-lain seperti itu, Mbak Ririn.
0: Lebih ke ini ya, keamanan. Betul. Di rumah. Betul. Ya.
2: Kenyamanan.
0: Betul.
2: Juga.
0: Kenyamanan, betul. Mau tambah lemari es, aman.
2: Betul. Mau tambah TV 50 inch juga aman. Kan sudah tambah daya 50% di sini.
0: Jadi Anda benar-benar bisa memanfaatkan begitu ya kesempatan promo ini karena sudah tinggal 7 hari hingga 27 Juli dan tentu tidak ada lagi ya Pak perpanjangan waktu setelah itu?
1: Tidak ada. Enggak ada Senin harga naik, enggak ada juga.
0: Oh, enggak ada juga.
1: Jadi memang ya, berbasis waktu, memanfaatkan promo ini sampai dengan tanggal 27 Juli.
0: Mm-hmm. Apakah ada kekhawatiran masyarakat untuk semacam pemasokan listriknya seperti itu, Pak?
1: Sejauh ini sangat aman sekali, aman sih, Mbak ya, Ririn. Tidak akan ada kekurangan pemasokan ya, listrik lah yang terjadi seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, saya undang Anda pendengar lewat jalur telepon ataupun di WhatsApp kami di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga di live chat RRI Sumenapnet. Ini tidak hanya di Kabupaten Sumenap ya, Pak, tapi seluruh Indonesia ya.
1: Seluruh Indonesia, Madura Raya, seluruh Indonesia bisa menikmati promo ini mulai dari tanggal 14 Juli sampai 27 Juli.
0: Hmm. Jadi itu bisa ke PLN terdekat gitu ya?
1: Bisa, untuk misalkan gini, mungkin ini yang mau menambahkan daya adalah anaknya yang mungkin rantau di Jakarta, yeah, misalkan. Itu bisa, sangat bisa. Misalkan, oh, listrik di rumah saya yang di Sumenep misalkan, ini posisinya jeglek-jeglek aja, saya mau bantu proseskan dari Jakarta, sangat bisa. Seperti itu,
0: Mbak. Termasuk lembaga pendidikan, yayasan, seperti itu?
1: Betul, sangat betul sekali. Apalagi kita ketahui sekarang lagi ajaran baru, kemungkinan ada fasilitas-fasilitas yang mungkin yang di yang dinaikkan dari ke sekolah, yang mungkin misalkan sebelumnya komputernya cuma ada 5, kemudian menambah jadi 10, kemudian yang sebelumnya belum ada lab, lab biologi atau fisika dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu keuntungan yang bisa diambil yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh tenaga pendidik ya, lembaga pendidikan atau mungkin lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan perubahan dayanya seperti itu.
0: Baik, ini hanya untuk tambah daya, artinya ini sudah menjadi pelanggan ya. Kalau pasang baru belum.
2: Untuk sementara pasang baru masih belum ada.
0: Oh, belum ada.
2: Tapi yang perlu ditekankan kembali, Mbak Ririn, di sini kan tadi Pak Bapak Ahmad sudah menjelaskan untuk tenaga pendidikan, lembaga pendidikan, tetap di sini ada daya maksimalnya, jangan lupa. Nanti takutnya, kemarin sudah dengar nih, nanti ada tambah daya diskon. Nah, ini jangan lupa ada maksimal dayanya di 7.700.
0: Ya. Jadi kalau misalkan dari 1.300 nih, langsung mau ke 7.700 itu bisa?
2: Sangat bisa.
0: Oh, jadi tidak harus dari 1.300 harus ke 2.200, enggak ya?
2: Oh, enggak.
0: Jadi bisa banyak daya lah ya.
2: Yang dilewati.
0: Begitu. Wow. Ada, ini pengalaman nih, kayak kasus lah ya, kasus yang satu rumah itu kadang punya dua
1: KWH.
0: Sama-sama 900 nih, di satu rumah yang sama. Alasannya menyiasati kalau 1.300 bayarnya lebih mahal, katanya seperti itu. Nah, ini kemudian satu yang mau tambah, satu tidak, itu aman juga lah ya.
1: Aman. Jadi posisinya yang 2 KWH itu biasanya memang yang satu untuk kegiatan rumah tangga, yeah, satunya biasanya untuk kegiatan usaha. Biasanya kan di depan punya ada toko, kayak semacam ya, toko atau semacam frozen food atau usaha lainnya ya. Biasanya seperti itu. Mau dilakukan perubahan daya salah satu IDPL pun tidak ada masalah. Yang penting tadi syarat-syaratnya sudah dipenuhi melalui PLN Mobile, kemudian juga melakukan transaksi tadi yang sudah kami sebutkan. Baik. Seperti itu, Mbak Ririn.
0: Yang 450 masih banyak nggak, Pak, di data yang ada di Sumenap ini?
2: Kalau ngelihat data 450 VA di Sumenap ini masih lumayan banyak. Jadi kan itu kan tergantung kebutuhan listrik masing-masing rumah sebenarnya, Mbak Ririn. Jadi kalau ngomong 450 tetap masih banyak. Cuma kan kita kan nggak tahu kebutuhan listrik di masing-masing rumah seperti apa, kayak gitu.
0: Mungkin yang ini yang lebih disarankan untuk tambah daya seperti itu?
2: Kalau memang bisa, yang 450 VA ini tambah daya aja. Tapi kan kita kan kembali lagi tidak tahu kebutuhan masing-masing rumah seperti apa, kayak gitu. Baik. Tapi yang diharapkan tetap 450-900 itu bisa tambah daya lagi.
0: Baik. Nah, ini kesempatan bagi Anda mendengar seperti yang dijelaskan sama Pak Ahmad dan Pak Riko ya, soal mekanisme, kemudian bagaimana manfaat yang dirasakan mumpung masih ada kesempatan waktu. Baik, nah, kita terus nanti akan perbincangkan ya tentang hal ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita jeda sejenak, kembali sesaat lagi.
3: Sumenap siang ini.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dia.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

0: Sumenep siang ini.
1: Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat dialog khusus bersama PT PLN Persero, kesempatan siang ini saya juga undang Anda bisa berinteraksi langsung dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio ya. Ada Pak Ahmad dan juga Pak Riko. Kita berbincangkan soal diskon tambah daya 50% nih. Baik, Pak Ahmad, ini kita tahu masyarakat ketika punya keinginan untuk tambah daya, tetapi tidak saat ini seperti itu, masih dalam proses seperti itu, misalkan itu bisa ngisi aplikasi dulu tapi belum langsung terpasang seperti itu, bagaimana? Oh. Apakah langsung itu?
2: Jadi mungkin mengingatkan saja ya Mbak Ririn ya, terkait apa namanya program ini, karena ini program promo, biasanya banyak sekali orang-orang yang mungkin orang yang tidak bertanggung jawab khususnya ya, yang apa namanya memanfaatkan momen ini, biasanya mungkin ada info link, harus mengisi link atau apa. Nah itu sangat berbahaya. Jadi posisinya PLN tidak, sama sekali tidak ada program terkait ngisi-ngisi link seperti itu. Programnya hanya ada di aplikasi PLN Mobile saja. Karena kita ketahui sekarang bukannya di sisi PLN aja ya, mungkin di yang lain juga apa namanya penyalahgunaan terkait apa namanya link-link atau mungkin pengisian itu sangat berbahaya. Kami tetap mengingatkan tetap apa namanya menggunakan jalur by PLN Mobile ya untuk program promo ini, jangan sampai tergiur oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, ibaratnya ada yang memanfaatkan nanti listrik penambahan daya gratis. Nah, itu kan enggak benar juga. Nanti mungkin ada apa namanya aspek pencurian data atau seperti apa mungkin yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu Mbak Ririn.
1: Baik, hanya melalui aplikasi ya, tidak dengan link. Karena kekhawatiran masyarakat juga ketika mendaftar lewat aplikasi tersebut itu pasti langsung direspon, langsung dipasang seperti itu tambah dayanya.
2: Betul sekali.
1: Atau menunggu waktu berapa lama?
2: Ayo Mas Riko.
3: Kalau pendaftaran melalui aplikasi PLN Mobile, di sini kan khususnya untuk perubahan daya, ketika sudah masuk biasanya H+1 H+2 sudah langsung dipasang untuk setelah pembayaran seperti itu. Terlebih lagi saya juga mengingatkan juga Mbak Ririn, di sini ada satu syarat yang lupa belum tersebut tadi. Jadi sudah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Juli 2026 Mbak Ririn. Jadi kalau misalnya pasang barunya baru tanggal 2 Juli itu nggak bisa menikmati promo ini masih.
1: Jadi sudah di bulan sebelumnya ya.
3: Betul.
1: Oke. Nah, untuk harganya nih Pak Riko, barangkali bisa disampaikan untuk pendengar.
3: Untuk harganya sendiri di sini dari 450 ke 900 yang harusnya membayar 420 ribuan, di harga promo ini sekarang menjadi 210 ribuan. Itu belum termasuk biaya admin di aplikasi untuk biaya admin bank dan lain-lain Mbak Rini, tapi jangan lupa ya. Untuk daya 900 ke 4.400 yang biasanya harus membayar di 3.400.000-an, di promo ini hanya membayar 1.700.000-an Mbak Ririn. Itu sudah plus aplikasi, kayak gitu.
1: Ya, ini 50% benar ya.
2: Betul Mbak Ririn, tahu
1: tapi
2: sendiri.
1: Tapi jangan lupa bulanannya nanti harus rajin.
2: Oh iya benar, bulanannya juga nanti mengikuti pemakaian yang digunakan oleh pelanggan PLN seperti
1: ya,
2: itu.
1: Iya iya.
2: Tahu sendiri kalau biasanya ada diskon ini, ibu-ibu biasanya yang paling ketol untuk apa namanya
3: mau ikutan.
2: Seperti itu Mbak Ririn.
1: Iya. Jadi responnya cukup cepat mendengar, hanya 2 hari ya setelah melakukan pembayaran dan mengisi lewat aplikasi itu. Tapi kalau hanya ngisi terus belum melakukan akses pembayaran,
3: pasti tidak diapa-apain Mbak. Jadi kan itu di aplikasinya nanti di prosesnya kayak standby di aplikasinya. Ya. Belum ada proses pemasangan atau lain-lain kayak gitu.
2: Iya, kalau kita ibaratkan sayang tapi tidak disampaikan Mbak Ririn. Ya, seperti itu. Jadi
1: dipendam
2: dalam hati
1: ya,
2: aja otomatis. Baik. Yang bersangkutan tidak akan tahu seperti itu Mbak Ririn.
1: Jadi harus dengan pembayaran.
2: Betul.
1: Ini kesempatan karena 50%. Wow. Bukan gratis ya Pak, bukan gratis.
2: Bukan, tapi misalkan dari aparat desa yang mungkin desa mungkin yang mau
1: menanggung
2: ya silahkan. Kami menerima permohonan tersebut. Seperti itu Mbak Ririn.
1: Kesiapan dari ULP Sumenep sendiri seperti apa nih Mbak untuk hal ini?
2: Kami menyiapkan tim yang sangat responsif, hampir 24/7 kami sudah standby. Kemudian maksimal di 2 hari itu sudah kami melakukan penyambungan. Intinya kalau dari sisi personil, peralatan, petugas juga kami siap untuk mensupport program tambah daya ini.
1: Dari sekian hari berjalan, ada apa kendala yang paling dirasakan begitu dari pelanggan atau dari WLN sendiri?
2: Kalau kendala hampir tidak ada ya Mas Riko.
3: Kalau
2: ya?
3: Untuk diskon ini pelaksanaan di lapangan tidak ada kendala untuk sementara. Jadi alhamdulillahnya semuanya masih support, petugasnya, materialnya, pelanggannya juga masih support semua. Jadi antusiasme pelanggannya gitu masih sangat kerasa untuk diskon 50% ini kayak gitu.
1: Baik. Apakah juga berlaku di kepulauan?
3: Tetap berlaku, karena kan selama jadi pelanggan PLN per 1 Juli 2026 tetap bisa melakukan proses tambah daya 50% ini Mbak Ririn.
1: Petugas di kepulauan juga sudah siap berarti ya, atau didatangkan dari daratan?
2: Kami posisinya ada petugas juga yang nantinya standby di sana, jika dirasa kurang nanti kami akan perbantukan yang dari darat ini ke kepulauan. Tapi mengingat karena kepulauan ini juga terbatas kapasitasnya, juga kami melihat dari sisi teknisnya juga seperti itu Mbak Ririn.
1: Baik, saya baca live chat yang sudah masuk di RRI Semenapnet dari Alana Karamel. Kalau nambah daya berpengaruh ke cepat habisnya token nggak ya Pak? Soalnya pas kemarin nambah daya dari 900 ke 1300 dengan beban yang sama, tokennya cepat habis dan biaya bulanan tambah bengkak.
2: Oke, nah, izin menyampaikan nih? Kalau kita ngomong cepat habis sangat berpengaruh. Karena apa? Karena yang misalkan awalnya itu kan dibatasi, misalkan yang awalnya cuma lampu aja, misalkan lampu dengan penerangan dan rice cooker misalkan. Karena dengan adanya tambah daya otomatis misalkan AC ini standby, pelanggan merasanya ini listrik yang saya gunakan tetap, padahal kondisi di lapangan ini posisinya kalau kita mau mengibaratkan menganalisa harus indikatornya harus sama. Lampunya misalkan satu.
1: Iya, ini dengan beban yang sama.
2: Beban yang sama, makanya kalau kita ngomong dengan beban yang sama, kita pastikan terlebih dahulu. Pasti itu ada juga penambahan juga peralatan di sana. Karena efek dari penambahan jumlah daya ini, otomatis peralatan yang digunakan juga akan meningkat juga. Pasti juga akan mempengaruhi di cepat habis dan tidaknya. Seperti itu Mbak Ririn.
3: Mbak Ririn mau nambahin, mungkin untuk 450 sama 900 ini kan masih ada tarif subsidi. Takutnya mbaknya yang di live chat itu masih masuk tarif subsidi di 900-nya. Ketika naik 1300 kan sudah tidak ada tarif subsidi di situ. Jadi kan rupiah per KWH-nya sudah berbeda. Jadi untuk kalau memang beban sama tapi merasanya lebih cepat habis karena mungkin rupiah per KWH-nya berbeda nih Mbak Ririn. Kan
2: salah satunya itu
3: 450 sampai 900 kan itu ada tarif subsidi untuk KTP yang pemerintah bilang itu masih subsidi. Sekalian saya mau ingatkan juga nih mumpung masuk ke subsidi. Mungkin para pemirsa atau pendengar ini bisa menjaga NIK-nya, terutama KTP, foto selfie dengan KTP agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya Mbak Ririn nih masuk subsidi, tapi KTP-nya yang saya yang pakai untuk saya bisa dapat listrik bersubsidi. Jadi sekalian saya ingatkan juga di sini untuk menjaga NIK dan KTP-nya agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain.
1: Gimana caranya kita tahu KTP kita bersubsidi, Pak?
3: Kan nanti bisa diperiksa di aplikasi, Mbak Ririn. Jadi kita mau daftar 450, kan itu harus nyetor NIK. Nah, nanti di aplikasi itu sudah otomatis mengisi, oh Anda menerima subsidi, seperti itu.
1: Baik. Seperti itu Alana Karamel ya, jawaban dari PLN. Ini ada lagi dari Al334. Saya sudah manfaatkan promo tambah daya. Astagfirullah. Apakah bisa memanfaatkan promo ini lagi dengan akun yang sama?
3: Mau ngejawab dulu? Saya yang jawab Mbak Ririn di sini. Untuk memanfaatkan dengan akun yang sama itu masih sangat bisa sekali. Karena di setiap aplikasi PLN Mobile, setiap akun itu terdapat maksimal 4 kali penggunaan voucher. Jadi saya mau masang baru rumahnya Mbak Ririn di sini bisa, mau masang baru rumahnya Bapak Ahmad bisa juga karena masih 2 kali terpakai. Jadi ada maksimalnya 4 kali terpakai di sini. Yang penting transaksi dulu di aplikasi PLN Mobile.
1: Ya. Baik, maksimal 4 voucher per akun PLN Mobile. Ini satu kali promo per IPL selama periode berlaku, maksudnya seperti apa nih, Pak, untuk batas penggunaan?
2: Jadi voucher itu hanya berlaku satu kali transaksi, vouchernya saja. Tapi untuk satu akun bisa sampai 4 kali, seperti itu Mbak Ririn. Yeah. Jadi misalkan yang tadi, Mas siapa yang tadi yang tanya, ibaratnya dia sudah melakukan perubahan daya, tapi dayanya masih kurang, nah itu masih bisa dimanfaatkan. Tambah intinya lagi. Kami tunggu sampai tanggal 27, silahkan nanti dilakukan pendaftaran.
1: Seperti mau itu. Berkali-kali gak apa-apa?
2: Berkali-kali sampai 4 kali silahkan. Misalkan akunnya sudah habis, pakai akun istrinya, boleh silahkan.
1: Yang penting lakukan pembayaran.
2: Nah, betul.
1: Kalau cuma pengen aja gak melakukan pembayaran tidak akan ada apa-apa, kata Pak Ahmad tadi ya. Baik, pendengar, saya masih terus undang Anda yang kembali ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon, silahkan di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga di WhatsApp 0811-334-5101. Live chat RRI Superdapnet juga masih terus saya nantikan untuk Anda yang ingin bertanya atau ada hal yang belum dimengerti nih terkait dengan semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya 50%. Nah, Pak Ahmad, ini mungkin ada hal yang juga ingin disampaikan nih, untuk pendengar dan masyarakat di luar sana ya, terkait dengan layanan PLN, Pak, khusus untuk tambah daya ini.
2: Oke, sekali lagi ya, untuk masyarakat Sumenep khususnya, kami nyampaikan program promo ini berlaku di tanggal 14 sampai 27 Juli 2026 ya, mumpung masih ada promo dengan diskon 50%, monggo dimanfaatkan betul promo ini, karena sangat-sangat bermanfaat, apalagi kita ketahui sekarang lagi banyak sekali kebutuhan khususnya untuk ajaran baru ya, yang mungkin yang awalnya anaknya masih belum butuh laptop kemudian atau komputer ya, butuh komputer, kemudian yang misalkan anaknya tidak gerah waktu belajar, sekarang kan sudah waktunya belajar otomatis pakai AC atau kipas angin, kemudian yang awalnya anaknya ini belum sekolah otomatis sekolah pakai pompa air atau sanyo, kemudian yang biasanya mungkin nggak sekolah dan bekal, sekarang sudah bekal, otomatis juga kebutuhan-kebutuhan pendukung terkait program ajaran baru ini dibutuhkan, otomatis kami hadir ya melalui program promo semangat baru makin berdaya ini, seperti itu ya, Mbak Ririn.
1: Baik. Kalau kemudian sekarang tambah daya nih dari 900 kemudian ke 1300 seiring berjalannya waktu, kok dirasa kok saya semakin bengkak ya pengeluaran, terus mau turun daya bisa nggak ya balik lagi gitu?
3: Kalau sudah mengikuti promo ini, jadi kalau memang sudah misalnya nih saya udah pengen naik daya untuk mengikuti promo ke 1300, ternyata pemakaian saya melonjak. Saya pengen hemat-hemat lagi. Di sini ada syaratnya, tapi kalau sudah mengikuti promo ini harus 1 tahun dulu. Jadi tahun depan baru bisa turun dayanya, seperti itu.
1: Jadi dijalani dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Tidak bisa langsung balik ya.
3: Betul. Jadi karena ada promo tambah dayanya, jadi di situ ada syarat-syarat yang harus diikuti dulu, seperti ya. Itu.
1: Baik. Jadi aman-aman juga kalau sudah tambah daya ngapain mau turun gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul. Ngapain mending, mau di ini? Mending digunakan saja.
1: Digunakan, pakai usaha. Betul. Dengan kalau dengan usaha kan nanti untuk menutupi pembayaran bisa ini tercukupi lah ya. Betul. Jadi beban rumah tangga. Baik. Nah, mungkin selain dari program diskon tambah daya, inovasi pelayanan PLN yang terus dikembangkan untuk memudahkan para pelanggan saat ini apa nih, Pak?
2: Oke, kami sedang menyusun kegiatan EV, dalam artian electric vehicle ya, dalam artian benar-benar semua kegiatan kita itu benar-benar berbasis pada listrik ya. Kita ketahui sekarang sudah sangat banyak sekali sepeda motor ya, Mbak Ririn, sepeda motor listrik, kemudian ada lagi sekarang mobil listrik, kemudian yang lain lagi juga banyak kan ya, ada skuter listrik, kemudian dan banyak sekali lah ya, kompor listrik juga sekarang sudah ada. Jadi benar-benar kami benar-benar mengembangkan ekosistem kelistrikan ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, karena kita ketahui sendiri sekarang mungkin 1 atau 2 bulan ini terkait ketersediaan BBM itu kan juga kita ketahui ya, apalagi di Sumenep kemarin kalau kita lihat di SPBU itu sangat panjang antriannya. Nah, ini kalau kita menggunakan sepeda motor listrik maupun mobil listrik, nah kita tidak akan mengalami kes-kes yang seperti itu, Mbak Ririn. Ya, jadi kami sudah ada ngembangkan, kemarin kita sudah mengoperasikan ya ada 2 tempat cas mobil ya. Kemarin kita sudah ngoperasikan di awal bulan Juni kemarin itu di Taman Bunga. Ada satu, kemudian ada cas untuk sepeda juga ada di sana juga. Di kantor PLN pun kami juga menyediakan itu, ada cas untuk mobil dan juga cas untuk sepeda motor, seperti itu.
1: Yang di RRI?
2: Oh, di RRI juga ada, ya benar. Di RRI itu juga ada dari mobil ini ya, salah satu merek mobil itu juga ada. Kayaknya tiga ya, tiga, apa, dua, dua tempat casan juga di RRI ini. Ekosistemnya sedang dibentuk dan mudah-mudahan dalam satu tahun atau satu dua tahun ke depan benar-benar semua aspek, semua tempat umum mungkin bisa untuk nyuplai apa namanya kebutuhan listrik itu tadi. Hey, seperti itu.
1: Ya. Ini ada penelpon masih menunggu, boleh saya terima dulu. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Riki Anggara, Mbak Riri.
1: Oh iya, silakan Mas Riki. Ada Pak Ahmad dan Pak Riko dari PLN. Ada yang mau ditanyakan soal tambah daya diskon ya, 50%.
0: Iya. Untuk narasumber.
1: Iya.
0: Yang saya mau tanyakan, apakah ada khusus untuk sambungan baru, diskon sambungan baru? Soalnya baik, saya mau rencana mau sambungan baru untuk rumah pompa karena sulit untuk cari bensin sekarang.
1: Iya.
0: Mau beralih ke listrik, ke apa, ke PLN.
1: Baik. Itu mohon saja.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki di Batuan ini bisa ditanggapi nih, Pak.
3: Baik, saya yang akan jawab. Untuk sementara pasang baru kita belum ada diskon, Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk Poktan tadi kalau enggak salah ya.
1: Iya.
3: Untuk irigasi sawah mau beralih ke listrik, mungkin silahkan mengajukan dulu Bapak ke PLN untuk biayanya. Ya masih biaya normal karena masih belum ada promo-promo masalah yang pasang baru. Tapi mungkin ini nanti bisa jadi bahan evaluasi juga. Jadi kita keep juga. Nanti siapa tahu memang kalau ada promo pasang baru nanti langsung kita floorkan juga di sini. Seperti
1: ya,
3: itu.
1: Pasti diinformasikan lah ya lewat RRI.
3: Iya,
1: ya,
3: betul.
1: Baik. Nah, di akhir jumpa kita, ada hal atau pesan yang paling ingin disampaikan atau sesuatu yang ingin digarisbawahi dari pertemuan kita hari ini. Silakan mungkin Pak Ahmad dulu nih.
2: Oke. Untuk masyarakat dan pendengar RRI Sumenep ya, kami menghimbau selain apa namanya menikmati program promo perubahan daya 50% ini, marilah kita sama-sama menjaga kontinuitas dan kualitas apa namanya tegangan PLN ini dengan cara apa? Dengan cara pertama mungkin tidak bermain layang-layang ya, salah satunya di dekat dengan apa kabel kami, kemudian membangun atau bangunan yang menjorok ke kabel kami. Kedua, melakukan aktivitas pembangunan atau tebang pohon atau pemasangan umbul-umbul di dekat dengan jaringan kami, karena masyarakat juga bisa, sangat bisa membantu kami untuk tetap menjaga keandalan listrik di Sumenep ini dengan baik, seperti itu.
1: Baik, itu. Pak Riko, ada yang mau disampaikan?
3: Kalau saya, mari kita tetap semangat untuk meramaikan tambah diskon tambah daya 50% ini, Mbak Ririn. Karena kapan lagi kita bisa merasakan diskon ini? Di sini juga waktunya terbatas, dan juga saya titip juga nicknya jangan sampai dipakai oleh orang lain, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad, Pak Riko, kebersamaannya dengan Perusatu RRI ya, lewat dialog khusus bersama PLN PT Persero di kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah nanti akan ada promo-promo yang lain ya.
2: Betul.
1: Tapi mumpung belum habis ini harus dikejar dulu nih.
2: Cuma
1: masih ada kesempatan
2: 7 hari lagi, 1 minggu.
1: Baik, terima kasih Bapak-Bapak, sampai jumpa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Demikian pendengar dan juga pemirsa, dialog khusus bersama PT PLN Persero kesempatan siang hari ini kita telah banyak berbincang ya dengan dua narasumber yang tadi sudah juga menjelaskan untuk Anda terkait dengan semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya 50%. Sudah ada Pak Ahmad Suaidi, manajer ULP Sumenep, bersama juga Pak Riko Inzaghi Maulana Yusuf Effendi, TL pelayanan pelanggan ULP Sumenep. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Selagi masih ada kesempatan, manfaatkan promo ini, jangan sampai Anda menyesal setelah lewat waktu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ririn Rizkyanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sumenep siang ini.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women's Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, atau harga juara. Target juara bang, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orangmangun dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri

0: bukan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat Indonesian ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke baik, terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan,

0: Sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, apa penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu, Mbak Gita.

0: Dan pendengar, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 11:33 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi min lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah

0: orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang takwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa tisayyata lasanatatamu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang takwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang hadir kembali ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti menemani untuk juga hadirkan informasi-informasi di Madura ya. Dan tentunya mendengar, saya sapa dulu di Sampang untuk bisa tersambung untuk menyamakan informasi-informasinya. Sampang, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Ririn.
0: Sehat Ningrum hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca juga siang hari ini cerah banget nih.
0: Terik bahkan ya?
1: Iya.
0: Ada informasi apa saja Ningrum yang akan tersaji lewat Madura hari ini?
1: Iya, ada beberapa informasi tentunya yang akan saya hadirkan, baik dari Bangkalan dan Sampang. Kalau dari Sampang ini ada informasi terkait MUI Sampang, dorong pencegahan kekerasan seksual dari akar masalah. Ada juga Sampang dorong penguatan alokasi anggaran serta pencegahan kekerasan anak. RRI Mitra Kunci Mitigasi Bencana. Dan dari Sampang lagi ada cegah kemacetan, Polres Sampang ajak warga manfaatkan 110. Nah, kalau untuk di Bangkalan ada informasi terkait Polres Bangkalan tangkap pencuri HP yang terekam CCTV. Dan juga informasi selanjutnya yaitu Satres Narkoba Bangkalan ringkus 3 pengedar sabu-sabu. Nah, itu informasi-informasi yang nantinya akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Bangkalan dan Sampang, Ririn.
0: Baik, di Sumenep sendiri nanti juga akan ada 5 informasi yang akan tersaji wilayah Sumenep dan Pamekasan. Baik, Ningrum dan juga pendengar dimanapun Anda berada ya, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026.
2: Madura hari ini.
0: Saya awali informasi lewat Madura hari ini dengan hadirnya pemerintah Kabupaten Sumenep yang menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 mendengar selesai pada Agustus mendatang. Saat ini proses penyusunannya masih berada pada tahap penghitungan biaya produksi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli mengatakan penetapan TIHT dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh agar mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Penghitungan meliputi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, hingga sarana produksi lainnya. Ramli menambahkan, selama 2 musim tanam terakhir, harga jual tembakau di tingkat petani umumnya berada di atas TIHT. Namun harga tetap ditentukan oleh kualitas hasil panen. Karena itu pendengar, petani diimbau menjaga mutu tembakau sejak masa budidaya hingga panen agar memperoleh harga jual yang lebih baik. Ini informasi pertama terkait dengan target TIHT Pemkab Sumenep ya di 2026 ini rampung di bulan Agustus. Masih banyak informasi lainnya akan tersaji ke ruang dengar Anda. Mendengar, kita kembali ke Ningrum di Sampang.
1: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Saya awali informasi dari RRI Sampang. Saya coba hadirkan informasi awal, yaitu terkait MUI Sampang yang dorong pencegahan kekerasan seksual. Nah, jadi pendengar, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sampang, K.H. M. Itkam Busiri menilai penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku. Menurutnya pemerintah daerah juga perlu memperkuat langkah pencegahan dengan memperhatikan persoalan sosial yang menjadi faktor resiko terjadinya tindak kriminal. Ia menyebut persoalan seperti pergaulan bebas, peredaran minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba itu harus menjadi perhatian bersama. Dan menurutnya kasus kekerasan seksual yang terjadi itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi persoalan sosial yang lebih luas, bukan hanya melihat dari sisi pelanggaran hukum. K.H. M. Itkam Busiri juga mendukung langkah MUI Pusat yang mendorong pemerintah dan DPR RI membahas regulasi terkait perilaku seksual menyimpang. Ia mengingatkan fenomena tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama dengan semakin mudahnya akses

0: informasi melalui media sosial. Ia meminta pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait memperkuat edukasi, pembinaan keluarga, pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan narkoba, serta penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda. Menurutnya, penegakan hukum tetap penting, namun pencegahan dari akar persoalan juga harus menjadi perhatian agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Dan pendengar untuk selanjutnya, masih dari Sampang, Dinas Sosial juga bersama pimpinan DPRD dan Komisi 4 menggelar rapat dengar pendapat atau RPD membahas evaluasi penanganan kasus kekerasan anak serta penguatan program perlindungan anak. Dalam pertemuan ini disoroti persoalan alokasi anggaran serta efektivitas langkah pencegahan. Pihak pimpinan RDP dan Komisi 4 menilai bahwa anggaran perlindungan anak yang dialokasikan saat ini masih belum mencukupi untuk menangani permasalahan secara menyeluruh. Ketua Bapemperda DPRD Muhammad Faruk menyampaikan pihaknya melakukan intervensi peraturan dan anggaran agar lebih efektif melindungi perempuan dan anak. Intervensi ini dilakukan pada Dinsos P3A sebagai leading sektor serta perlindungan anak dan perempuan. Pemerintah daerah mendorong Dinas Sosial sebagai dinas sektoral agar tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Meski demikian, penanganan kasus tetap menjadi prioritas utama bila mana terjadi insiden. Dan pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan tuntas baik pemulihan dan perlindungan bagi korban maupun pendampingan hukum dan psikologis bagi pelaku anak di bawah umur. Oke, dua informasi sebagai informasi awal di Madura hari ini. Untuk RRI Sampang masih ada informasi dari Bangkalan yang akan saya hadirkan untuk informasi selanjutnya. Kita kembali dulu ke Ririn untuk informasi Pamekasan dan juga Sumenep.
1: Baik, pendengar, kita lanjut perjalanan Madura hari ini ya. Saya bergeser dulu ke informasi Pamekasan. Pendengar, kali ini Pemkab Pamekasan masih menyisakan tunggakan pembayaran premi peserta Universal Health Coverage atau UHC kepada BPJS Kesehatan untuk Desember 2025. Hingga pertengahan 2026, kewajiban pembayaran premi bulan Desember 2025 itu belum juga dituntaskan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Pamekasan Saifuddin mengatakan proses pembayaran tunggakan premi BPJS Kesehatan untuk Desember 2025 sudah berjalan. Pemkab menargetkan kewajiban tersebut dapat dilunasi pada Juli ini karena pelunasan tinggal menunggu penyelesaian administrasi dan pencairan anggaran. Menurut Saifuddin, tunggakan yang harus dibayarkan kepada BPJS Kesehatan untuk premi peserta penerima bantuan iuran daerah PBID periode Desember 2025 itu mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah hingga 1,6 miliar rupiah. Nah, nilai tersebut pendengar mengacu pada iuran sekitar 43.000 peserta PBID yang menjadi tanggungan Pemkab Pamekasan. Di samping itu, dia juga menyampaikan total anggaran untuk program UHC 2026 di Kota Gerbang Salam, yaitu 77 miliar rupiah. Anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tersebut diperuntukkan untuk membayar tunggakan dan premi tahun berjalan. Baik, mendengar masih dari Pamekasan, informasi lainnya. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini.
1: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Pamekasan. Saya lanjutkan untuk Anda. Kali ini terkait dengan sebagian petani tembakau di Kabupaten Pamekasan yang telah panen. Namun hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan belum menetapkan biaya pokok produksi BPP. Kepala Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan, Andi Ali Syahbana, mengaku lembaganya belum menentukan BPP. Namun dia mengklaim penetapannya tinggal menunggu forum pembahasan yang lebih komprehensif. Sebab pembahasan tahap 2 baru dilakukan Senin kemarin, ya. Dia menjelaskan penyusunan BPP akan melalui 3 tahapan. Tahap pertama berupa rapat internal DKPP untuk menyusun komponen biaya produksi. Tahap kedua, pembahasan yang melibatkan asosiasi petani dan pengusaha tembakau. Sedangkan yang terakhir, pembahasan yang akan melibatkan pemerintah kabupaten, DPRD, asosiasi petani, perusahaan rokok, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertembakauan. Forum tersebut sekaligus menjadi rapat penetapan BPP tembakau musim 2026. Dia menjelaskan komponen yang dihitung dalam penyusunan BPP meliputi biaya sarana produksi, tenaga kerja, hingga biaya pendukung lain seperti harga pupuk. Selain itu, hasil demplot yang dilakukan perusahaan juga menjadi salah satu acuan untuk menyamakan persepsi dalam menentukan biaya produksi. Kembali ke Ningrum di Sampang.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari RRI Sampang. Kita bergeser dulu ke Bangkalan. Jajaran Satres Narkoba Polres Bangkalan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bangkalan. Tiga orang tersangka berinisial HM, MR, dan DI berhasil diamankan saat penggerebekan di Kecamatan Tanjung Bumi. Kasatres Narkoba Polres Bangkalan, Ibtu Kiswoyo Suprianto, menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kalangan pemuda. Setelah dilakukan penyelidikan, tim penggerak bergerak cepat melakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka. Ia menambahkan ketiga pelaku diamankan beserta barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Dari hasil penangkapan, menurut Kiswoyo, polisi menyita total 32 paket sabu dengan berat lebih dari 9 gram. HM diketahui sebagai residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara dan mendapatkan barang dari SHR yang kini berstatus DPO. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan pidana terbaru dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masih dari Bangkalan, pendengar.

0: Air. Satreskrim Polres Bangkalan ini berhasil mengungkap kasus pencurian telepon genggam yang terjadi di sebuah toko di Dusun Toroi, Desa Telokoh, Kecamatan Kokop. Seorang pria berinisial R, 36 tahun, warga Kelurahan Banjaran, ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas CCTV. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, penangkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban Gufron, 40 tahun, kepala desa Teloko. Unit Resmob kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Setelah dilakukan penelusuran, berhasil melacak keberadaan pelaku. Erik menambahkan pelaku ditangkap di rumahnya saat diinterogasi, ia mengakui perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit HP serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku nekat melakukan pencurian karena alasan kebutuhan ekonomi. Bagi dua informasi dari Bangkalan, masih ada dua informasi lagi dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Ririn di Sumenep.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar, Satres Narkoba Polresta Sumenep ini mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan 3 orang tersangka dan menyita barang bukti sabu seberat 18,06 gram. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu melalui Kasih Humas Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari penangkapan seorang pria berinisial S di Desa Tambuko, Kecamatan Gulu-Gulu. Dari tangan tersangka, petugas menyita 1 paket sabu seberat sekitar 13,8 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap tersangka M dan IA di wilayah Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Dari tangan IA, petugas kembali menemukan sabu seberat sekitar 4,98 gram. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani proses penyidikan. Polisi juga terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya, termasuk memeriksa saksi dan menguji barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Sekarang ini banyak sekali diadakan kelas untuk anak berbakat atau gifted child, atau juga bisa disebut dengan kelas akselerasi. Tapi sebenarnya anak berbakat itu kayak apa sih? Apakah anak berbakat itu memang sudah dicetak seperti itu dari sononya? Atau bisa dibuat sendiri? Terus, bagaimana dengan kita yang merasa tidak atau kurang berbakat? Menurut Joseph Ransulli 1978, gifted child itu mencakup tiga hal, yaitu IQ, kreativitas, dan task commitment. Jadi, gimana dengan Anda? Mulailah dari hal sepele seperti tidak melempar tugas yang diberikan orang tua pada orang lain seperti pembantu atau adik. Kalau orang tua menyuruh kita dan kita bisa melakukannya, do it yourself, kita juga bisa belajar menentukan tujuan yang harus kita capai, merencanakan apa saja yang harus kita lakukan untuk meraih tujuan itu, dan patuh pada rencana yang sudah kita buat. Contoh lain, kalau selama ini kita sering menunda menyelesaikan tugas, mulai sekarang jangan ditunda lagi. Itu menunjukkan kita memiliki task commitment yang tinggi. Kalau selama ini kita suka mengintip kerjaan teman, mulai sekarang kerjakan secara mandiri sesuai kemampuan kita. Menjadi gifted child bukan sekedar soal masuk kelas akselerasi. Lulus lebih cepat dari anak yang lain atau dibilang berbakat, lebih dari itu deh. Pikirkan masa depan yang cerah, kalau bisa menjadi anak kreatif dan bertanggung jawab.

Pikirkan juga masa depan bangsa kita kalau sedari kecil anak-anak sudah dibiasakan untuk menjadi kreatif dan bertanggung jawab. Hal-hal yang kelihatannya sepele sebenarnya bisa mengubah diri kita secara keseluruhan.

Madura hari ini, hari ini. Dan saya masih punya satu informasi lagi dari Sumana pendengar, namun sebelumnya kembali ke Ningrum di Sampang. Pro 1.

0: 1.
1: Baik, pendengar, selanjutnya informasi dari Sampang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menyebut masih adanya warga yang memilih bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural dipengaruhi minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sinaker Sampang, Uriantono Triwibowo, mengatakan sebagai masyarakat menganggap proses menjadi pekerja migran Indonesia secara resmi rumit, memerlukan waktu lebih lama, serta membutuhkan biaya yang besar. Menurut Disnaker, anggapan tersebut membuat sebagian calon pekerja migran memilih jalur ilegal karena dinilai lebih cepat dan mudah. Padahal pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan. Untuk menekan angka keberangkatan non-prosedural, Disnaker Sampang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga juga dihimbau mengikuti seluruh prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum, jaminan hak, dan keamanan selama bekerja di luar negeri. Dan terakhir, pendengar. Radio tetap menjadi instrumen krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana di Indonesia. Keunggulannya dalam menjangkau wilayah pelosok, kemudahan akses, serta kecepatan penyampaian informasi menjadikannya media yang tidak tergantikan, terutama dalam situasi darurat di mana infrastruktur komunikasi lain mungkin mengalami gangguan. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang, Hasan Jailani atau yang akrab disapa Mama, ini memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Radio Republik Indonesia, RRI. Menurutnya, RRI telah membuktikan diri sebagai salah satu media penyiaran yang paling sigap dan responsif dalam menyajikan informasi terkait kebencanaan. Apresiasi menurut Ketua FPRB Sampang ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi lintas sektoral. RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai memegang peran kunci sebagai jembatan informasi yang menghubungkan pemangku kepentingan seperti FPRB dengan masyarakat luas. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Bangkalan dan Sampang, dan selanjutnya kita menuju Ririn di Sumenep.
2: Madura, hari ini.
3: Terima kasih Ningrum sudah menyampaikan informasinya untuk kawasan Sampang dan Bangkalan ya di program Madura hari ini. Informasi terakhir dari RRI Sumenep, pendengar. Sekitar 2.000 kepala keluarga di Pulau Pakrungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, segera memperoleh layanan listrik PLN melalui penambahan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Selama ini akses listrik di pulau tersebut masih terbatas, hanya sekitar 500 kepala keluarga yang telah menikmati layanan listrik tenaga surya dari PLN. Sementara sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber penerangan secara mandiri. Kepala Desa Pakrungan Kecil,

Khalilur Rahman mengatakan pemerintah desa telah mengusulkan penambahan sambungan listrik bagi sekitar 1.600 kepala keluarga yang belum terlayani. Usulan tersebut kini mulai ditindaklanjuti melalui pembangunan jaringan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Sementara itu, pendengar, Camat Sapeken, Hamka menjelaskan pembangunan tambah daya listrik merupakan tindak lanjut dari koordinasi pemerintah Kabupaten Sumenep dengan PLN untuk memperluas akses listrik di wilayah kepulauan. Saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap pemasangan tiang dan jaringan listrik. Penambahan pasokan listrik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di Pulau Pakrungan Kecil. Dan pendengar, keseluruhan informasi lewat program Madura hari ini telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dari RRI Sumenep dan rekan saya Ningrum dari RRI Sampang. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berita olahraga untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, RRI Sumenep memeriahkan kegiatan nonton bareng nobar final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina dengan menggelar game dan kuis berhadiah bagi masyarakat umum. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan laga puncak sepak bola dunia. Panitia telah menyiapkan beragam hadiah menarik bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan atau memenangkan permainan. Ketua Panitia Nobar RRI Sumenep mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya datang untuk menonton pertandingan, tetapi juga memperoleh pengalaman yang lebih seru dan berkesan. Ia menambahkan hadiah yang disediakan diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada para pecinta sepak bola yang telah mengikuti rangkaian siaran Piala Dunia bersama RRI. Melalui kegiatan ini, RRI Sumenep berharap nobar final Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, hiburan, dan kebersamaan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Madura United dijadwalkan memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana pada 25 Juli di Stadion Gelora Bangkalan. Seluruh pemain termasuk rekrutan anyar dan pemain asing dipastikan telah bergabung bersama tim. Manajer tim Madura United, Umar Wahdin, mengatakan latihan perdana menjadi awal rangkaian persiapan tim menyongsong musim baru. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul sebelum memulai program latihan yang telah disusun tim pelatih. Usai latihan perdana, Madura United akan menjalani pemusatan latihan atau training center di Bangkalan selama kurang lebih 1 bulan. Program tersebut difokuskan untuk membangun kondisi fisik, kekompakan, serta pemantapan strategi tim. Menurutnya, setelah menyelesaikan agenda TC di Bangkalan, manajemen bersama tim pelatih akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah persiapan berikutnya. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melanjutkan pemusatan latihan di luar Pulau Madura. Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut bek muda Brandon Swaneman. Kehadiran pemain bertahan tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang Laskar Sapekeram. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina mengatakan perekrutan Brandon merupakan langkah strategis klub untuk memperkokoh sektor pertahanan. Menurutnya, Brandon memiliki bekal kualitas, karakter, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim. Anissa menilai Brandon tumbuh dalam lingkungan sepak bola sebagai putra mantan pemain profesional. Selain itu, pemain yang memiliki darah keturunan Jerman tersebut dinilai memiliki pemahaman taktis, karakter kuat, dan mentalitas bertanding yang baik. Ia menambahkan pengalaman Brandon bersama tim nasional Indonesia di kelompok umur menjadi nilai tambah. Dengan atribut fisik yang dimiliki, Brandon dinilai sebagai bek modern yang mampu bermain fleksibel di lini pertahanan. Pendengar dan pemirsa, atlet dan ofisial Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal tersebut diungkapkan Save the Mission, CDM, Tim Indonesia Todotua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan permainan akomodasi pembagian akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kontingen Indonesia. Karena itu, tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial tetap berjalan optimal. Ia menjelaskan tim CDM telah mengunjungi Tokyo dan Nagoya untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan Asian Games. Kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk berkolaborasi dengan panitia mengenai berbagai kebutuhan teknis kontingen Indonesia. Menurutnya, atlet akan ditempatkan di Atlet Village, kapal pesiar, cruise ship, serta sekitar 25 hotel di Nagoya. Pembagian tersebut berbeda dengan penyelenggaraan multi-event sebelumnya yang umumnya memusatkan kontingen di satu kawasan. Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhnya itu berhasil meraih gelar Super 750 pertama setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho, Si Yong-ji. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan. Antonius menambahkan Fajar Fikri melakukan rotasi dengan baik dan tidak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang. Pelatih berusia 52 tahun itu berharap Fajar Fikri mampu mempertahankan fokus menjelang tampil di China Open 2026. Apalagi level turnamen tersebut lebih tinggi dibandingkan Japan Open, yaitu Super 1000. Tim voli putra SMKN 1 Sumenep berhasil mempertahankan gelar juara Rektor Unija Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Tim voli putra ASMK Negeri 1 Sumenep sukses mempertahankan gelar juara dalam kejuaraan voli Semadura bertajuk Rektor Unija Cup 2026. Kompetisi bergensi tingkat pelajar ini berlangsung sengit di Wiraraja Sports Center WSC Kabupaten Sumenep. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah tim putra ASMK Negeri 1 Sumenep mengalahkan MAN 2 Pamengkasan di babak final sekaligus memboyong kembali piala bergilir Rektor Unija Cup 2026 ke sekolah mereka. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep Kegianto mengaku bangga atas pencapaian yang diraih oleh anak-anak asuhnya. Selain tim putra A yang menjadi juara, tim putri B juga sukses menyabet juara 2 setelah kalah dari SMA Negeri 3 Pamengkasan. Di partai puncak, disusul tim putri A yang menempati posisi juara 4.
2: Perolehan skor itu sebetulnya ketat. Sebetulnya di set kedua kita sudah 24 duluan ya. Cuma terkejar oleh MAN 2 akhirnya kita long set kalah. Di set ketiga mental sudah turun akhirnya kalah. Iya awalnya dia kan tidak. Sebetulnya dua pun ya bisa. Karena rata. Nah. Tidak ada yang menonjol tapi rata. Dari itu ya enggak. Cuma putrinya yang seharusnya kami tak target. D-nya itu 24 kemarin masuk 4 besar.
1: Meski sukses mendominasi podium juara, Kegianto menegaskan bahwa hasil ini bukan tanpa evaluasi karena turnamen tahunan ini dinilai masih menyisakan tugas berat bagi tim pelatih untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Melalui evaluasi total dari kompetisi Rektor Unija Cup 2026 ini, Kegianto berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan teknis dan memperkuat mental bertanding para atlet agar SMK Negeri 1 Sumenep tetap menjadi kiblat prestasi bola voli tingkat pelajar di Madura.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: ngomongin judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Prodangdut, Prosato RRI Sumenep.
1: Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Pro Dangdut kembali menemani bersama saya Ririn Rizkyanti ya. Dan tentu ini kesempatan juga bagi Anda yang ingin bergabung lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun 665396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811334501. Itu juga nomor seluler Pro 1 ya, yang bisa Anda hubungi untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sofi.
1: Ya betul Mbak Riri.
0: Kabar? Alhamdulillah nih, bisa masuk jadi yang pertama Mbak Noh, Mbak Sofi.
1: Tidur-tiduran tapi tidak nyedah.
0: Oh, cuma likulian ya?
1: Iya, likulian malah tadi Mbak Ririn. Ya, sendiri suaranya Mbak Ririn malah tadi.
0: Jadinya langsung gabung.
1: Iya, udah makan sudah. Kalau tidak.
0: Oke.
1: Lagunya ada apa Mbak Ririn?
0: Kita punya lagu bujangan Roma Irama, Mansur S di balik tirai tradisi, ada Happy Asmara dengan Aksara.
1: Ya itu Happy Asmara ya.
0: Boleh.
1: Ah, kerja Mbak Ririn. Kalau ya, yang tentunya Mbak Ririn tentunya selamat beraktivitas ya, sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Mbak Ririn ya.
0: Ya.
1: Dan umur juga gitu Mbak Ririn. Dan ada juga sama ke Mandala Abah Suni. Itu gabungannya juga ada. Siapa lagi? Iya, ada Rizky Anggara, DA juga, jadi Asmara Bang Suku gitu.
0: Yeah.
1: Ada Mas Hendra kita juga. Ada juga Faster, Mama Intan, ada juga Irma ya, ada Esik juga, yang di Pemakasan juga Yuni, Farid, Arindi juga, Tony, dan Yesrianto. Halo Mas Lawan juga. Yeah. Jadi ke semuanya aja, Bapak Ririn ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya buat yang mengerti aja nih.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk semoga keluarga di Kalianget ya, Mbak Sofi. Kompakan juga bareng para tetangga. Diajak gabung juga dong ya di Pro Dangdut hari ini. Selanjutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ih, semangat sekali. Mantap nih Mas Jefrianto ya.
2: Iya, mantap-mantap aja sahabat Jefrianto kalah, Pak. Capo-capo tentang di sahabat Evi alias Spanyol. Ada biasa menjepret tau menang yang beli aja apa pengalaman mbak?
0: Aduh, burung.
2: Burung pak kecer yang beli terbilung.
0: Iya iya.
2: Sehat mbak.
0: Alhamdulillah bisa menemani semuanya sehat dong.
2: Alhamdulillah. Mbak Jebrianto ini 150% sehat.
0: Wish mantap.
2: Iya, ini baru pulang dari Pemekasan mengayung beca, ini langsung ke tengah Sabe, nyiram apa, koba.
0: Iya, iya.
2: Nyari ano, kenapa nyiram daun mas.
0: Betul.
2: Alhamdulillah kalau pembapaknya Mas Jefrianto sudah daunnya 25 antara 30. Tidak lama lagi kalau punya rezeki, insya Allah, ini jangan orang gendingnya netem bece.
0: Nih, insya Allah.
2: Wah, yang penting orangnya sehat semangat ya Mbak ya.
0: Ya, ontong pas.
2: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya itu yang Piala Dunia itu Mbak, tidak nobar ke Sumenep karena jauh. Yang pertama jauh ya. Yang kedua itu kalau terlalu malam itu tidak bisa Mbak.
0: Iya. Sampai pagi.
2: Iya, oh iya sampai pagi, Pak. Kalau saya itu kan punya punya langganan dari Sumenep, yang dari Damri ke Pasar Kolbajum, Mbak, gitu.
0: Oh, iya iya.
2: Ya lagunya yang dari Jawa itu apa, Mbak?
0: Yang dari siapa?
2: Dari Jawa.
0: Roma Irama, Mansur S.
2: Ah, yang dari Mansur itu.
0: Siap.
2: Oh, mantap itu, Pak. Judulnya apa, Pak?
0: Di Balik Tirai Tradisi.
2: Oh, kebesar. Jadi ngasih tengah sabar juga ngamarin, Pak.
0: Oh, siap.
2: Tapi Nicole Kembek, tapi joget, ada potong waktu itu. Mohon lain aja. Mohon lain aja dari dulu aja, ada yang ngiroman kepi, Pak. Bersegar buruk hedung, bersegar buruk muding, gitu, Pak.
0: Iya.
2: Iya, kalau Jadrian tuh pasti bertengah-tengah sabar. Ya. Salamnya buat semuanya, Pak.
0: Iya.
2: Salam kompakan dari Mas Jefrianto, semoga diberi kesehatan dan panjang umur.
0: Mm-hmm.
2: Buat mbaknya, semoga diberi ya, diberi kesehatan dan jauh dari penyakit, Mbak, ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Iya, saya pang, lagunya ditunggu di tengah tabel.
0: Iya.
2: Buat mbaknya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Jefrianto. Sambil menghibur semua yang lagi bekerja saat ini ya, mau e tengah sabe, mau e pengkir lorong, semuanya bisa terhibur dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berikutnya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah di sana?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
3: Dan Irma, Mbak.
0: Oh iya, sehat Mbak Irma ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ririn gimana?
0: Sama dong, bisa cuap-cuap ya, berarti iya. Saya sehat.
3: Oh gitu. Iya, benar Mbak Ririn. Lagunya ada apaan Mbak Ririn?
0: Yang sudah di request Happy Asmara, Mansur S. Lainnya masih ada Roma, Tasya, mau yang mana?
3: Tasya yang mana, Mbak?
0: Teman jadi nyaman.
3: Oh iya, iya, gak apa-apa lah.
0: Boleh, oke okay.
3: Salamnya ya. Ya, salam yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan selalu si keluarga ya.
0: Ya, amin.
3: Barusan ada Pak Tofuna Sabo. Juga ada Ricky Anggara. Ada Mbak Cempaka Ayu tadi ya. Juga ada Abad Suni. Ada Buat Thor. Ada Jeki Asmara Arindi, ada Iim,
0: yeah.
3: Ada Mbak Suci, pokoknya salamnya ke semuanya, Pak. Ada Baru Karisma ya. Lagunya tak tunggu ya, Pak.
0: Siap.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mbak Irma di Lekung. Sehat-sehat untuk semua keluarga di sana ya. Nikmati dulu nih Happy Asmara featuring Vicky Prasetyo dengan Aksara.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini, mendengar kembali saya terima untuk Anda yang ingin bergabung 662317 dan 665396. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Wanda di Pemekasan.
0: Siapa?
1: Wanda dari
0: Iya, sehat Mbak Wanda.
1: Alhamdulillah. Kabarnya Mbak Ririn gimana?
0: Saya juga sehat nih, bisa menemani semuanya.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat.
0: Ya, amin.
1: Kalau sama-sama sehat, lagunya ada apa?
0: Ada yang request Teman Jadi Nyaman dari Tasya. Masih juga ada Rumah Irama, Rita Sugiarto, Evita Mala, mau yang mana?
1: Semanja.
0: Apa?
1: Rita, yang pertama.
0: Tasya ya?
1: Ya,
0: boleh. Oke.
1: Salamnya.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririnya. Selamat siang.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Semoga sukses, selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus salamnya ada Supron, ditunggu gabungannya. Ada Cike Semarang, ada Faruk, ada Mbak Isi. Ada kesemuanya salamnya dan Kak Kesegari.
0: Ya.
1: Buat Mbak Ririn, terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum,
0: Dangdut. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Ya. Terima kasih di Pemekasan semuanya juga sehat-sehat ya. Dan berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Siapa nih?
2: Dengan Sukron, Mbak.
0: Kabar baik Mas Sukron.
2: Alhamdulillah kabarku baik. Mbak Ririn.
0: Sama, saya juga sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Suaranya tetap menggelegar membahana. Aduh, bagaimana cuaca Bandin? Halo Mbak Ririn.
0: Panas banget.
2: Oh. Panas ya di sini, panas juga Mbak Ririn.
0: Waduh.
2: Waduh panas.
0: Iya.
2: Cuman kita baca rojan itu enak, Pak.
0: Wah, ini mantap.
2: Iya, Bu, Pak, dibawa rojan siang-siang kayak gini. Pas selesai rojan ada air esnya, Bu, mantap.
0: Materuan ya.
2: Bu, itu lakar apa, momen-momen yang diharap-harapkan, Pak Ririn.
0: Gitu, oke.
2: Alhamdulillah, kalau kabar sehat ya Mbak Ririn.
0: Walafiat bahkan.
2: Alhamdulillah. Suaranya tetap tidak berubah ya.
0: Ya.
2: Tetap selalu tune in.
0: Ish,
2: mulai mantap. Dari dulu. Mulai dari saya pegang radio teng-teng-teng.
0: Sekarang pegang radio apa?
2: Ya, udah ada 3 radio sekarang.
0: Oh, kemajuan ya.
2: Kalau yang satunya ada kendala itu nyalain. Kalau dulunya Mbak Ririn kan masih ada di sebelah kan?
0: Iya, di Pro 2.
2: Dulu-dulunya kan juga di sana terima penelpon.
0: Iya.
2: Iya.
0: Mas Sukron juga jadi fansnya ya?
2: Enggak. Cuman mendengarkan dulu, saya enggak tahu apa-apa, Mbak.
0: Dari kanak sampai tua.
2: Kecil, iya. Masih kecil. 2000 berapa itu yang ada di Pro 2?
0: 2001.
2: Benar. Yang mendengarkan Mbak Ririn itu saya tahun 2004.
0: Betapa tuanya diri saya ini ya, aduh.
2: Ya, tapi semoga sehat, Mbak.
0: Amin.
2: Semoga tetap selalu diberikan umur yang barokah.
0: Insya Allah.
2: 2004, 2005, dan seterusnya. Kan masih ada di sana 4 kan?
0: Ya, 2010 saya di Sampang, terus baru di Pro 1.
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu siapa ini penyiar kan? Ya, bukan curah ya, Mbak. Masa-masa ini tidak bisa dihilangkan.
0: Iya.
2: Saya itu bagaimana caranya gabungan? Kok bisa orang yang jauh bisa masuk gitu.
0: Akhirnya ya tahu caranya.
2: Alhamdulillah, Mbak. Tapi kalau dulu atensi kayaknya.
0: Betul.
2: Lagunya ada Mbak Aban, Mbak.
0: Ada Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman, Roma Irama Bujangan, Rita Sugiarto Jackie.
2: Itu Rita Sugiarto itu.
0: Boleh.
2: Jackie. Nanti gabungan Jeki dah ya?
0: Belum, nanti harus gabung itu.
2: Gabung Jeki, ini lagunya udah menunggu.
0: Iya, Jeki Asrama.
2: Asmara. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Yang pertama buat Mbak Ririn. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Tetap selalu semangat, Mbak.
0: Siap.
2: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI Kompakan ya. Ada Kak Jeki Asmara sama Winda. Barusan ada Wanda, juga ada Kang Dewa Surayin, ada Mbak Indah, ada Bayu, juga Mbak Isha, juga ada, siapa itu? Yang, ada Mbak Suni, ada Mbak Susana, ada Mbak Yuni, semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak.
0: Siap.
2: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Asik.
2: Buat Jeki. Lagu ini pinta kado lagi. Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Waduh, ini jadi nostalgia ya. Iya. Tak terasa sudah tua sekali ternyata dari 2001. Yuk lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yuda, Betoan?
3: Alhamdulillah sehat. 80% sehat, 20%-nya masih sakit nih, Non.
0: Sakit apa?
3: Ada sedikit terganggu dengan tenggorokan gitu, Non. Tapi tidak mengurangi rasa ingin gabungan ke Dangdut gitu, Non.
0: Ya, bagus.
3: Karena memang acara ini memang acara jumpolan gitu, Non, ya. Ini apa ngomong-ngomong, saya ini sekarang bikin kopi nih, Non.
0: Oh iya, saya enggak lihat ya.
3: Lupa enggak WC ya. Cuman aja saya belum dikasih gula, ini kok manis gitu rasanya.
0: Asik,
3: ya.
0: Karena mendengar suara saya ya, mantap. Bisa juga jokesnya dirimu ternyata. Iya.
3: Soalnya memang nunggu momen seperti ini saya, Non. Saya perbandingin gitu ya, setelah saya dulu-dulunya sebelumnya itu memang harus 2 sendok. Sekarang kayaknya tanpa gula ini memang sudah manis gitu, Non.
0: Berarti non kolesterol, tidak kencing manis, aman ya?
3: Ya karena mungkin ada
0: pemanisnya. Karena manisnya gitu, alami ya.
3: Iya.
0: Bukan buatan kalau yang saya, asli. Saya
3: berpikirnya juga bingung gitu. Kenapa gitu ya, kalau gabungan sama sembian kalau saya manis-manis sudah manis gitu, Non.
0: Asik. Iya. Boleh. Oke, udah lanjut.
3: Oke. Lagunya saya mau nagi aja, Non, meraih bahagia itu belum di setel kayaknya itu, Non.
0: Iya.
3: Karena terbentur ya. dengan waktu itu dan sekarang saya mohon dengan hormat, Non, ya. Tolong di play. Saya pertama kali dengan lagu ini, Non, memang kembali lagi ke masa-masa muda dulu gitu, Non. Ya, karena memang penciptanya cukup bagus, penyanyinya juga memang apik, Non. Memang asli orang Madura ini. Dan kebetulan juga ibunya ini orang Kaduluk gitu, Non.
0: Oh, mata, oh.
3: Iya, bener, Non. Orang Kaduluk dia Pamekasan, bapaknya Pamekasan. Terus ibunya memang orang Kaduluk dia.
0: Siapa
3: itu.
0: Siapa nama aslinya, coba?
3: Palen. Nama ibunya itu Titi Hartati, Non. Dan mbaknya itu dulu pernah nge-fan di RRI, namanya Uwi.
0: Cek tahu, nah.
3: Enggak, Non. Ini sebelah saya ini rumahnya, nih, Non. Timurnya saya.
0: Oke.
3: Jadi merupakan kebanggaan bagi saya gitu, Non, ya. Umumnya untuk orang Madura kita bangga mempunyai artis gitu, Non, yang saya ingat selevel dengan artis papan atas gitu, Non. Oke, salamnya untuk semuanya aja, untuk sembian yang mudah-mudahan hari ini lebih cantik dari kemarin.
0: Amin.
3: Terus eksis saja, jadi pembeda terus. Dari saya Yuda Kaduluk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah Shirley di akun Instagram resminya @s_tejo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Banesha Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukung sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek, jangan ya, dek.
3: Kita tampilkan duo

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini mendengar. Selamat bergabung yang baru saja tune in ya di Pro 1 RRI Sumenep. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mutiara siang bersama Mbak Ririn.
0: Ada ya mutiara siang ya?
1: Iya ini, Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Sehat. Ya, gimana kabar sampean?
0: Kabar baik, Abah juga sehat.
1: Iya, sebaik sampean, seceria sampean. Bukan sepanas matahari, tapi tapi meskipun keadaan panas, cuaca, mudah-mudahan hati kita semua dalam keadaan adem gitu.
0: Betul.
1: Iya, soal lagu Abah Suci ikutan aja gitu, yang penting bisa masuk.
0: Siap.
1: Iya, salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Yang perdana buat sambian teman bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap lindungan Sang Ilahi Robi.
0: Amin.
1: Tadi ada Mbak Jembaka, ada Irma, ada Sukron bersama Wanda, ada Jeki,
0: yeah,
1: ada Pak Jibrianto, Mama Yuni, Mama Wadhor, dan juga ada Riki Anggara, dan Dewa Surai yang ditunggu gabungannya gitu.
0: Yeah.
1: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali, insya Allah sisanya di acara Senandung Rindu nanti malam gitu.
0: Oh,
1: buat
0: iya.
1: Neng Ririnya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya Mbak Suni. Kompak juga ya untuk semua keluarga di Rubaru. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita itu siapa, Mbak Evi?
2: Ya, kita, ya teman-teman bersama Evi dong.
0: Asik.
2: Sama Mbak Ririnnya juga.
0: Betul.
2: Iya, nggak usah panjang lebar, lagunya ada apa ya?
0: Kita punya Rumah Irama, Bujangan, Evita Malah, Racun Cinta. Ada yang request Valen juga, mau yang mana?
2: Racun Cinta aja ya.
0: Siap.
2: Ya, terus lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
2: Terus juga ada Mama Intan, ada Bu Fathor, ada Mbak Yuni, terus ada Cempaka Ayu, ada Devianto, ada Pak Nur Kumala, terus juga ada Wanda, terus juga ada Suci.
0: Iya.
2: Dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Asik.
2: Iya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Lagunya nanti diputer ya.
0: Oh, ditunggu. Pastinya.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mbak Evi ya di Lenteng. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini kenapa yang seluler sudah saya angkat tapi tidak menjawab. Oke lah, kalau begitu saya geser dulu nih ke nomor yang lain. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Ya tidak jawab lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Neng Ririn yang cantik tadi? Kata ngomong dulu, cek-cek dulu, Cedar.
0: Kabar baik Bunda Yuni, sehat juga di sana.
3: Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saya juga sehat ini Neng Ririn.
0: Iya.
3: Kalau saya, apakah ada ya lagu, ano?
0: Ada.
3: Tunggu dulu. Judulnya Patah Tumbuh Hilang Berganti.
0: Waduh, boleh.
3: Ada itu ya?
0: Ada, kalau saya mana ada, nggak ada, ada semua.
3: Enggak, beneran nih ada apa enggak?
0: Iya, ditunggu ya Bunda.
3: Iya, karena masih semasa muda saya dulu.
4: Iya, ini lagu Kona.
3: Iya, soalnya kan

0: apa ya, cari yang lain saja.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya itu masih masa muda. Ya kalau sekarang ya jangan loh, sudah, aduh, aduh, aduh. Ya, ya itu aja dengan dirian. Soalnya kan semua manusia tuh nggak ada sempurnya. Pasti
1: betul.
0: Ada, iya, pasti ada. Tidak akan berjalan mulus maksud saya gitu loh. Ya kalau ada nanti diputar ya.
1: Siapa bunda?
0: Dari siapa itu ya?
1: Nanti tuh saya cari versinya siapa nanti ya.
0: Oh iya iya, salamnya perdana tentu buat Neng Ririn. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Saya selalu ingat loh Neng Ririn.
1: Ingat
0: waktu
1: apa?
0: Neng Ririn sama Mbak Ais dengan saya di apa ya, di depannya
1: masjid.
0: Yang waktu makan lontong sama petis tahu. Aduh.
1: Iya iya, itu kenangan
0: masih
1: indah
0: terbayang,
1: itu.
0: Masih terbayang-bayang itu.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nantinya Pak Ketua bisa ngajak lagi gitu ya Neng Ririn.
1: Siap, ya. Saya ikut, Bun.
0: Oh iya, saya juga ini. Mau ketinggalan.
1: Iya.
0: Oh, Bang Mesa Jenar juga. Makasih sudah Bang Mesa ya, Miss Tol ini. Katanya disuruh cepetan nih katanya Neng Ririn. Ya.
1: Iya.
0: Ya, salamnya ada Bang Maisa, ada Mbak Halim yang Miskol juga. Terima kasih banyak Evi juga ya.
1: Yeah.
0: Terus ada Ibu Fathor Mama Intan. Ada juga Riki Anggara, Jiki Asmara, Arimbi dan Sukron juga. Terima kasih sentianya Sukron.
1: Iya. Yeah.
0: Ada juga ada siapa itu yang dia Rian yang di Kerongkiba. Ada Putra Setia, ada Elvi, terima kasih kok di meskol terus lu aku ya. Aku putus gitu iki. Terus ada siapa lagi ya? Ada Basuni. Terus ada juga siapa lagi ya? Oh, Bang Wawan ini sama siapa tadi itu Cempaka Ayu juga ya.
1: Ya
0: ke semuanya tanpa terkecuali Neng Ririn ya. Diputar lo, kita tunggu lo lagunya ya.
1: Siap.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet-pencetnya lama, pengen masuk lama. Pas sudah masuk suruh cepetan ya. Tak cocok katanya. Ya, sudah. Kita nikmati lagu dulu ya. Meleleh bahagia.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong.

0: bulu hidung saya gondrong.
1: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini, pendengar. Kembali saya terima untuk Anda yang ingin bergabung ya. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan fan baru masuk ini.
0: Tadi lagunya sudah diputer.
1: Iya, tak kecapok saya. Baru gabung.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Jihan juga ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Orang keluarga di sana juga ya semuanya ya.
0: Iya.
1: Lagu udah mepek waktunya ya.
0: Mau ngapa? Ini ada Bujangan, Rumah Irama, Ayu Karlina, Tamu Kondangan.
1: Apa ya? Yang Bujangan aja deh.
0: Siap.
1: Dalamnya.
0: Ya.
1: Yang pertama untuk sang pendusirku yang cantik yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
0: Ya.
1: Dalamnya ada Syukran Wanda, Mas Dewa, Bayuni, Mas Riki, ada Mas Kutra Sitya, ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, Mbak Irma, Iin, Dewi, Ayu, terus ada Syahdan, ada siapa lagi? Dan banyak, oh, ada Mbak Suni, kalau bisa ditunggu hubungannya. Sudah ya?
0: Iya.
1: Mbak Suni sudah. Ya, ada Evi. Dan banyak lagi yang lainnya.
0: Asik.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga hubungannya ya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Belakang Bang JA lanjut lagi. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Prodangdut buat Mbak Ririn.
0: Iya. Siapakah di sana?
2: Di Pamekasan, Mbak Ririn.
0: Siapa dah?
2: Di Pamekasan.
0: Iya, siapa dah namanya lho, Pak Ririnnya nih?
2: Lupa, Pak Ririn.
0: Lupa-lupa ingat.
2: Lupa, oh. Nggak ingat tebe.
0: Nggak ingat tebe, takut keleroh.
2: Ayo ya, Pak Ririn.
0: Oh, iya. Kabar baik ya hari ini?
2: Baik, alhamdulillah, Pak Ririn. Mbak Ririn gimana?
0: Sama dong, sehat.
2: Ya, alhamdulillah sama mudah-mudahan baik. Lagunya itu yang tadi apa tuh, Rumah Irama itu?
0: Bujangan.
2: Bujangan, ya. Yang bujangan aja Pak Ririn.
0: Iya, kalau Pak Mayoya Pak Jangan. Bujangan itu kan perempuan.
2: Oh iya ya. Bujangan perempuan ya. Lagunya buat Mbak Rin aja ya. Semoga tambah glowing.
0: Ish, glowing.
2: Dan Bapak
0: ketawa terus nih Mbak Mayo ya.
2: Dan buat Mbak itu

0: Buat itu walaupun dah kena darat, tapi kena di udara, buat cempaka. Lah. Cempaka ayu. Yang semuanya aja.
1: Siap.
0: Selamat siang. Masih siang ya, Pak Rini?
1: Siang dong.
0: Terima kasih, Pak Rini. Ya.
1: Ya.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Lanjut berikutnya, saya terima lagi yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Mas Wawan terputus ya. 1, 2, 3, 4. Waduh, 4. Ya sudah, saya terima nih. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar? Diangkat. Ini sudah saya angkat. Gimana ini udah masuk? Tadi kan masih
2: baik, Mbak.
1: Terima Pak Mayo. Kenapa? Ya baik, alhamdulillah. Mas Wawan juga sehat dong.
2: Serak-serak bahasa suaranya ini sekarang.
1: Sudah sembuh ya?
2: Alhamdulillah sembuh, Pak. Dokter dah.
1: Oh iya. Nah. Berobat.
2: Oh iya. Kalau dibiarin tidak enak.
1: Mm-mm.
2: Ngomongnya sudah tidak jelas itu.
1: Iya. Ini sudah jelas sekarang.
2: Jelas ya?
1: Jangan.
2: Lagunya apa itu?
1: Lada Rumah Irama, Bujangan. Ada Ayu Karlina, Tamu Kondangan.
2: Syahir. Ini Karlina.
1: Ayu Karlina.
2: Oh, Ayu Karlina.
1: Ya, ada Cici Paramida, Kerinduan. Karlina
2: nggak ada ya?
1: Ada di rumahnya.
2: Oh, di Malang ya?
1: Mm-mm.
2: Pernah ke rumahnya saya kapan itu?
1: Sih, Goyona.
2: Ke Malang. Waktu saya ke Malang kapan? Di hari Minggu.
1: Ketemu.
2: Ya ketemu lah. Suaminya kan dokter itu.
1: Sih, cek tahu nah.
2: Pindah itu ke Malang.
1: Oh, iya.
2: Bikin rumah. Salam aja.
1: Untuk siapa?
2: Terutama buat selalu.
1: Ya, putus-putus nih suaranya. Terus?
2: Masa putus-putus namanya?
1: Enggak.
2: Terus tadi ada Cempaka, ada Citi Asmara, Riki Anggara, Mbak Halim, Mbak Yuni, Mahruk lah. Terus apa lagi? Ya sudah aja, itu aja Mbak ya.
1: Siap.
2: Semoga Mbaknya sehat terus ya Mbak.
1: Amin. Panjang umur. Terima kasih.
2: Murahkan rezekinya Mbak.
1: Siap.
2: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Mas Wawan ya. Terima kasih sudah berkesempatan untuk gabung. Bujangan dulu kita nikmati.

Dan pendengar, kebersamaan kita lewat Pro Dangdut hari ini tuntas sudah ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Untuk yang sudah berkesempatan gabung, terima kasih. Yang belum berkesempatan jangan khawatir, Pro Dangdut masih akan kembali hadir besok ya di jam dan frekuensi yang sama. Sekedar informasikan pendengar, untuk adzan asyar wilayah Sumedang dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir saya kasih lagu yang sudah di request oleh Bunda Yuni Handayani ya. Lagunya itu ini lagu dangdut ya, aslinya Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Ini salah satu lagu dangdut klasik yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Leo Waldi. Namun judul aslinya itu adalah Patah Tumbuh Hilang Berganti. Dan sekarang justru terkenal ini karena menjadi lagu indie berjudul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti yang dirilis oleh grup musik Banda Neira. Dan itu bukan lagu dangdut yang Banda Neira ya, di tahun 2016. Meskipun liriknya serupa, sama-sama puitis, versi Banda Neira ini memiliki genre yang berbeda jauh dari musik dangdut. Nah, karena ini di Pro Dangdut, saya kasih yang lagunya Leo Waldi ya, Patah Tumbuh Hilang Berganti.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Allahu Akbar.

0: كم منها ما لم يتصور بصورة عملية ويسير بسنية من أعمالها. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta, enggak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bi sunnati. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Kalau saja ikan di laut bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Please, jangan buang-buang lagi sampah ke laut dong. Kelola sampahmu dengan baik, jangan mencemari rumahku." Kalau saja beruang kutub bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dong, biar polusi nggak merajalela dan manasin bumi. Rumahku jadi mencair nih." Kalau saja binatang di hutan bisa ngomong, mereka pasti bilang gini, "Ayo tanam pohon yang banyak supaya kita bisa hidup lebih lama."
1: Semua itu adalah efek rumah kaca dan kita harus menghindarinya supaya bumi ini tetap terjaga. Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat sore pendengar RRI. Saya Gita Ayu menyampaikan program Kentongan Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, potensi kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia terutama di Madura mulai menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi yang lebih sering lebih kering daripada biasanya berisiko mempengaruhi ketersediaan air bersih. Sektor pertanian hingga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan pasokan air untuk irigasi. Dan para petani di beberapa daerah diperkirakan menghadapi tantangan berupa berkurangnya air, kemudian penurunan produktivitas tanaman pangan. Masyarakat di wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan juga diminta lebih bijak dalam penggunaan air untuk antisipasi kekeringan. Pemerintah daerah dan instansi terkait terus memperkuat langkah mitigasi termasuk pemantauan kondisi cuaca, pengelolaan sumber daya air, serta sosialisasi kepada masyarakat pendengar. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi cuaca resmi dan menerapkan langkah-langkah penghematan air guna mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode kemarau berlangsung. Bersama saya Gita Ayu di program Kentongan, kami akan hadirkan informasi terkait dengan hal ini juga sesaat lagi.
3: This is my journey.

0: Baik, pendengar, Anda masih di Kentongan. Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Pamekasan. Kondisi ini mendorong PMI menyiapkan mobil tangki untuk membantu masyarakat terdampak. Berikut informasinya dari Purnama Iswantoro.
1: Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini mendorong Palang Merah Indonesia PMI setempat menyiapkan mobil tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, PMI Pusat menyiapkan satu mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau ini.
2: Ini rencana kami untuk PMI Kabupaten Pamekasan dalam rangka penanganan kekeringan, tetap kami dibantu oleh PMI Pusat yang gudangnya ada di kantor Gresik. Mobil tangki yang akan di BKU-kan di Pamekasan 1 unit.
1: Sementara prioritas dan rencana wilayah yang akan dilayani air bersih, pihaknya masih menunggu surat keputusan pembagian tugas dari pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan, PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya.
3: Anginnya kencang banget. Langitnya juga gelap sekali. Duh, mulai gerimis. Ah, pusaran apa itu? Wah, itu angin puting beliung. Hei, kak, berhenti berkendara. Ayo berteduh. Angin puting beliung itu bahaya, kak. Kak, jangan berteduh di bawah pohon itu ya. Jangan deket-deket yang listrik juga. Itu juga bahaya. Ayo masuk ke dalam rumah, tutup semua pintu dan jendela. Jangan lupa berdoa ya supaya kita selamat.
4: Jika sudah ada tanda akan adanya angin puting beliung, ingat untuk tidak berkendara, menjauhi pohon besar, tiang listrik, dan segera masuk ke dalam rumah.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ketika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi. Air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba, sehingga dasar laut terlihat. Segeralah lari menuju ke tempat tinggi, perbukitan atau bangunan tinggi, sambil memberitahukan teman-teman yang lain. Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai. Arahkan perahu ke laut. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban.

0: Memasuki musim kemarau, BPBD Sampang memetakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin, mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak, namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
2: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
1: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pengaringan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
3: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang. Bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
1: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah

0: masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sambang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sumenep sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusa

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gita Ayu. SMA Al-Iftitahiyah Sumenep mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasan pengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: SMA Al-Iftitahiyah Sumenep terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
3: Pendidikan nasional. Saya melakukan pendidikan nasional. Karena ada desain atau malah apa? Hah? Apa? EBD tentunya berarti EBD. Sudah sudah. Sudah aman yang berikutnya. Sampah botol bisa terurai.
4: 150 tahun.
3: Oke, dokter.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.
0: Langkah atlet bulu tangkis asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open harus terhenti di babak 16 besar. Familia melaporkan.
5: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
6: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga, pengennya bisa melaju babak jauh.
5: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Gita Ayu. Pendengar, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah melaporkan.
4: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Eksplor 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu, dan oleh karena itu berkenan Ibu nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di Hari Koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
4: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
7: Pendengar, pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Berikut laporan Witra Adila.
10: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
11: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
10: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
11: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SBI ada acara dengan Pemkat, RDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
10: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, SMKN 1 Surabaya menanamkan jiwa wirausaha kepada siswa melalui program SIKAP. Selain belajar bercocok tanam budidaya ikan, siswa juga dilatih memasarkan hasil produksi sebagai bekal kemandirian di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
12: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Surabaya melatih para siswa sejak dini untuk berwirausaha melalui berbagai macam komoditas serta hasil bercocok tanam di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan sekolah dengan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, perikanan, dan peternakan guna menanamkan karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan siswa. Melalui guru pengajar SMKN 1 Surabaya, Mualif Wardana, saat diwawancara RRI mengatakan ada beberapa komoditas yang ditanam, seperti buah-buahan, tanaman toga, beberapa sayur mayur, dan jamur. Selain itu, pihaknya juga melatih siswa untuk membudidaya ikan, diantaranya ikan nila dan gurami. Menurutnya, keahlian ketahanan pangan tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa mengingat tantangan di dunia kerja saat ini sangat kompleks dan dinamis, sehingga harapan ke depan, para siswa bisa lebih mandiri setelah lulus dari jenjang SMK maupun SMA.
13: Tadi benih ikan-ikan kita masukkan ke kolam seperti itu, jadi ketampakan ikan. Ikannya adalah tadi ikan nila, ada ikan gurami seperti itu. Yang kedua tadi adalah tentang bibit tanaman. Tanamannya antara lain adalah juga ada buah-buahan, tanaman-tanaman toga, kesehatan. Kemudian yang di kami adalah yaitu jamur. Jamur ini ada tempat khusus di lingkungan kami, tempatnya yang sudah di apa namanya ada tim untuk tim kesehatan ataupun tim dari ASRI ini. Tujuannya apa dari ini? Tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan sejak dini, kemudian serta menanamkan jiwa kemandirian, peduli lingkungan dan kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan bisa apa setelah dari pertama kita bibit, kemudian dan hasilnya setelah sudah tumbuh untuk panen, dapat dipanen, kemudian bisa dijual seperti itu.
12: Melalui program tersebut, pihak sekolah tidak hanya mengajarkan cara bercocok tanam dan budidaya ikan, namun siswa juga diajarkan tata cara distribusi dan pemasaran produk yang telah dihasilkan ke masyarakat luas. Hasil panen dan produk olahan tersebut dipasarkan melalui bazar pendidikan, pameran instansi pemerintah, dan ditawarkan langsung kepada warga sekolah serta masyarakat umum di area sekolah. Faiz Putra melaporkan.
7: Mendengar, akibat harga daging sapi naik, pedagang di pasar Sidoarjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso lakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi melaporkan.
14: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan, seperti Pasar Sidoarjo, terlihat tutup tanpa aktivitas jual-beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoarjo, Bagus Budi Raharjo, mengatakan keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan jagal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram, kini telah naik menjadi Rp132.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
15: Jadi untuk sistem karkas, timbangan karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha istilahnya sambil ya, 4 sambil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak, kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk kita untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
14: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
16: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu nyetok gitu loh mas. Kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya ya nggak tahu juga, nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
14: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat rehabilitasi SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 di Kecamatan Jabon yang mengalami kerusakan. Selain itu, program makan bergizi gratis ditargetkan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Januar Fahmi melaporkan.
17: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meninjau SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon. Dalam kunjungan itu ditemukan sejumlah ruang kelas rusak, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga sekat antar kelas berlubang. Wakil Bupati Mimi Idayana mengatakan, sekolah di daerah terpencil tetap menjadi prioritas meski jumlah siswanya sedikit. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh fasilitas

0: pesisir tersebut segera dipercepat agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Selain rehabilitasi sekolah, Pemkab juga memastikan program makan bergizi gratis akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga akan digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, meriah dan penuh rasa syukur warga Kedung Rejo gelar tradisi sedekah desa dan hari lahir desa. Cantia melaporkan.
2: Pemerintah Desa Kedung Rejo bersama seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Megalo Kabupaten Jombang menggelar perayaan tahunan tradisi sedekah desa. Acara budaya yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi momen peringatan hari lahir Desa Kedung Rejo yang secara historis jatuh pada tanggal 14 Juli 2026. Kepala Desa Kedung Rejo, M. Nuruddin SP menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi jajaran forum koordinasi pimpinan Kecamatan Megalo termasuk Camat, Kapolsek, dan Tanramil. Dukungan penuh dari unsur kepolisian dan TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai budaya berjalan secara aman, tentram, dan damai. Meskipun terdapat dukungan dari tanah pemerintah desa, Nuruddin menegaskan bahwa kemeriahan acara ini murni terwujud dari berkat kebersamaan dan kebersatuan masyarakat.
3: Ya, kami juga berterima kasih kepada Purwokincam, Camat, Pak Kapolsek, Pak Tanramil yang memberikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan kita semuanya pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan aman, tentram, damai. Antusias warga Alhamdulillah, ini per RT ini dari masing-masing masyarakat dengan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendanaannya ini adalah dari swadaya. Ya, di samping memang ada kita dukung dari dana pemerintah juga ada.
2: Camat Megalo, Umi Salama SEMM memberikan pujian atas kekompakan dan kerukunan warga Dusun Kedung maupun Desa Kedorejo. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan sukses sebagai bentuk kebersamaan serta ajang silaturahmi warga. Pemerintah Kecamatan berharap sinergi yang terjalin dapat terus dikembangkan untuk menjalin potensi pariwisata daerah.
4: Kami, Bukur Pincang, sangat mendukung kegiatan ini. Alhamdulillah, kegiatan telah berjalan dengan lancar, sukses. Semua itu adalah karena kekompakan rukunnya warga Dusun Kedung Rejo, Dusun Kedung, Desa Kedung Rejo. Dan ini adalah ajang silaturahim dan bentuk rasa syukur masyarakat atas semua rezeki yang sudah diterima dari Allah SWT.
2: Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki di Desa Kedung Rejo. Sekaligus ajang warisan budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Cantia melaporkan.
1: Pendengar, berakhirnya Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pembinaan sepak bola demi mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Berakhirnya ajang Piala Dunia 2026 menjadi momentum refleksi bagi perkembangan sepak bola di berbagai negara termasuk Indonesia. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad atau yang biasa disapa akrab Mama berharap sepak bola Indonesia terus mengalami kemajuan hingga mampu tampil di putaran final Piala Dunia pada masa mendatang. Menurut Mamak, impian tampil di ajang Piala Dunia merupakan harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Mamak Selasa siang menilai potensi tersebut dapat diwujudkan apabila pembinaan pemain, kompetisi, dan pengelolaan sepak bola nasional terus ditingkatkan secara konsisten.
6: Untuk sepak bola kita ya semoga kita bisa cepat berprestasi dan tentunya bisa ikut Piala Dunia dan kapan.
5: Mamak mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk berkembang karena masyarakatnya memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap sepak bola. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya dukungan supporter setiap kali timnas Indonesia bertanding. Menurutnya, keberhasilan menembus Piala Dunia tidak dapat diraih secara instan. Diperlukan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari federasi, pemerintah, klub, pelatih, hingga masyarakat, agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Oni Arianto melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi, sementara pemain muda dapat kesempatan membuktikan diri. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai Anniversary Games sekaligus menata persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden yang akan berlangsung pekan depan. Menurutnya, para pemain asing baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik dengan rekan setim maupun lingkungan kompetisi di Indonesia. Tavares juga menjelaskan, para pemain asing tersebut bahkan belum genap sepekan menjalani latihan.

0: latihan bersama tim. Meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang. Pihaknya berharap seluruh pemain asing sudah berada dalam kondisi siap ketika Persebaya memulai perjuangan di Piala Presiden.
1: They are know the teammates. They are trying to know some of them in Indonesia also. So less than one week that they are here.
2: Mereka masih dalam proses mengenal rekan satu tim dan juga belum beradaptasi dengan Indonesia. Mereka bahkan belum genap satu minggu berlatih bersama. Saya melihat mereka memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa hal yang sudah baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama kondisi fisik. Sebagian dari mereka juga mengalami sedikit masalah fisik selama pekan ini. Namun tim medis bekerja dengan sangat baik. Saya berharap mereka sudah siap saat Piala Presiden dimulai.
0: Selain menyoroti pemain asing, Tavares juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda pada laga anniversary game. Menurutnya, pengalaman bertanding sangat penting setelah menjalani latihan. Sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia hanya meminta agar mereka menampilkan performa yang sama seperti saat menjalani sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang. Tavares juga mengingatkan bahwa sepak bola tidak hanya berbicara soal menguasai bola, tetapi juga bagaimana pemain memahami peran ketika tim kehilangan penguasaan. Aspek ini hanya bisa benar-benar diasah melalui pengalaman bertanding. Karena itu, ia sengaja melakukan banyak pergantian pemain selama pertandingan, meski tidak selalu memberikan keuntungan langsung bagi tim. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
4: Berikut laporan Imam Malik. Terima kasih Celia. BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh sarana dan prasarana sarpras penunjang operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai. Meski mayoritas armada berumur, perawatan yang rutin dan intensif membuat kendaraan tetap andal dalam mendukung berbagai aksi kemanusiaan dan evakuasi di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, menyampaikan sejauh ini personil di lapangan tidak menemui hambatan berarti terkait performa kendaraan operasional. Saat ini, BPBD Ngawi memiliki sejumlah unit kendaraan operasional yang siap bergerak kapan saja. Di antaranya, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil double kabin, dan mobil evakuasi. Yuda menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
6: Tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah. Kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi elf ada 1, kemudian juga di samping sepeda motor untuk kelancaran proses evakuasi. Rata-rata 2015, 14 juga ada, kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin. Dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
5: Yuda menambahkan, meski kondisi armada siap tempur, BPBD Ngawi berharap adanya permajaan fasilitas pendukung ke depan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas garasi dan gudang logistik mandiri yang terintegrasi dengan kantor utama. Hal ini guna mencegah kerusakan kabin kendaraan akibat paparan cuaca. Imam Malik dari Madiun.
4: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
7: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target, seperti di 2 tahun terakhir. Pada 2024, pendapatan tercatat Rp46,1 miliar rupiah atau 95,17% dari target Rp48,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2025, realisasi pendapatan sebesar Rp48,8 miliar rupiah atau 95,99% dari target Rp50,8 miliar rupiah. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif. Seperti pada 2024, laba bersih mencapai Rp13,2 miliar rupiah atau 102,32% dari target Rp12,9 miliar rupiah. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi Rp14,6 miliar rupiah atau 107,63% dari target Rp13,6 miliar rupiah.
8: Perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Wali Kota Madiun selaku kuasa pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama periode 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan menurut dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume berjalan air menurun.
7: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
9: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama sehingga nanti dianalisa. Makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
7: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung bersama Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
10: Baik, terima kasih Prita. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran ini menghadirkan beragam karya seni yang mengajak masyarakat mengenali kembali sejarah dan budaya lokal dengan pendekatan visual. Berikut laporan Gia Debora.
11: Sejarah dan narasi tentang Sadeng di Kabupaten Jember dihadirkan dalam balutan seni rupa melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran yang melibatkan 6 seniman ini menampilkan beragam karya, mulai dari lukisan, instalasi seni, karya eksperimental, hingga wayang kulit. Seluruh karya merupakan hasil proses kreatif yang berlangsung sejak Januari hingga Juli. Ketua Pelaksana Sadeng Art Exhibition, M. Rizal Herlambang mengatakan, pameran ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menerjemahkan kisah Sadeng ke dalam bahasa visual.
12: Sadeng Exhibition ini adalah proses panjang dari seniman untuk menciptakan sebuah karya tentang narasi Sadeng yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini ada 6 seniman yang terlibat, dan ada beberapa karya yang sangat unik, ada seni lukis, ada instalasi seni, dan ada eksperimental, dan ada juga wayang kulit.
11: Sementara itu, seniman Deborah Krisnawati menghadirkan 9 karya terinspirasi dari perjalanan Empu Prapanca dalam penulisan Negara Kertagama, khususnya Pupuh 48. Ia memadukan unsur relief candi, batu bata tua, batu batuan, serta visual satwa yang pernah hidup di kawasan tersebut.
13: Sadeng Exhibition ini saya mengirim 9 karya. Inilah cerita, jadi dalam perjalanan Empu Prapanca dari Pupuh
14: buku, kalau nggak salah buku 48 ya, dari buku Negara Kertagama.
11: Pameran ini juga menarik perhatian pengunjung termasuk mahasiswa internasional ISEC dari Universitas Jember, Nur Ul Aim asal Kuwait.
15: I think it's beautiful, it's amazing, and it showcases so much. Like again, art, it resonates a lot with history.
11: Antusiasme serupa disampaikan Muhammad Rizky Febriansyah, warga Patrang. Menurutnya pameran tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat yang menyukai dunia seni.
16: Informasi sih yang lebih penting, karena saya kan juga suka gambar, kayak gitu-gitu, suka hal-hal seperti itu lah.
11: Melalui pendekatan artistik yang berpijak pada sejarah, Sadeng Art Exhibition tidak sekedar menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal kembali jejak sejarah dan identitas budaya Jember melalui karya-karya para seniman lokal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
17: Terima kasih Haryo. Sebanyak 1.273 mahasiswa via Universitas Brawijaya resmi memulai KKN tematik di Kota Batu untuk mengabdi dan belajar bersama masyarakat. Rizky Darmawan melaporkan.
18: Banyak 1.273 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengikuti apel penerimaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan KKN tematik di berbagai wilayah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan bahwa KKN menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
19: Melihat langsung. Mungkin yang selama ini hanya dilihat, diperkirakan, tapi akan melihat langsung situasi, kondisi masyarakat kita, seluruh lapisan. Karena ada yang ditempatkan di pemerintah desa nantinya. Di Kota Batu, anak-anakku sekalian akan berhadapan langsung dengan dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan daerah.
18: Menurut Nur Rohman, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun desa. Melalui KKN tematik ini, pemerintah Kota Batu berharap terjalin kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi ilmu pengetahuan melalui pengabdian di lapangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sekian informasi dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Gita Ayu. Gita.
0: Baik, terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumatera jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
20: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di medsos mengklaim Presiden Prabowo dan Menko Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah yang diunggah 15 Juli. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya adalah AI menunjukkan probabilitas 99%. Video aslinya menunjukkan Prabowo memanggil sejumlah menteri, mulai Purbaya hingga Syafri Samsudin melakukan rapat terbatas pada Kamis 16 Oktober lalu. Tampak Menko Purbaya juga duduk di sisi kanan Presiden, sedangkan Syafri berada di sisi kiri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rapat koordinasi dengan beberapa menteri bertujuan melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi di pemerintahan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

0: Proses belajar bagaimana otak menyerap informasi, inilah yang sering kali diabaikan. Kita sebagai orang tua atau guru, maunya sering kali memaksa anak mengerti tentang suatu hal. Dari penelitian di berbagai belahan dunia yang terus berkembang, hasil riset tentang teknik penyerapan informasi ke otak dibagi menjadi 5 tahap. Antara lain, membaca dengan persentase penyerapan informasi 10%, mendengar dengan persentase penyerapan informasi 20%, mendengar dan melihat dengan persentase penyerapan informasi 50%, mengatakan dengan persentase penyerapan informasi 70%, dan mengatakan serta melakukan dengan persentase penyerapan informasi 90%.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Gita Ayu di Sumeneb sore ini. Dan saya informasikan adzan maghrib ini di 17.27 menit, kurang lebih 20 menit lagi ya kita menuju adzan maghrib. Masih bersama saya Gita Ayu, lagu Indonesia dan Manca juga mengalun menemani Anda di sore hari ini. Stay tune terus satu ya.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan, seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi

ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang dua orang mubalig bernama Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai, Kartanegara, dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

Baik pendengar setia RRI, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran sore hari ini, Quran Surah Al-Ankabut ayat 23 bersama Qori'ah Nur Khalifah. Tepat di menit ke-27 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib. Kita ikuti bersama pengajian Al-Quran sore hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, mendengar tepat di menit ke-27 akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

0: bagaimana kita, seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fi tathhiri qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun nggak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Nggak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting nggak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Ternyata gak

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia peting atau raki berkabar dalam bersama ture. Kata patin hari samangken, Salasa tangkel salekor bulan Juli tahun 2016. Asarang peten kaula, cepeting atau raki kabar langkong parlo saat mangken egi kadinto. Kabar sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sumedep apareng target ngingingi katantoan arke beko etahun samangken bedi lastare e bulan Agustus. Seka di masa saat mangken salaki dalam proses penyosonan bitongan biaya produksi elampak aki sarang Dinas Ketahanan Pangan Tor Pertanian. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli Acerbaaki katantuan TIHT Acerbaaki seteja biaya produksi seakuna aki sarang petani.
1: Harapan dan prediksinya ya kita berharap berharap ada kenaikan. Tapi semua itu harga itu kan tergantung dari kualitas ya. Kualitas ketika bicara kualitas diantaranya ditentukan oleh faktor cuaca. Sampai ini cuaca kita masih lumayan mendung lah. Mudah-mudahan. Ya.

0: cerita sesuai harapan.
1: Menurut Ramli, dalam Dumosem Tamenan arke pekoneng petani ampon iatas TIHT namun kudu sesuai sarang kualitas pekona. Mila dari Kak Dinto, satuja petani peko yarep supaya aja ke kualitas pekona supaya arke cuele tetap larang.

0: kaper 100 epon. Esa bagian wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan, pemerintah Provinsi Jawa Timur alaksanaki program pasar kalaben arke mode. Dalam program pasar, Pemprov Jatim nyadiaki cema-cema kebutuhan bahan pokok, katia beras, telur, gula, tor lain sama cema. Mila dari Kak Dinto, masyarakat arang-sarang angrebui lokasi pasar kasebut ke angkui ngobengi kebutuhan epon. Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa, adebu program pasar kasebut alampa aki ke angkui ajege stabil arke bahan pokok kebutuhan masyarakat.
1: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan.
0: Selain Kak Dinto, menurut Hovifah, kalaben bedana program pasar kasebut bisa ningkat aki usaha masyarakat.

0: Kaberes Pongkasan. Program MBG ning Kabupaten Bengkalan ampon abeli produksi saampon na lastare aceleni liburan. Ketua Satgas MBG Bengkalan, Bang Budi Mustika ngaturaki dari tanggal 13 Juli 2006 lekor program MBG ampon aktif pole. Sanosa bede pan saponapan sakolaan sempat etunda ngabiti sibo alatini murid anyar. Menurut Epon Satgas adata bede langkong 100 blue lekor depor MBG di Kabupaten Bengkalan, namun seaktif bede langkong 120 depor. Seputara sisana salaki belum aktif sabab bede kendala.
1: Efektifnya mulai hari ini Konas itu sudah bisa menerima manfaat. Kalau di Bengkalan itu yang saat ini melayani pemberian MBG itu 120, 28, tapi yang 8 ini ada permasalahan.
0: Bambang nambahki area pertama nak kanak moret banget seneng ebok to narema MBG. Sambon nata abit narema, namun pihak Satgas tetap apareng tekanan sopaja saben arena menu kasebut sopaja aube. Saingkeun anak-anak murid tak kantos pusan. Selain Kak Dinto, kualitas sateje bahan teeren sopaje ejege kapersianna. Saingke tak kantos antetie karaconan pole. Pemirsa, saka Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: 101.
1: Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu masih menemani Anda. Semenap sore ini saya akan hadirkan informasi sesaat lagi terkait dengan DPR RI buka suara soal sekolah negeri yang sepi peminat. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune program 101.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan

Kebijakan ini diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Komisi 10 juga meminta menjelaskan kepada menteri terkait. Pihaknya mendorong evaluasi mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sekolah negeri. Evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi faktor mulai lokasi sekolah, kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa wilayah tersebut. Sementara Wakil Ketua DPR RI San Pustopa menilai fenomena tersebut terjadi di terutama sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah.

Di menit ke-40 saat lagi akan dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqalah masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu arubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah, Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufallaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyikung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP, ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya, kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim, sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB, serta surplus keseimbangan
6: perimeter. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
9: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
9: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
15: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
16: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
15: barusan. Jatah bulanan.
16: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
15: Untuk bantuan?
16: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
16: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
15: Orlando.
16: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
15: Yeah.
16: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
15: Yeah.
16: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
15: Uang.
16: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?

0: fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
3: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
4: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
3: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
4: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
3: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
5: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh

0: Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
0: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
2: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
0: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar setia RRI, pada malam hari ini mimbar agama saya akan hadirkan kali ini bersama dengan Ustadz Hudaifah dengan judul Membangun Akhlak dalam Persaudaraan dan Persahabatan, edisi Selasa 21 Juli 2026. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri dalam kebersamaan Anda, tapi jangan khawatir karena Halilis saat lagi menemani Anda sampai di titik 24. Jaga kesehatan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita memang banyak kehilangan akhlak gitu ya. Kalau orang Indonesia ini seperti Pak Quraisy Shihab itu yang selalu melihat bagaimana perkembangan bangsa dan negara, memang ada banyak hal yang hilang, terutama di akhlak itu. Sehingga kemudian kata beliau, kita ini sedang kehilangan akhlak. Ya. Dalam hubungan interaksi sosial antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara pimpinan dengan bawahan dan sebagainya, kita banyak kehilangan itu. Sehingga kemudian di masyarakat sering kita lihat ada banyak pertanda pertikaian, permusuhan yang sebenarnya itu tidak disukai. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berada dalam aladul hisam, itu istilahnya. Ya, abghadur rijal inallah aladul hisam hasim. Jadi orang yang kemudian berada dalam keras kepala, dia berada dalam permusuhan dan tidak penuh dengan kasih sayang, itu Allah tidak suka dengan model-model seperti itu. Nah, sampai juga ada seorang alim menyebutkan dahulukan akhlak daripada fikih. Karena ada orang yang bertengkar karena persoalan fikih itu, sehingga kemudian akhlaknya menjadi hilang. Dan inilah yang kemudian bisa membuat sesuatu yang harusnya damai, bagus, kemudian karena tidak mendahulukan akhlak, lalu kemudian kita kehilangan itu. Kita tahu bahwa salah satu keutamaan akhlak itu, di antara sekian banyak yang perlu kita pahami, pertama bahwa orang yang punya akhlak yang bagus ini, maka nanti di akhirat dia akan punya derajat yang sama dengan ahli sholat dan ahli puasa. Jadi jangan sampai kehilangan diri untuk menjadi orang yang kehilangan akhlak itu. Jadi akhlak yang baik itu, derajat orang yang punya akhlak yang baik di dunia, walaupun dia mungkin dalam konteks ibadahnya biasa saja, tetapi dia punya akhlak yang baik, maka itu akan menjadikan dirinya nanti ukurannya sama dengan orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Itu adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga yang kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang punya akhlak yang bagus itu nanti timbangan amalnya di mizan itu paling berat, Mbak. Jadi akhlak yang baik, kemudian bentuk dari hal yang kemudian perilaku keseharian dia baik, maka itu nanti timbangannya di mizan itu berat. Jadi di samping ada zikiran subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim itu diperbanyak, lalu juga timbangan yang paling banyak itu adalah akhlak. Akhlak yang baik itu. Dan yang ketiga, dan ini paling luar biasa, ketika dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu adalah orang yang ahsunkum akhlaqa. Jadi orang yang kemudian akhlaknya bagus. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena akhlaknya yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah itu karena mempunyai akhlak yang bagus. Dan itulah yang menjadi modal utama, modal yang penting, sehingga kemudian kalau kita ingin dalam kehidupan berinteraksi sosial ini, jangan sekali-kali kemudian menghilangkan akhlak atau adab sopan santun apapun namanya dalam hal kemanusiaan yang baik. Yang katanya Imam Al-Ghazali itu, akhlak itu kan merupakan cerminan dari kebersihan jiwa, sehingga kemudian nanti indah perilaku dan interaksi sosialnya dengan siapapun, itu adalah akhlak. Nah, tentu dalam hal ini ketika kemudian akhlak kita bangun kembali, supaya kemudian damai, supaya kita kemudian kelihatan menjadi orang yang rukun, dan memang itulah yang kemudian yang kita dambakan bersama. Karena akhir-akhir ini kan sering sangat mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi itu membuat kemudian kita menjadi orang yang suka bermusuhan dan bertikai. Padahal jelas juga di dalam banyak hadis itu diriwayatkan bahwa orang yang suka bertikai, orang yang suka bermusuhan itu akan ada banyak akibatnya. Salah satu di antaranya nanti ampunan Allah akan dipending. Harusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, hari Kamis itu. Sehingga kemudian Rasulullah kan suka puasa di situ karena ya. Rasulullah suka kemudian amalnya dilihat di hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan puasa, dan memang itu adalah Allah memberikan ampunan kepada hambanya selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka akan diampuni. Tetapi kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memending, tunda orang-orang yang masih dalam kondisi sahna, bermusuhan. Jadi sebenarnya gak ada bagusnya orang bermusuhan itu. Jadi harus ada saling kasih sayang, dan itu terutama ketika kita membangun akhlak di diri kita ini. Ada juga yang kemudian sholatnya nanti akan tidak diterima, lalu kemudian posisi dia ketika dia berada dalam permusuhan, kedendaman yang ada dalam kesehariannya, dia akan selalu mencaci, melaknat, mencela, merendahkan. Tidak ada sesuatu yang baik ketika kemudian dia menanamkan hikdun, ada kedendaman di dalam dirinya dalam sebuah interaksi sosial karena ada persoalan-persoalan itu. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, yang penting itu sebenarnya adalah ketika dia kemudian membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, maka dia akan mendahulukan kepentingannya karena Allah. Jadi tidak mungkin ada perselisihan sedikit itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian akan membuat dia bertikai, karena dia lebih mengutamakan, mendominankan hubungan persahabatan dan persaudaraan itu adalah karena Allah. Jadi hal-hal kecil itu tidak mungkin kemudian menyebabkan terjadinya gesekan yang kemudian sehingga dia tidak membuat menyapa 2 hari, 3 hari, lebih dari itu bahkan. Bagi orang yang kemudian cintanya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan persoalan-persoalan kecil. Bagi dia adalah dominan ingin akan mengikat persaudaraan persahabatan itu karena Allah. Tapi orang-orang yang tidak didasarkan karena cinta dan akhlak dan kasih sayang, maka ketika dia membangun persaudaraan dan persahabatan, biasanya dia hal-hal kecil sudah langsung mau tengkar, sudah tidak akan lagi menyapa dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian harus kita bangun kembali di saat seperti sekarang ini, di suasana keadaan yang kadang-kadang suka semakin panas, hot gitu kan. Baik dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, berkaitan dengan yang kadang-kadang muncul yang dalam perbedaan-perbedaan itu dalam kehidupan interaksi sosial kita. Tapi juga diingatkan bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang yang di Jazirah Arab itu atau orang-orang Islam pada umumnya untuk menyembah setan ya. Jadi tidak sholat gitu ya. Mereka sudah putus asa karena tidak mungkin itu. Jadi kalau mengajak orang untuk tidak sholat, tidak ngaji, tidak sedekah, itu mereka sudah kewalahan gitu. Tetapi ketika kemudian setan itu bisa menghembuskan rasa pertikaian, permusuhan, itu begitu sangat mudah. Dan itulah yang kemudian unik buat kita untuk kemudian sama-sama kita pahami. Bukankah kita sama-sama sholat, sama-sama ngaji kadang-kadang, tapi permusuhan antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya itu kemudian begitu sangat banyak. Karena kita tidak mendahulukan akhlak. Seharusnya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan ini, akhlak harus dikedepankan karena itu adalah bagian dari hal yang tidak boleh kita nafikan atau kemudian kita buang dalam berinteraksi dengan kehidupan kita sesama manusia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi Pendengar. Sebanyak 30 siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 sekolah dasar negeri SDN Karanganangka 1 Kecamatan Rubaru Sumenep melakukan kunjungan edukatif ke perpustakaan daerah Perpusda Kabupaten Sumenep. Kepala SDN Karanganangka 1 Gunawan Tri Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sekolah untuk mengenalkan lingkungan perpustakaan secara langsung kepada anak didik sejak dini. Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Syaiful Bahri, menuturkan bahwa kehadiran generasi muda sangat penting untuk menghidupkan budaya literasi di daerah. Tiga tersangka kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan Satres Narkoba Polresta Sumenep kini terancam hukuman berat. Ketiganya disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentana melalui Kasih Humas Ibda Ahmad Putawardana menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan seorang pria berinisial S di Desa Tampuko, Kecamatan Gulu-Gulu. Menurutnya, Polresta Sumenep terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika dan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya jumpa kembali kali ini bersama saya Halilia Karmanamani, malam Anda yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti ya. Hari ini hari Selasa di lebar yang ke-21 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan, persembahan dari RRI Banda Aceh.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak Bu, data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Ngobras untuk edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Dan kita akan membahas tentang bagaimana efek kesehatan yang bisa kita peroleh dari bergabung dengan komunitas. Selengkapnya sesaat lagi di Ngobras.

Pendengar, seperti apa efek kesehatan dari bergabung dengan komunitas? Jadi kalau kita bicara soal kesehatan, ini memang seringkali dipahami hanya sebatas kondisi fisik yang terbebas dari penyakit. Padahal, kesehatan ini memiliki cakupan yang lebih luas, pendengar, meliputi kesehatan mental, emosional, dan juga sosial. Nah, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pola makan yang baik dan olahraga yang teratur, tapi juga dengan membangun hubungan sosial yang positif. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bergabung dengan komunitas, di mana komunitas ini merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, profesi, atau kepedulian terhadap suatu bidang tertentu. Nah, keberadaan komunitas tidak hanya memberikan manfaat sosial, tapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan anggotanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki hubungan sosial yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam isolasi sosial. Dan salah satu manfaat kesehatan yang paling terasa dari bergabung dengan komunitas adalah meningkatnya kesehatan mental. Interaksi dengan sesama anggota komunitas membantu seseorang merasa diterima, dihargai, dan juga memiliki tempat untuk berbagi pengalaman. Perasaan memiliki kelompok atau sense of belonging ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tengah tekanan pekerjaan, tuntutan pendidikan, ataupun berbagai persoalan kehidupan, banyak orang kemudian mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, ketika seseorang bergabung dalam komunitas yang positif, dia kemudian memiliki kesempatan untuk bertukar cerita, memperoleh dukungan moral, dan juga mendapatkan perspektif baru dalam menghadapi masalahnya. Dan dukungan sosial seperti ini, pendengar, terbukti mampu membantu mengurangi tingkat stres serta kecemasan. Nah, selain itu, komunitas juga dapat membantu mencegah perasaan kesepian, di mana dalam era digital saat ini, seseorang dapat memiliki ratusan bahkan ribuan teman di media sosial. Tetapi, kenapa dia tetap merasa sendiri? Ya, kesepian yang berlangsung dalam waktu lama tentu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Nah, bergabung dengan komunitas memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih bermakna melalui interaksi langsung maupun kegiatan bersama. Dan selain berdampak pada kesehatan mental, komunitas juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik, di mana banyak komunitas yang secara aktif mengadakan kegiatan olahraga seperti senam, lari bersama, bersepeda, hiking, atau aktivitas kebugaran lainnya. Dan kegiatan tersebut mendorong anggota untuk lebih aktif bergerak dan juga menjalani gaya hidup yang sehat. Olahraga yang dilakukan bersama dalam komunitas memang seringkali terasa lebih menyenangkan ya dibanding melakukannya sendiri. Dimana kehadiran teman-teman yang memiliki tujuan serupa dapat meningkatkan motivasi dan juga konsistensi dalam menjaga kebugaran tubuh. Tidak sedikit orang yang kemudian berhasil mempertahankan rutinitas olahraga karena mendapatkan dukungan dan juga semangat dari sesama anggota komunitas. Nah, komunitas kesehatan dan kebugaran ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pola hidup yang sehat, di mana anggota dapat saling berbagi informasi mengenai nutrisi, kebiasaan sehat, pencegahan penyakit, hingga pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan informasi yang diperoleh dari komunitas ini seringkali menjadi motivasi tambahan untuk menerapkan gaya hidup yang lebih baik.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda tetap bersama Ngobras di Pro 1 RRI Sumenep malam ini. Pendengar, pengaruh positif komunitas terhadap kesehatan juga terlihat dari kemampuannya meningkatkan rasa bahagia. Nah, saat seseorang terlibat dalam kegiatan yang disukai bersama orang lain, maka tubuh dapat memproduksi hormon yang berkaitan dengan perasaan senang dan juga nyaman. Aktivitas sosial yang positif membantu menciptakan suasana hati yang lebih baik dan mengurangi resiko gangguan psikologis seperti depresi. Bergabung dengan komunitas juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, di mana kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi, berbagi pengalaman, atau terlibat dalam kegiatan bersama membantu seseorang mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga keberanian dalam mengekspresikan diri. Kepercayaan diri yang baik itu tentu nanti dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental karena membuat seseorang lebih mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Bagi kelompok lanjut usia, komunitas juga memiliki manfaat yang sangat besar, di mana lansia yang aktif dalam kegiatan komunitas ini cenderung memiliki kondisi mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Aktivitas bersama membantu menjaga fungsi kognitif, mengurangi rasa kesepian, dan meningkatkan semangat hidup pada usia lanjut. Sementara itu, bagi anak-anak dan remaja,

0: Komunitas menjadi sarana yang efektif untuk membangun karakter dan keterampilan sosial. Melalui berbagai kegiatan kelompok, mereka juga belajar bekerja sama dan bagaimana menghargai perbedaan, kemudian menyelesaikan konflik, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan kemampuan sosial tersebut berpengaruh positif terhadap perkembangan psikologis mereka di masa depan. Dan tahukah Anda pendengar bahwa komunitas ini juga memiliki peran penting dalam membantu seseorang melewati masa-masa sulit. Dalam situasi seperti kehilangan anggota keluarga, menghadapi masalah ekonomi, atau mengalami tekanan emosional, dukungan dari komunitas dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti. Kehadiran orang-orang yang peduli seringkali membantu seseorang bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih optimis. Selain manfaat individu, komunitas juga berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan pendengar, di mana berbagai komunitas kesehatan aktif melakukan kampanye hidup sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi pencegahan penyakit, hingga kegiatan sosial lainnya. Dan aktivitas tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong royong yang kuat, komunitas menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan. Semangat saling membantu dan peduli yang tumbuh dalam komunitas ini kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama. Meski demikian, penting bagi masyarakat untuk memilih komunitas yang memberikan pengaruh positif ya. Jadi hanya yang memberikan pengaruh positif saja. Di mana komunitas yang sehat adalah komunitas yang menjunjung nilai-nilai saling menghormati, mendukung perkembangan anggotanya, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sebaliknya, komunitas yang mendorong perilaku negatif ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan maupun pada kehidupan sosial seseorang. Karena itu, kehadiran komunitas memang perlu terus didukung dan dikembangkan ya pendengar. Di mana semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam komunitas positif, maka semakin besar juga peluang terciptanya lingkungan yang sehat, harmonis, dan saling mendukung. Dari pertemuan-pertemuan sederhana dalam sebuah komunitas, nantinya akan lahir semangat kebersamaan yang mampu menjaga kesehatan individu sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sekian Ngobras edisi malam ini, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket biasanya. Umroh,
0: tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Oke, saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga di RRI Digital, di AM kita juga ya. Malam hari ini bagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama yang ada di kawasan Kepulauan Jawa ya, ini lama nggak muncul. Kepulauan Sumenep juga, yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan sekitar ya. Malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu akan mengundang Anda dan saya akan mengetahui informasi-informasi dari kawasan Anda semuanya malam hari ini. Langsung saja penelpon yang perdana, saya akan sapa ada siapa dan dari mana. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu yang dulu.
0: Masa lalu yang dulu, masa lalu, biarlah masa lalu.
1: Aku dengan dirimu sekarang.
0: Sekarang.
1: Tak tahu terusannya.
0: Iya, sama.
1: Gimana punya kabar?
0: Aku juga enggak tahu terusannya. Ya, kalau kabar ya sehat. Kabar baliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Juga sehat, sama-sama sehat berarti.
1: Kayaknya sekarang ini agak-agak dingin.
0: Ya,
1: karena ini saya masih telsentel di pos kamling.
0: Lagi telsentelan.
1: Iya, ini
0: di pos kamling menghadap ke selatan. Berarti ini pos kamlingnya ada di Dejecelen.
1: Anda
0: mana?
1: Ini kan ya di masuk jalan Palongan Bluto.
0: Oh, iya.
1: Iya. Masuk

0: ke selatan.
1: Iya.
0: Ini pos kamlingnya menghadap ke utara.
1: Oh iya.
0: Sama tokonya.
1: Oke.
0: Tapi meskipun pos kamling ini tidak ada apa itu namanya, di belakang tidak tertutup.
1: Oh, berarti pos kamlingnya terbuka.
0: Iya, terbuka. Di barat ke timur terbuka juga.
1: Terbuka.
0: Di utara terbuka juga, selatan terbuka. Pokoknya ya cuman atasnya.
1: Iya, atasnya tertutup.
0: Iya, genting.
1: Iya, dan bawahnya juga ada sangkar.
0: Enggak ada sangkar, pakai keramik.
1: Pakai keramik.
0: Iya,
1: pakai keramik. Oh, yang pakai keramik itu ya.
0: Iya, masa kamu tahu?
1: Tahulah.
0: Ini di dekatnya, kalau kamu tahu sama rumahnya Bapak Sukri. Lah, ini dekatnya di selatannya cuma sedikit.
1: Sedikit gitu ya. Oke.
0: Okay. Iya, kalau Jeki Asmara itu saudara iparnya kan dari sini.
1: Pastinya
0: Jeki itu dikasih tahu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Lagu punya apa?
1: Lagu punya Prahara Cinta, Tragedi Buah Apel, dan juga ada Kamelia 3.
0: Manis kalau buah apel.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Aduh. King. Yang mana? Aduh.
0: Ntar dulu. Pindah. Ini kringking kok. Yang buah apel coba, pengen tahu.
1: Siap, ditunggu.
0: Penyanyinya itu cowok
1: atau Anita Sarawak.
0: Ya udah. Pengen tahu aja buah apel, karena apel itu manis.
1: Manis, semanis Faruk Saronggi.
0: Iya. Salamnya ya.
1: Salamnya buat
0: karena
1: siapa?
0: Karena pro dangdut saya enggak masuk karena ketiduran.
1: Oh, ketiduran.
0: Iya.
1: Besok jangan sampai ketiduran, besok sama saya.
0: Tadi siang siapa yang siaran?
1: Tadi siang kalau nggak salah Gita Ayu. Bukan. Ada Mbak Ani Purnama kalau nggak salah. Atau Mbak Ririn. Iya. Mbak Ririn kayaknya.
0: Karena baru datang ngantin anak sekolah tiga. Terus ya kecapean dan ano dong.
1: Oh gitu.
0: Kecapean, akhirnya ketiduran.
1: Ketiduran akhirnya.
0: Salamnya ya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
1: Ya.
0: Terus mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terus salamnya ada Bu Fathor, Mama Susana, ada Irmoy, juga Mbak Kem, Cempakayu, juga Mbak Suci, kemana dikau? Juga ada Adelia Farid, Arindi, JG Amara, Sahdan di Sampang, juga Wanda, Sukron, ada Abah Suni, Riki Anggara, Pak Ketua. Kalau Anda ingin ke sini Pak Ketua, tak tunggu di pos kamling. Karena tadi malam dia nanya tentang arah jalan menuju rumahku.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau ingin ke sini Pak Hendra Cipta, tak tunggu di pos kamling dekat rumah Bapak Sukri.
1: Oke.
0: Ya, terus salamnya di Pamekasan ada Pak Nur, ada Abah Halim, Wawan, ke semuanya. Di Pamekasan Sumenep juga semuanya.
1: Oke.
0: Evi juga ya, Evi sama Ica sering lupa.
1: Iya, iya.
0: Tunggu gabungannya. Makasih waktunya Bang Halili.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk Karisma, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Iya, dengan siapa, dari mana?

0: hilang dah. Iya. Oke, putus ya, bisa disambung kembali buat Jaki Asmara dari kawasan Gending. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita tenang masa lalu. Asik.
0: Iya. Ada Evi ya.
1: Ada Evi yang ada di Lenteng.
0: Yang ada di Lenteng.
1: Iya. Gimana kabarmu Mas Lili?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana Evi?
1: Alhamdulillah juga. Kabarnya juga baik.
0: Baik.
1: Di sini agak-agak dingin di mana gitu. Kadang keringetan, kadang dingin gitu.
0: Gitu ya.
1: Atau mungkin udah hampir hujan ya?
0: Ya, kurang tahu pasti ya, masih ya.
1: Iya, makanya ya. Enggak usah didebat kalau itu ya.
0: Masih belum ada informasi dari BMKG, siapa tahu gitu ya, ada informasi dari pihak BMKG. Ya kalau dinginnya dingin, kadang panas, kadang dingin gitulah pokoknya. Campur.
1: Lagunya ada apa? Maturena.
0: Lagunya ada Prahara Cinta, ada Tragedi Buah Apel, dan juga ada Kamelia 3.
1: Kamelia 3 aja ya.
0: Siap.
1: Salamnya biar cepat. Buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang pertobatan, para rezeki yang halal juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus juga ada Bu Pathor,
0: ya.
1: Ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, cukup Mbak Yun. Juga ada Mbak Halim,
0: ada siapa lagi?
1: Ada Riki Anggara.
0: Oh, ada Riki.
1: Terus juga ada Farid. Ada
0: biasanya kalau Farid ada Faruk gitulah.
1: Ada Jumpa Kak Ayu. Terus juga ada Hendra Cita, Pak Ketua. Terus juga ada Pak Sijinnya. Terus juga ada Pangeran Bukabu. Terus juga ada Panor Kumala. Dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesialnya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang ada di HP.
0: Oh, ada di HP.
1: Oh iya. Oh, Pak Rup juga lupa tadi. Maaf Rup. Pengekeng, anu Rup, lupa ya.
0: Lupa ya Rup.
1: Ya hampir.
0: Hampir.
1: Tidak disebut. Di otang nih saya. Ya makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Vi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, selamat jumpa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Dulu bagi rindu kita apa?
0: Lupa. Kita kenang masa lalu.
2: Kita kenang masa lalu.
0: Pak Nur Kemala ya.
2: Ya betul.
0: Pamekasan. Alhamdulillah bisa muncul juga di ruang rindu.
2: Alhamdulillah.
0: Dan mudah-mudahan nanti di Gending Madura juga masuk ya.
2: Ya kalau bisa masuk pertama kali di Gending Madura. Kalau bisa.
0: Biar ya, puas bisa gitu ya Pak Nur ya. Biar aja. Puas ya. Ya. Kalau masuk pertama puas pastinya Pak Nur.
2: Iya iya. Enggak gitu aja seperti kemarin itu di acara Gending-Gending. Tanpa terima telepon langsung saya Gending. Enggak apa-apa itu enak bagi saya.
0: Oh enak ya.
2: Iya.
0: Itu kemarin ini ya, ada
2: mau ngerti kan langsung gending-gending kan nyaman kebetedung itu.
0: Ada acara itu kemarin.
2: Iya, enggak apa-apa. Jadi acara nanti enggak apa-apa. Pertama gending-gendingan terus lepas mengetek.
0: Iya. Pas kebetulan yang siaran saya sendiri gitu, terus ada acara, saya sebagai pengisi acara juga di luar gitu. Jadinya sibuk iya. Keluar masuk. Iya, ditinggal aja.
2: Apa ditinggal, pokoknya ting-tingnya itu pas sampai totok.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Iya, ya kalau bisa cari ting-ting culak-culi atau pancerlema.
0: Oh, culak-culi atau pancerlema.
2: Yang dibawa oleh Nurin.
0: Oke, nanti tak cari.
2: Pancerlema itu yang dibawa
0: nanti
2: Nurin.
0: Kalau ada langsung tak cus.
2: Tak cus kalau ada. Terima kasih.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Amin.
2: Juga untuk siapa barusan yang bercerempet itu Evi ya.
0: Ada Evi di Lenteng ya betul.
2: Iya Evi maafin. Ya aku ngucap pulang. Tak teremet yang bocik ke bandi.

0: kira je kaya buk nupuk masa boleh tak bisa. Kemudian kita boleh dengan orang ngarap tu. Coba Pak Lili, macet, takut macet jinan tu. Jadi
1: berusaha. Ya mungkin mungkin sinyal mungkin gangguan sinyal mungkin di sana.
0: Iya ya sinyalnya mungkin
1: betul. Iya.
0: Butuh sinyal tak ngeringkan. Juga untuk Irma, dia pakai bobo melalui tanah Irma. Lepas tu tuson Irma, Irma apa? Yang bobo, dia bobo nyaman oleh yang terkau tuson.
1: Terus.
0: Juga untuk Bu Pastor, juga untuk Kita Ofis, dan Bapak Bu Kabuh, dan Bapak Ketua Hendra Jista. Juga untuk Kita Ofis, lagi untuk Pak Teper. Dan untuk Dafir Anti Galau yang ada di Sepudi, juga untuk Anwar, juga untuk Waruk, dan kesemuanya aja.
1: Salam kebaikan. Siap.
0: Terima kasih waktunya Pak Adili.
1: Terima kasih kembali Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Nur Kemala. Dan siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Asik, mantap, ada Bu Pathor. Iya. Ada Bu Pathor di belakangnya Pak Nur Kemala.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa masuk, enggak ketiduran.
2: Enggak.
1: Biasanya jam segini ketiduran biasanya.
2: Iya, kadang.
1: Oke. Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Sama.
1: Oh sama. Alhamdulillah sama-sama sehat berarti ya. Alhamdulillah. Walasyukurillah senang dengarnya.
2: Gimana dengar suaranya saya?
1: Iya. Iya. Pokoknya dengarnya, wow, semangatnya luar biasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah pokoknya. Ya. Mudah-mudahan kabarnya teman-teman yang lainnya semuanya sehat ya.
1: Amin.
2: Sehat walafiat, amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya ada apa Mas Ini?
1: Lagunya ada Prahara Cinta, Tragedi Buah Apel, dan juga Kamelia 3.
2: Ya udah ikutan aja.
1: Oke.
2: Iya. Dalamnya barusan ada Pak Nur Kemala ya. Lanjut Sumenep dulu. Sumenep ada Mama Intan. Juga ada Irma, ada Susi. Lagi buat Mbak Cempaka. Terus ada Faruk Karisma. Ada Umar Faruk. Juga ada Jepi Asmara, Rizky Anggara. Lagi ada Iin, ada juga Evi, ada juga Dewi.
1: Oh Dewi,
2: Iya, dan buat
1: Dewi kecil.
2: Oh Dewi kecil, tahu ya sama Dewi kali ini?
1: Iya sempat tahu ya, kalau nggak salah ya, dua kali apa itu, satu ya. Kali? Dua kali kayaknya.
2: Kan hadir juga ada pertemuan.
1: Iya, betul.
2: Juga ada Pak Dewa Sorayeng, ada siapa lagi? Aset ya dan Jelke.
1: Oke.
2: Rasulia juga. Di batu sana hampir lupa. Ya sekian dulu Mas Habili.
1: Siap.
2: Yang lainnya Insya Allah nanti misalkan saya bisa gabung lagi di acara ini
1: Gending Madura ya betul.
2: Tak tunggu nanti ya. Insya Allah tapi tidak dulu.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Pathor, ada siapa lagi? Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu lewat memori kenang masa lalu.
1: Kenapa kok putus barusan?
3: Gak ada sinyal ya?
1: Gak ada sinyal.
3: Ya ini baru bisa ini ya.
1: Baru bisa.
3: Langsung lagunya ikutan aja ya.
1: Siap.
3: Salamnya yang pertama untuk calinnya bertugas. Barusan ada Bu Pathor.
1: Iya.
3: Ada Pas Faruk Karisma. Ada Pas Dewa. Ada Pak Nur ya barusan ya.
1: Barusan betul.
3: Ada Evi, Mbak Irma. Ada Iim, ada siapa lagi? Ada Farid Adelia. Syukran.

0: Wanda,
1: yeah.
0: Mas Kuta Setia,
1: mm-hmm.
0: Abah Sunni,
1: yeah.
0: Abah Sunni dua kali, Sunni mm. Abah, gabungan Ba.
1: Oke, okay, siap, siap, siap.
0: Ada siapa lagi?
1: Siapa?
0: Sahdan di Sampang.
1: Oh, Sahdan.
0: Iya, ada kesemuanya saja kan, tanpa terkecuali. Gak?
1: Siap.
0: Yang masih belum gabungan, ditunggu gabungannya.
1: Tunggu.
0: Sisanya nanti insya Allah
1: di
0: acara Ginting-Ginting Madura.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan bisa masuk.
1: Amin.
0: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Bapak Makassar sana. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Oke.
0: Okay. Makasih, Jack.
1: Terima kasih kembali, Jack.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Faruk, ada Evi, ada Pak Nurgamala, Bupator, Jackie Asmara. Yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Ini ada sebuah lagu Prahara Cinta, Cindy Carolina. Ada juga Tragedi Buah Apel, Nita Anita Sarawak. Dan juga ada Kamili 3, Ebit G.A.D. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share

0: ceritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali tiga tembang lagu sudah kami hadirkan kurang dengar Anda semuanya yang sudah direquest oleh Faruk, ada Evi, Pak Nur Kemala, Bupator, dan juga Jeki Asmara. Dan selanjutnya saya akan sapa kembali di belakangnya Jeki Asmara. Oh, putus. Di belakangnya Jeki Asmara ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Asik.
1: Mau lupa nih sudah.
0: Mau lupa.
1: Iya.
0: Lama enggak masuk. Mau lupa.
1: Dulu.
0: Hah? Kenapa?
1: Diaja dulu malah tadi.
0: Diaja. Ya sudah enggak apa-apa diaja.
1: Iya.
0: Daripada belajar salah.
1: Belajar lagi ini namanya.
0: Satu tambah satu berapa, nak?
1: Sehat ya, Mas Alindi ya.
0: Satu tambah satu berapa, nak?
1: Satu tambah satu ada berapa ya? Ayo, Pak Guru, aku dikasih tahu.
0: Ada Mbak Yuni. Pokoknya kalau Mbak Yuni masuk, ini pasti ini guyon ini.
1: Ini masih masih bukan lalu kecil apa tuh namanya tuh, masih paut.
0: Masih paut. Bayonku ada ima.
1: Takutnya takut apa apa, takut apa apa parut. Parut kelapa maksudnya.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Ya, lagunya ada apa Mas Aridi?
0: Lagunya ada seperti yang kau minta. Ya, biar bisa, biar bisa sepi menemani kau.
1: Ya itu saja.
0: Yang mana?
1: Ya.
0: Yang pertama?
1: Iyalah pokoknya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya Mas Halili ya.
0: Siap.
1: Perdana itu buat Mas Halilinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, siap.
1: Ada Ibu Fathor, ada Evi juga.
0: Ya.
1: Ada juga Mama Intan juga ya. Ada Riki Anggara, Jiki Asmara, Arimbi. Ada juga Abah Suni.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Bang Wawan dan Mbak Halim di juga bunganya.
0: Oh gitu.
1: Bang Maika juga. Ini ada Pak Nur Kemala juga. Ada juga Cempaka Ayu. Terus ada juga siapa ya? Dewa Surayin. Terus ada Pak Ketua sama Pak Sijen.
0: Oke.
1: Ada ada juga siapa, Umbu Angin ya, di tubuh gabungannya juga lah, semuanya sudah dapat
0: terjual. Iya, oke.
1: Ku Evi Leteng Miss Koreni ya.
0: Nyamuknya nakal.
1: Ya udah tak sebut tadi, Vi. Ya, makasih, anu, apa namanya, Miss Kolannya. Buat Mas Alinya, makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini yang dari Tonduk ya?
2: Yang dari Tonduk Raas ini Bang Halili.
0: Ada Anwar.
2: Iya, gimana kabar Bang Halili?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana Anwar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya, senang kalau dengernya. Sudah kata-kata sehat, ya. Kita langsung singkat waktu, kirim salam ya.
0: Oke.
2: Yang pertama buat Cak Halili, selamat bertugas. Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Anwar di kawasan Tontuk Raas ya. Sebagai penelpon yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini.

Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 22 malam, Gending Madura juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Ini ada sebuah lagu terakhir, seperti yang kau minta. Ada juga biar sepi menemani, biar sepi menemaniku ya. Ini ada dari Yolanda dan juga ada Krisa. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kereta Tuan Pula Biar Sambon Gak Biar Sa Genting Si Pertama Tuan Tuan Pula Genting Sekar Pucung Tenggi Malar Moga Mang Lepor Ada Tuan Pula Biar Sa Satu Ejir Nasi Salaki Sepa Sekeng Biar Sa Kidil Macar Ding Genting Maturi Malam Mangken Siang Libat Ining 107.3 FM RRI Sumerep Juga Ang Libat Ining E Aplikasi RRI Digital Terletak Di Gala Juga Nang E AM Tenggi Kereta Tuan Pula Biar Sa Ding-ding-ding maturan pun kapiarsa. Los-los lama mpai pun tonton dapatan gole berinya apa pancingan. Telok telepon siap pun siap malam mangkin kak dintong. Ngirik pun telepon siap pertama langsung ngisah pasaran dapatan gole. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding maturan ruk.
1: Wow. Lakar mantap ongku Bang Halili.
0: Alhamdulillah. Ruang rindu masuk pertama. Ding-ding masuk pertama, pusat.
1: Ejege, Pak Cet.
0: Ejege, Bik Faruk.
1: Ejege.
0: Pak Nor, kalah Pak Nor.
1: Laras, aku ejege.
0: Alhamdulillah. Aku
1: lagi monitor, lagi badan ngepul. Kita turunkan, nanti gak telepon depak ke rumah.
0: Walhamdulillah.
1: Ini, aku ngepul ngaki.
0: Ejege.
1: Ejege, Pak Cet. Takut kalah KFV. Udah wajah KFV. Cet, kok buan-buan paket anu lakar lako masuk pertama.
0: Oh, enki.
1: Enki, ngajak nganeka.
0: Mangken kalah ke pancenengan, enki.
1: Enki, siapun aja juga.
0: Enki.
1: Kita kuih.
0: Enki, enki, laras-laras kadinto.
1: Kendingnya saya terus siapun berdepon apa?
0: Andi Andi Lumot.
1: Andi Andi Lumot.
0: Di Andi, di Andi, Andi Lumot. Gendingana sesa terus epon. Andi Andi Lumot.
1: Di Andi Lumot. Lumot,
0: gedeng lomot.
1: Gedeng lomot. Ibon. Salam sako ni bagi.
0: Laras, laras.
1: Atau toko si kelek tapi sako ni perak.
0: Kiba. Ya sekone embong.
1: Lama deka sampean.
0: Ki laras.
1: Selamat alam pagi tugas ki. Kukenan sepon Nabi tak masuk bodo Pak Haji Kamaruddin.
0: Laras.
1: Bukan keleke. Rang-rang masuk nah. Kukenan Pak Panji pon Nabi.
0: Laras.
1: Cuma mireng ngaki sekalian masuk nah.
0: Mm-mm.
1: Juga nan pada umbuang, pada Asep, juga nan pada Pak Mahesa Abid pon, tak masuk. Juga nan pada Pak Saper, pada satu aja nan pon.
0: Oh satu aja nangki.
1: Engki
0: pon.
1: Lebur ke kendingan sore yang berhubungan nah.
0: Ki.
1: Masuk ke satu aja nah.
0: Masuk satu aja nah.
1: Matar sekalangkong ki
0: bakal nanti sampai ke pon.
1: Ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng pada basira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
2: Lakar mantap ongku teretan. Alos lo mampai pon.
0: Alos ongku.
2: Engki. Asareng putra setia sedeli.
0: Tondo. Engki.
2: Kasih buat apa kabar saya?
0: Alhamdulillah saya. Manabi pancilingan ketipuan apa saya juga?
2: Manabi era askarinto. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Syukur mungku dek kasih maha agung.
0: Laras.
2: Amor gue jeket kak dinto. Tidak kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mereng aki bon.
2: Selain di lumut berdena apa ke?
0: Angling.
2: Di kaulah dukungan kami.
0: Oh, engki pon.
2: Berde perbedaan.
0: Engki dan tos napa kon deki kene kabakun luncur. Ki.
2: Kan salam saya pertama ke orang deka Mas Halili.
0: Engki.
2: Selamat alam pagi tugas.
0: Laras.
2: Mara moga kaparingan naga sehatan.
0: Amin.
2: Yang taruh nampak di bupat orang tak engki.
0: Engki laras.
2: Juga pada Mas Jeki. Sarang pasangan Epo. Pada Pak Dewa.
0: Laras.
2: Ki pada
0: ada kasera. Oh, kaseta Jepon.
2: Ki atas bekuna matur sekalang.
0: Sakelekepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Gangga Putra Setia pada Basira, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matur.
3: Ting-ting mantep Ong Kudretan.
0: Roni.
3: Roni Sanjaya, selangkeng ke Batang, selangkeng ke
0: Genteng.
3: Katipun pun apa kabar kah ini?
0: Alhamdulillah, saya Manabi Panjenengan katipun apa?
3: Oh, Manabi Pemekasan, makin kabar dan saya juga.
0: Oh, saya juga, Alhamdulillah.
3: Ting-tingan, bareng aku si mantep betul gula.
0: Angkini kak mantep pon.
3: Kini kalah ring bareng tangku, mereka kule terbang ngantel kopi.
0: Alhamdulillah, saya kenika.
3: Ki salam ki.
0: Ki salam epon ngiring dari Pasera.
3: Salam ke pertama ketua kita Gajah Halili. Muka-muka bareng sehat bersama
0: amin.
3: Keluarga epon.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Juga nanda ke Mbak Norkomala. Abah Suni, Dewa Surayi.
0: Terus, tu boleh pon.
3: Juga nanda ke Paru Karisma. Juga nanda dengan Tratan Evi, Kelaban Irma. Juga nanda ke Bapak Haji Burhan. Ya, ke Satya Jepon.
0: Oh, Satya Jepon.
3: Tanpa terkecuali.
0: Kipon.
3: Lagu ni yang, kencing yang tersegi kali ni.
0: Ngereng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing keng Aroni Sanjaya berbasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
4: Lakar mantap ongku Mas Halilin.
0: Evi lenteng.
4: Oke.
0: Tak kira obo. Tak kira obo nyama Eva. Pakun Evi.
4: Wah pakku.
0: Pak. Kun.
4: Kenapa bawa-bawa Mas Halili?
0: Pon coba-oba.
4: Coba-oba.
0: Coba-oba on pon.
4: Lopotnya Mas Lina, ini mau darah.
0: Leres. Leres keningka.
4: Tinatun.
0: Oh, tinatun.
4: Tinatun dong.
0: Oh, tinatun dong.
4: Peni tinatun.
0: Nah, derma.
4: Inatun.
0: Oh, tinatun.
4: I.
0: Oh, inatun.

0: Sukan Bede Hendra. Kita Sukan Bede. Satu aja nak
1: pon. Oh, satu aja nak kipon.
0: Bangki, panor kumala. Orang nak kurang men saya sebut kurang ngampul kurang.
1: Ngampul, ngampul.
0: Okey.
1: Ingki sebut.
0: Yang gula serocok ngampulan.
1: Asik. Cak ngampulan. Ingki sebut, sebut nak kene kafe.
0: Okey,
1: okey. Malah tak ngampulan vi.
0: Ki kelang song atas betana.
1: Ongki sami-sami.
0: Ingki kene ka keparengan na. Duh, pakun sebetulnya hapin.
1: Oh, pakun semula gula.
0: Wah, ambu kudu sekecer.
1: Ambu sekecer. Ongking, king, king.
0: Kiwan kelang kong dah sebetulnya.
1: Ki sami-sami, vi sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang nga Evi berapa sera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding, Madura.
2: Lakar mantap ongkut.
1: Oh, mantap ongkut retan.
2: Engki.
1: Jeki.
2: Bisa terbangki pole.
1: Bisa terbangki pole. Alhamdulillah.
2: Engki.
1: Alhamdulillah. Walasyukurillah. Kilangsung ya, Ren.
2: Tidak ada kasih kendak.
1: Leras.
2: Sama kantor gangguan dan petugas.
1: Sekit
2: mana lebih paling mantengake. Semoga paling selamat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bisa tak melu gelak pada Bapak Haji Komarudin.
1: Leras.
2: Bapak Haji Burhan. Bukan gelak ke Pak Sapa. Mas Supriyadi dua gini kah?
1: Oh, Mas Supriyadi dua.
2: Ini pada Mas Farel. Pada Bang Mahesa. Pada Abah Sunni kah? Mbak, mana Mas Abah?
1: Mbak, Mayu, Mbak, masuk, Mbak.
2: Ayah, Mbak, kena.
1: Dan tuas pun, Mbak. Tuli, Mbak.
2: Sekutu telok kali ni bola masa abah suni.
1: Gila, leras.
2: Ki wede Asep Irama.
1: Asep.
2: Thank you wede. Mas Alif Pratama juga.
1: Bapak Alif Pratama juga.
2: Satu
1: jenah tanpa salam terkecuali kompakan. Salam kompakan udara.
2: Ki kelangkong jali.
1: Ki sapele kepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Jeki Asmara seluler ngereng badi sapa sareng boten golas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding kenting Madura.
3: Ding kenting Madura. Nakar mantep ong
1: mantep ong ku tretan asareng tretan dewa.
3: Oh,
1: bani kunta akar bay. Akar bay. Asaloy.
3: Alhamdulillah ini.
1: Alhamdulillah.
3: Bisa masuk mulai kita ada tanda lebel
1: palaki ki.
3: Ada tongkat ibuang banjir asmara.
1: Tongkat ibuang banjir dengan.
3: Ada. Karena mulai cile toko pas cakar ayam mulai nak.
1: Sih cakar ayam. Sih. Ongku nongku.
3: Tuh tahun ini. Kocur Pak Lili.
1: Kenapa?
3: Bu Nalanya yang bangki.
1: Oh, Bu Nalanya yang bangki, Ki.
3: Bangki, ikan lega, berdasar.
1: Oh, Alhamdulillah, mana Bipon yang bangki, seneng, gula, Bon.
3: Mantar, Latina, Bon, ikan lega.
1: Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin.
3: Pemakan na cering ke Pak Lili.
1: Nah, pemakan na, Bas.
3: Semen pote, sarang Pak Korte, itu.
1: Aku macam malarat ni kah, wani kumpang ni kah. Pupu-pupu pas semen bote.
3: Gini kata nona raja yang bermuka tambikar.
1: Aku.
3: Tengah gelega pak, kutu latin aci.
1: Kutu latin ni kah, pupu-pupu mentek latin.
3: Cipu cura atanya parempun kakek bungkel.
1: Atanya parempun bian.
3: Pasti kau boleh coba dan ide jenah strategi.
1: Oh, king king king king kibon.
3: Kau tu pak kata boros ke?
1: Kita
3: lemah secara singkat bisa tengok.
1: King king ngereng.
3: Macam king waktu dua ni kalau kar ampun mantap
1: lah. Mantap cet. Leras.
3: Jenah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya berapa sehera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
4: Ding-ding Madura, rakal mantap.
1: Alhamdulillah.
4: Ding-ding masuk di budi, bos. Tidak bisa ya.

0: ketemu baru.
1: Gel
0: baru
1: sabar.
0: Sama anak ada
1: akan belikan. Pasabar.
0: Ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat ngat
1: ngat ngat
0: ngat ngat ngat
1: ngat ngat ngat ngat
0: ngat
1: ngat ngat ngat ngat ngat
0: dekat tusunan tu hari ni.
1: Engking ki.
0: Tusunan aku dulu tu saya macam tu.
1: Engking ki. Leres, leres.
0: Maknya mana lagi tak kain.
1: Engking ki. Kenting andi-andi lumut ni enggak?
0: Andi lumut.
1: Lemah ti kedapan ponapan deki sekeng bingkeng anuling ni kak engki.
0: Salam jali ni dengan apa Halim,
1: dengan
0: apa Suni. Tukun dia dewe solaying. Tukun dia kirim kilo. Saya rasa anbon. Kalau saya kirim kilo mulallo. Saya kirim mulallo senan. Kalau manjo dah tak gabung.
1: Engki engki. Laras laras.
0: Kembali lagi. Tukun dia Roni. Tukun dia kamu lagi dalam kena Roni. Tukun banjir Roni. Mohraji itu di lawan
1: nak. Oh Mohraji.
0: Mohraji yang dah gabung yang kun. Aktif ke RSI ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sama kita pasti.
1: Amin.
0: Cukan. Saya
1: akan mencari ini. Serah, ngireng.
0: Pekil ke FI ini boleh. Anu ngasih. Indah di FI Putriana. Thank you.
1: Thank you. Saya boleh kepon, Pak Nur. Saya boleh kepon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong, thank you Pak Nur Kumala atas link kita panjenengan Dewa Surya yang juga jaga asmara Evi Roni tertangkap di kilo juga Putra Setia juga Faruk sekalangkong pun dari kawasan Sarongki. Genting sisa terus saya pun si predikator ngereng biar saya kirimin arang sarang genting Andi Andi Lubot.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tretan tare bola wae biarasa gending sekaping 2 tantana gending andi lumut sampun kapiarsa taeng kidak bangkle depan sedejena langsung demene binggang ngapa nur kamala patan kala padinya apa panjenengan ngireng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Aduh.
1: Mantap ongko iki.
2: Engki.
1: Nika si dari Podoy.
2: Boni
1: dari Pamekasan. Oh, Katuara Boro Mahesa.
2: Mahesa Jenar.
1: Mahesa Jenar. Empian betian. Japon gula pasir apa jenengan? Dari mana?
2: Pak Kapur Masali ini kan gak dito.
1: Engki.
2: Engki.
1: Saya.
2: Saya Mas Lili.
1: Alhamdulillah, mana bisa eh.
2: Engki.
1: Kata
2: itu ya. Nonton embi.
1: Aduh, terus.
2: Nonton embi lebet tete. Ile iki bani teh ku alonja. Orang odi pas teh ngasupi pate. Sing bila pon mate seta kasta.
1: Ponjak kasta.
2: Kasta engki maksudnya maksudnya tak bisa. Serupa banyak iwe dia kasih kubur.
1: Engki leres, leres de wepon.
2: Engki.
1: Alhamdulillah.
2: Kudung pote kenangkaan. Deng bikinnya soro tuap.
1: Aduh.
2: Sobung pole cuma sepanikaan. Kurang lebih nabi nama Hai Sajinar. Mohon maaf.
1: Engki pon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing kenga Mahesa berapa sira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Melakar mentepon kurisan.
1: Mizar.
3: Engki.
1: Engki. Sidiri Manding. Alhamdulillah kabar betul enggak lah saya. Mana dipancenengan katipon apa?
3: Alhamdulillah dan kulit saya.
1: Alhamdulillah mana bi tetap saya enggak nikah.
3: Gendingnya pada apaan?
1: Gendingnya Anika beda genting angling sampun siap.
3: Oke dan apa?
1: Tak pun apa ki?
3: Bagus.
1: Salam
3: langsung ke.
1: Salamnya pun ngereng dek pas sehera.
3: Salaman, pertama dagam dian. Selamat berduka, selamat sehat.
1: Amin.
3: Selamat lebih peneman
1: tinggal.
3: Thank you. Tekan pada sisi pada sehera.
1: Hah?
3: Kisah pada sehera.
1: Bada Mahesa Jenar Katuara Bere.
3: Oke, salam kenal. Berikan gandani sekalikan. Pada Dewi. Bukan pada Mama Susana. Pada Jeki. Bukan pada. Dan pada. Oke, pada Bang Wane.
1: Oke.
3: Bukan pada Pak Haji Yashin. Tata Jena Bange.
1: Tata Jena Kim Pon.
3: Kita pernah kecuali.
1: Sapele kepon, sapele kepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan mizar, sikeng bingkeng berpasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om.
4: Aduh. Ibu kenina pada saya nama.
1: Bingkeng. Dian di lumut om.
4: Oh iji.
1: Usai panjenengan ngalak sikeng bingking nih om.
4: Cuma kita tak masuk nih.
1: Kira sikeng panjenengan nih kak.
4: Iji ada saya ini.
1: Apa boleh pas gendingnya sikeng bingking nih kak pas angling.
4: Oh iji.
1: Usai nih kak pas.
4: Ya dari sini kak. Baru Karisma.
1: Oh Baru Karisma.
4: Iji saling Jeki Asmara.
1: Oh Jeki Asmara juga.
4: Temur dia dari Nanti Pasho.
1: Oh iji.
4: Surajing.
1: Oh, Dewa Surajing juga.
4: Saja nama sendiri.
1: Cukup pon.
4: Kong langkung di Panjenengan muka-muka kita selesai.
1: Oh, amin. Sami-sami, Om. Panjenengan juga.
4: Oke. Orang saya langkung.
1: Saya boleh ke pon.
4: Tidak sebut bahwa berguna rasa kecil ini.
1: Oke, pon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi bingkeng Om Bohang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting
5: Madura. Ting-ting
1: Madura.
5: Cik ku besan lah.
1: Eh, mang alak di budi. Cik
5: ku di budi lah.
1: Alak di budi nak abah.
5: Engki. Padahal, mulai kopi ke beri bapan, ngelak terang sini raja. Kau dah habis tak bangki wan sanggan makro mata tak ada.
1: Masih. Abah su ni dilawan.
5: Engki. Mulai bawa. Bisa.
1: Mulai bawa. Mulai bawa napa?
5: Boleh bawa terus ke Fedi. Tiba-tiba boleh rambutan. Mau tak tahu kalau hari ini kalau ada yang suka mau asongotan kayak lebih terek. Iki salam iki. Ada yang aku nyikat betul.
1: Iki.
5: Pertama ke atur ada kepanjeningan selamat bertugas.
1: Iki.
5: Si dekat epon ya atur lagi dekat jeki. Kelangkong atas orokan epon. Kudu malu saya makan. Jeki.
1: Si.
5: Winda. Terjukan mama Har, mama Yuni. Mbak Jemak, mama Haji Burhan. Atau juga Mama Susana, Mesa Jenar, Pak Narkomana, Epi, Toru, Paru, Persima, Kasih Kerajaan, Sampai Kerajaan,
1: Dia
5: kapan cedengan, Eh, paling nombong 100 ribu korang main, Kak Dito, pun diberi masuk. Matur saya langkong, Kak Dalam itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong, Dak ternyata Nak basuh di Mandala Rubaru, penelpon seking bingkeng. Eh, malam bangkin, tinggi dalam acara ding-ding-ding, Matur, matur saya kelangkong, Dak satu aja, Nak cukun, Pak Biar, Saya pun alengki, Mulai gila. Tengki. Anyon sapora nika bakto nika ampon kurang 10 menit lagi nika pada gending angling siking bingkeng si pedikator ngiring langsung dimen biar sagi dimen areng sarang gending angling.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Aduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain."

0: Kenapa?
1: Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halilimo wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini di 22 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. 101,3 FM hadir kurang dengan Anda dengan Mutiara Pagi. Hari ini saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani, dan tentu saya tidak sendiri pendengar, akan hadir juga narasumber kurang dengar Anda. Kita akan perbincangkan topik untuk hari ini terkait dengan 4 pertanyaan di hari kiamat. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, setiap manusia itu tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebelum mempertanggungjawabkan 4 perkara, yakni umur, ilmu, harta, dan tubuh. Nah, untuk itu kita akan banyak bahas bagaimana menjawab pertanyaan ini ya di hari kiamat kelak. Kemudian bagaimana kita menggunakannya saat ini berada di dunia. Sudah siap lewat jalur Zoom, ada Ustadz Ahmad Masturi LC, penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Masturi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Ya. Irin juga sehat.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar ya, Ustaz, dalam keadaan sehat pastinya. Soal 4 pertanyaan di hari kiamat, Ustaz. Barangkali di awal jumpa kita bisa sedikit memberikan gambaran seperti apa pertanyaan yang dimaksud. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan dan kru RRI Pro 1 Sumenep dan semua pendengar dan pemirsa RRI 1 Sumenep, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberikan berkah oleh Allah dan dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur dan salawat kita haturkan kepada Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema pada pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema, 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di hari kiamat itu, bahwa semua makhluk terutama manusia ketika menghadapi hari kiamat sudah dibangkitkan dan sebagainya, sudah berada di padang mahsyar, menunggu mizan atau timbangan, itu manusia akan ditanya di antara pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Tetapi ada pertanyaan, 4 pertanyaan yang pokok yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Berdasarkan riwayat dari Abi Barzah Al-Aslami dan Mu'adz bin Jabal serta Ibnu Hibban radhiyallahu anhum, qala, berkata Ibnu Hibban, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Jadi tidak akan beranjak, tidak akan bergerak kaki seorang hamba itu pada hari kiamat sebelum dia ditanyakan tentang 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia,

hendak mencari umur lagi. Maka Rasul mal atau modal utama kita jaga. Jangan sampai terbuang percuma yang Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengisi umur-umur kita tentunya dengan hal-hal yang baik yang bisa nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umur sudah kita meninggalkan kita, tidak mungkin umur itu kita kembali. Tidak mungkin umur itu akan kembali lagi. Tinggal penyesalan yang ada. Ketika sudah manusia masuk ke dalam alam kubur, penyesalan yang ada. Kenapa umur yang Allah berikan kepada kita, kita tidak manfaatkan dengan sebaiknya? Itu yang pertama, secara singkat, bahwa umur kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana umur itu kita habiskan? Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu, wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya. Untuk apa ia gunakan masa mudanya? Kenapa di sini ditanya masa muda? Karena masa muda itu adalah masa di mana manusia itu mencapai puncaknya, umur emas. Atau apa dikatakan bahwa masa muda adalah merupakan masa yang indah. Semangat ada, gairah ada, dan sebagainya. Nah, di situ ketika masa muda itu kita tidak terkontrol dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, maka akan digunakan kepada hal-hal yang tidak baik juga. Tetapi ketika masa muda sudah dibuat untuk beribadah, dengan arti beribadah yang luas, sholat misalnya, mencari kerja yang halal misalnya, karena banyak masa muda ini apa hilang percuma. Dibuat foya-foya, dibuat ya pesta yang tidak ada gunanya, dibuang waktunya dengan misalnya keluyuran kemana-mana, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masa muda. Dan masa muda ini adalah masa yang menentukan. Ketika masa muda sudah bermalas-malasan, maka masa tuanya dia tidak akan mendapat kebahagiaan. Tetapi ketika masa mudanya mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif, insya Allah masa tuanya tidak akan terlunta-lunta. Ini yang perlu diingat, bahwa semua yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita, terutama di masa muda. Yang ketiga, apa yang akan dipertanggungjawabkan, yang ditanyakan oleh Allah kepada manusia itu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Ditanya dari mana ia memperoleh dan kemana ia menginfakkannya. Kemana ia mendermakannya. Kemana harta itu dikeluarkannya. Ini adalah merupakan pertanyaan apa yang sangat berat. Kalau ya dari awal tentang masa hidupnya, umurnya, tentang masa mudanya, tetapi tentang harta, ini ditanyakan dari dua segi. Pertama, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia mengeluarkannya. Ada orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, tetapi dikeluarkan dengan cara yang haram. Misalnya, pekerjaannya haram, halal, tetapi dia membeli minuman keras, dibuat berjudi, sabung ayam, dan sebagainya, sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang memperoleh harta dengan cara yang haram. Dia menginfakkannya dengan cara yang halal. Misalnya dapat judi, menang judi dan sebagainya. Atau mencuri. Tapi dia bersedekah, membangun masjid, itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena hartanya diperoleh dari barang yang haram. Yang terbaik adalah diperoleh dengan cara yang halal, juga diinfakkan dengan cara yang halal. Kerja kita siang malam misalnya, atau paling tidak siang hari, dengan kerja yang baik dan juga diinfakkan fisabilillah untuk menolong anak yatim, janda-janda miskin atau orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan harta kita, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an ilmihi madza amila fihi, ilmunya sejauh mana ia mengamalkan ilmunya. Ketika kita tahu tentang ilmunya salat, apakah ilmu salat itu

0: kita mengamalkan, dalam arti telah mengerjakan sholat. Ketika kita tahu ilmu puasa Ramadan, apakah nanti setelah tahu kita mengerjakan puasa Ramadan dan sebagainya dan sebagainya. Semua ilmunya akan dipertanggungjawab. Apakah sudah diamalkan? Terutama tentang ilmu yang berhubungan dengan wajib. Kalau sunnah mungkin ya kita sekali-kali mengamalkan, sekali-sekali mungkin meninggalkan. Tetapi kalau sudah ada hal-hal yang wajib, itu harus diamalkan. Bukan hanya kita mempelajari ilmu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas tidak diamalkan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Atau bisa jadi, jika kita punya ilmu, apakah sudah kita, apa namanya, ajarkan kepada orang lain atau tidak, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Nah, jadi selagi ada umur, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakan dengan baik, waktu muda kita pergunakan dengan baik, karena ketika sudah tua tinggal penyesalan, ketika orang tersebut membuang masa mudanya, harta kita hati dengan harta kita, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan tentang ilmu kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pengantar, untuk selanjutnya mungkin bisa diperpanjang dengan pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih.
1: Baik, saya jadi tertarik nih Ustadz Masturi, soal ilmu ya, dimulai dari yang terakhir nih yang Ustadz jelaskan tadi. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Tapi dunia ini kan ilmu tidak selalu baik. Ada yang namanya ilmu hitam dalam tanda kutip, yang itu tidak baik. Apakah ini juga seperti apa ilmu yang tidak baik kemudian juga diamalkan, Ustadz?
0: Ya, terima kasih. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tidak baik. Atau ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Begitulah misalnya mengibaratkan. Maka yang dituntut di sini tentunya ilmu-ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentang ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib. Itu wajib diamalkan. Berhubungan dengan hal-hal yang sunat, kita boleh mengamalkan, boleh tidak. Tetapi sebaiknya memang diamalkan. Tetapi ketika mempelajari satu ilmu yang bisa mencelakakan orang lain, itu tidak bisa diamalkan. Bukan begitu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Sesuatu yang memudaratkan orang lain, membahayakan orang lain, itu tidak bisa diamalkan. Maka bahkan belajar ilmu tersebut itu, ya untuk apa belajar ilmu-ilmu hitam? Supaya kita terhindar dari ilmu hitam, tidak bisa. Itu hanya alasan saja terkadang. Karena ketika kita belajar ilmu hitam di sana, itu ada tuntutan-tuntutan. Entah itu yang berupa, apa namanya, berupa sesaji misalnya, atau tumbal dan sebagainya. Itu sesuatu ilmu yang harus dijauhi. Jadi, apa yang harus kita amalkan? Sesuatu ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai syariat agama kita, yakni agama Islam. Demikian.
1: Baik. Nah, kelak di hari kiamat, Ustaz, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, itu yang menjawab siapa, Ustaz?
0: Itu yang menjawab, ya tentunya kita sendiri. Tetapi bukan mulut kita yang akan menjawab. Karena mulut ini terkadang banyak bohongnya.
1: Iya.
0: Bukan mulut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Jadi pada hari itu Allah menutup mulut-mulut manusia. Menutup. Untuk menjawab itu apa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan menjawab. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tetapi di saat ini sebenarnya sudah bisa, kok tangan bisa menjawab? Ketika ada WhatsApp masuk kepada kita, apakah kita menjawab dengan mulut kita atau dengan tangan kita? Kebanyakan biasanya tangan kita yang akan menjawab. Ada apa SMS masuk, WA masuk dan sebagainya, itu biasanya kebanyakan tangan kita, walaupun bisa dengan not voice dan sebagainya, itu merupakan salah satu jawaban bahwa nanti di akhirat tangan kita lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan disaksikan oleh kaki-kaki kita. Jadi apa namanya? Hati-hati. Karena tangan tidak akan bohong. Kalau
1: Iya.
0: mulut itu bisa bisa bohong. Bisa
1: Yeah.
0: bohong, butuhnya bisa bohong. Di akhirat mungkin saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup mulut kita agar tidak bisa menjawab karena mungkin bisa kebohongan. Kebohongan yang akan dikeluarkan oleh mulut kita sehingga
1: Baik.
0: tangan-tanganlah yang akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan
1: Iya.
0: itu tidak mungkin bohong, tak bisa bohong.
1: Iya. Kita kasih kesempatan Ustadz untuk pendengar yang ingin bergabung. Saya undang Anda mendengar, silakan lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Lewat WhatsApp juga boleh di 0811-3345101 atau komentar di live chat YouTube RRI Sumenep Net karena kita juga live YouTube, silahkan. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Taufik di situ Bondo, silahkan.
2: Oke, sama Ustaz Mas Kuri ya.
1: Mas Turi.
2: Oh ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru menyimak ini apa topiknya?
1: Empat pertanyaan di hari kiamat.
2: Oh, empat pertanyaan di hari kiamat. Nah, mengenai ilmu ya. Kalau kita mengamalkan ilmu yang biasa dibaca di kampung-kampung kayak Yasin Fadilah itu, apakah ada sanadnya Ustaz? Kalau memang ada sanadnya, dari siapa dan dari siapa ke siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, berdosakah kita belajar ilmu ya tentang katakanlah pengasih, kalau kalau di zaman sekarang lah. Kalau zaman sekarang yang sudah tidak zaman, kalau dulu kan ada kata-kata seperti itu. Sekian, terima kasih atau tentunya terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Mohon penjelasannya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Ustaz. Ada dua pertanyaan.
0: Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ilmu yang biasa diamalkan di kampung, apakah ada sanadnya?
1: Yasin Fadilah.
0: Apakah ada sanadnya? Sambungan artinya, ya, dari kita ke guru kita, dari guru kita ke guru kita, terus kepada para sahabat, terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hal ini, kita ketika belajar ilmu, kita tengok-tengok gurunya dahulu. Ini dimulai dari belajar ilmu. Tengok apakah guru kita itu memang kompeten dalam ilmu tersebut, dia punya sanad, artinya guru kita pernah berguru kepada yang lain, gurunya yang lain, jadi ilmu itu terus bersambung. Ada sanadnya, ada sanadnya. Sehingga ilmu yang ada sanadnya, yang tentunya tidak keluar dari syariat syariat Allah Subhanahu wa taala, itu yang diamalkan di kampung-kampung. Seperti seperti misalnya apa ilmu tersebut? Untuk membaca shalawat Nabi. Itu kan ada dalilnya. Misalnya membaca Al-Qur'an, Yasin dan sebagainya, itu sudah ada sanad-sanadnya. Ini dimulai sekali lagi bahwa dari kita pertama mencari ilmu. Dari mana ilmu kita itu dapatkan? Dari guru kita. Apakah guru kita terus-terus-terus bersambung sehingga itu dikatakan sanad, tidak putus sanadnya. Bukan hanya bukan ilmu-ilmu yang misalnya banyak sekarang ilmu-ilmu itu yang mengatakan bahwa misalnya sholat cukup hanya mengingat Allah, tidak perlu gerakan, tidak perlu bacaan. Puasa cukup misalnya 3 hari dalam 1 bulan, misalnya bulan Ramadan yang dimaksud. Itu kan ilmu tidak ada sanadnya. Pasti itu bertentangan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu yang ada sanadnya yang kita harus amalkan. Baik di mana saja, untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, di kampung yang kita biasa lakukan dan sebagainya, itu dimulai dari awal kita mencari atau menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang
1: khusus
0: kedua,
1: Yasin,
0: jadi lupa.
1: Khusus Yasin Fadilah tadi pertanyaannya, apakah ada sanatnya Ustaz?
0: Yasin Fadilah ini diamalkan. Diamalkan bagi orang-orang tertentu yang punya maksud-maksud tertentu selama ini. Selama ini tidak ada salat yang tersambung sampai yang saya ketahui, mohon maaf, tidak ada sanad yang tersambung sampai pada sahabat. Pada sahabat atau bahkan kepada Rasulullah. Tetapi pengarang Yasin Fadilah itu, bahwa Yasin Fadilah itu adalah merupakan tafsiran ringkas dari Yasin tersebut. Sehingga ada bacaan-bacaan yang diulang sampai 7 kali dan sebagainya, itu merupakan taukid, penguat dari bacaan tersebut. Tetapi sekali lagi, biasanya Yasin-Yasin Fadilah ini orang-orang yang punya hajat. Orang-orang yang punya hajat yang membaca doa itu dengan ketentuan harus begini, yang saya tahu itu tidak ada sanadnya dan biasanya hanya golongan-golongan tertentu yang membaca Yasin Fadilah. Secara umum, Yasin Fadilah itu tidak diamalkan secara umum. Tetapi ada golongan-golongan yang mengamalkan, yang saya tahu tidak ada sanadnya bersambung sampai kepada guru-guru, sampai kepada sahabat, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita was-was atau kita ragu-ragu untuk mengamalkan sesuatu, maka tanyakan dulu kepada orang-orang yang memang kompeten misalnya. Bukan hanya satu orang bisa di, apakah ini bisa diamalkan atau tidak ketika kita ragu-ragu. Ketika banyak orang mengatakan, oh ini tidak bersanad, ini sebaiknya dihindari, ya, kita hindari. Apa kata Rasulullah? Dak ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan dan ragu-ragu kepada sesuatu yang yakin. Ketika kita masih ragu-ragu mengamalkan, apalagi tidak tahu maknanya, nanti takutnya. Kita diberikan amalan nih sama satu orang. Bahasa, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Jawa atau bahasa yang lain, kita tidak tahu artinya, maka hati-hati, tanyakan dulu apa ini artinya, takutnya artinya nantinya menyesatkan kepada kita atau membahayakan kepada orang lain, mendoakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain.
1: Yeah.
0: Sekali lagi, carilah ilmu yang memang bersanad agar kita terhindar dari was-was, dari godaan, dari keraguan-raguan sehingga bisa diamalkan nantinya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain.
1: Baik, ilmu pengasihan itu yang kedua tadi Ustadz, pertanyaannya apakah boleh?
0: Ilmu pengasihan tersebut itu merupakan salah satu macam dari sihir. Salah satu macam dari sihir. Entah pengasihan. Biasanya dulu ketika muda ingin apa ya, menaksir seorang cewek perempuan itu ketakut ditolak, kita pergi ke dukun. Orang pandai lah kata orang sekarang, tetapi dukun. Diberilah pengasihan-pengasihan. Itu adalah merupakan sihir. Sedangkan sihir bagaimanapun caranya, bagaimanapun alasannya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan misalnya mau pada seorang laki-laki, gara-gara ilmu pengasihan dan sebagainya, ilmu pengasihan, ketika ilmu pengasihan itu sudah habis waktunya, kadaluarsa istilahnya, itu dia akan sadar, dia akan menyesal. Tetapi penyesalan itu bagaimana? Sudah anak sudah banyak dan sebagainya,
1: yeah.
0: Mau bercerai mungkin tidak mungkin. Artinya kita sudah menyakiti orang lain. Sudah menyakiti, bahkan istri kita sendiri kita sakiti dengan permulaan. Bagaimana akan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah ketika awalnya sudah diawali dengan hal-hal yang tidak baik.
1: Ya.
0: Maka bagaimana kita akan untuk memperoleh sesuatu yang kita senangi, terutama perempuan misalnya. Kita tunjukkan apa kemauan dia, kita tunjukkan tentang kelebihan kita dan sebagainya, terutama dengan berdoa, doa-doa yang ma'thur atau yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Islam, bukan dengan pengasihan dan
1: ya,
0: sebagainya.
1: Baik. Nah, ini soal pertanyaan di hari kiamat ya. Jadi bukan ilmu saja ya Ustaz, tapi soal umur, harta termasuk fisiknya juga. Ini ada pendengar yang lain yang juga ingin bergabung, kita terima kembali Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Syahdan, Pak.
1: Silakan, Mas Syahdan.
3: Ini mau bertanya tentang ilmu ya, Mbak ya. Ilmu yang katanya orang tuh ilmu seperti amalannya suara Nabi Daud. Apakah itu boleh diamalkan biar gimana gitu, Mbak, buat pasangan kita apa sama lingkungan kita gitu, Mbak? Apa itu boleh, Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Suara Nabi Daud, saya juga kurang paham apa ini Ustaz, bisa digambarkan, dijelaskan.
0: Jadi suara Nabi, bahkan manusia yang paling baik, yang paling merdu, itulah suara Nabi Daud alaihissalam. Paling baiknya suara adalah suara Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana ketika kita punya amalan, yang amalan itu dikatakan bahwa kita bisa mempunyai suara seperti suara Nabi Daud. sepanjang amalan tersebut, sepanjang amalan apa saja, tidak membahayakan kepada kita, tidak membahayakan kepada orang lain, tidak menipu kepada orang lain, dan tidak menyakiti orang lain, dan tidak menimbulkan penyesalan nantinya kepada kita dan orang lain, silakan. Apa saja? Apa saja? Yang tentunya apa saja di sini adalah sesuai dengan syariat. Artinya tadi kan, misalnya kita belajar satu ilmu tetapi memudaratkan atau memberikan bahaya, itu sudah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ilmu tersebut untuk ya apa namanya, untuk kebaikan kita atau orang lain, itu silahkan dipelajari selama apa yang saya katakan tadi dengan syarat-syarat yang saya katakan tadi dan tentunya sesuai dengan syariat. Dan bisa ilmu itu adalah ilmu yang dikatakan oleh penanya tadi bahwa itu ilmu itu adalah bersanad. Kita silakan, kita belajar ada amalan-amalan yang kita baca setiap hari itu ada manfaatnya untuk kita dan orang lain misalnya, terutama untuk kita. Silakan amalkan amalan tersebut selagi bermanfaat untuk kita dan orang lain diperbolehkan. Tapi sebaliknya, ada amalan-amalan yang ketika dibaca ini bisa memudaratkan kepada orang lain. Oke, misalnya ada amalan misalnya membuat tubuh kita teguh, misal tidak tahan dibacok misalnya. Takut, itu memang bermanfaat untuk kita, tetapi terkadang hal tersebut menimbulkan kesombongan. Kita sering mencari orang tersebut sering mencari musuh karena kita sudah kebal misalnya. Itu kan sudah memudaratkan, pada akhirnya merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, sehingga ilmu tersebut tidak patut untuk dipelajari. Kesimpulannya bahwa silahkan belajar ilmu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian ya, yang bisa baik. Saya jawab.
1: Nah, soal harta nih Ustaz, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, sehingga saya pernah dengar kemudian Rasulullah jadi pingin seperti jadi orang miskin gitu biar pertanyaan soal hartanya tidak begitu banyak. Ini bagaimana, betul demikian Ustaz?
0: Jadi satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau itu kan dibawa oleh malaikat Jibril masuk ke surga. Apa kata Rasulullah kepada sahabat setelah selesai Isra Mi'raj? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, bercerita kepada saya sahabat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat kebanyakan penduduk surga itu adalah fukara, orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang fukara. Kenapa orang fukara? Apakah orang kaya tidak masuk surga? Ada orang kaya masuk surga, banyak, tetapi lebih banyak orang fakir. Tentunya fakir di sini adalah fakir yang bersyukur, sabar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih hidup fakir, itu pilihan Rasulullah. Tetapi kita itu hidup miskin bukan pilihan, keterpaksaan.
1: Iya.
0: Keterpaksaan. Kalau Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta dunia itu semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pernah menawarkan Gunung Uhud akan jadi emas, hamparan kota Mekah akan jadi emas diberikan kepada Rasulullah. Bahkan manusia, ya orang-orang non Islam menawarkan Rasulullah akan dijadikan raja, akan diberikan perempuan agar asalkan berhenti berdakwah, Rasulullah tidak mau. Itu artinya pilihan beliau. Beliau kalau inginnya kaya, sangat kaya, lebih kaya dari Nabi Sulaiman, lebih kaya. Tetapi beliau memilih hidup miskin. Kenapa? Contohnya begini Mbak. Kenapa? Karena harta ini yang saya katakan tadi bahwa memang berat pertanggungjawabannya. Dari mana dan kemana? Dari mana dan kemana? Contoh begini, nanti ketika hisab di akhirat, ada yang mengilustrasikan begini. Ketika kita belanja di supermarket, misalnya, ketika belanja di supermarket, ada kita belanja sedikit, tetapi ada orang lain yang belanja sangat banyak. Ketika ngantri di kasir, itu kira-kira siapa yang lama antriannya berdiri di depan kasir? Tentunya orang yang belanja banyak. Yeah. Kenapa? Karena harus dia hitung satu-satu. net net net dikasirkan begitu kan, itu banyak karena harta, karena belanjanya banyak. Tetapi yang belanja hanya sedikit, sebentar, net net selesai dua mungkin barangnya selesai. Begitu juga di akhirat nanti tentang orang yang banyak hartanya, ini akan lebih lama pertanyaannya daripada orang yang tidak punya harta. Sehingga dalam satu riwayat, Nabi nanti, Nabi nanti yang terakhir, yang paling banyak pertanyaannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Beliau karena orang Nabi yang terkaya. Nabi yang terkaya. Artinya, sekali lagi, kita bukan berarti kita harus miskin. Tidak. Islam tidak mengajarkan penganutnya harus miskin. Bahkan silahkan mencari harta yang banyak. Tetapi dengan beberapa catatan, harta itu adalah harta halal. Artinya caranya dengan cara yang halal. Silahkan. Yang kedua, jangan sampai membuat sombong. Sampai membuat sombong. Bagaimana dengan harta tersebut kita bisa apa? Membantu orang lain. Sehingga dalam satu hikmah dikatakan, la ya'khudu minha illa zadun. Artinya kenapa? Tidak akan mengambil harta dunia itu kecuali zadun. Apa zadun itu? Adalah bekal menuju akhirat. Bagaimana nantinya harta yang kita miliki menjadi bekal yang baik untuk akhirat. Caranya bagaimana? Kita infakkan, kita keluarkan kepada jalan-jalan yang benar. Maka silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau tidak, orang Islam akan dilecehkan, akan diremehkan oleh non-Islam karena kemiskinannya dan sebagainya. Kenyataannya kan begitu sekarang. Karena apa? Orang Islam yang banyak-banyak ya meminta-minta, mohon maaf, meminta-minta dan sebagainya. Kenapa? Silahkan cari, karena mereka kekurangan. Ketika kita mau mengadakan acara, misalnya ya acara, entah itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya, itu perlu harta. Bagaimana kita akan mengadakan acara kalau tidak punya harta? Bahkan untuk menuntut ilmu di zaman sekarang perlu harta yang banyak. Perlu harta yang banyak. Ingin sekolah favorit, misalnya sekolah yang terbaik dan sebagainya, itu adalah perlu harta. Ketika kita sakit, sakit, ada, mohon maaf, ada BPJS dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang punya harta, ini akan hidupnya akan lebih mudah. Masalah bahagia, masalah susah, semua orang akan merasakannya. Tetapi orang-orang yang berharta, dia akan lebih mudah menghadapi kehidupan. Ingin pergi kemana? Nah, silakan ke luar negeri, dia punya harta, mau kemana. Tetapi bagi orang-orang yang, mohon maaf, tidak punya harta, hanya keinginan yang ada, tetapi tidak pernah tercapai.
1: Keinginannya, keinginannya banyak harta masuk surga ya Ustaz.
0: Banyak itu, banyak manusia, orang-orang yang dengan syarat tadi hartanya halal dan dermawan tentunya. Dia insya Allah akan masuk surga.
1: Ya, termasuk soal umur nih Ustaz. Pinginnya umur panjang tapi barokah, tapi khawatir nanti takut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi lebih baik umur pendek, katanya seperti itu. Ini bagaimana juga Ustaz?
0: Maka ada sebuah hadis, saya akan saya apa ungkapkan dengan maknanya saja biar cepat, bahwa sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umurnya yang panjang dan barokah, atau umurnya panjang manfaat untuk orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Manusia umurnya panjang tetapi manfaat orang lain. Artinya umurnya dia barokah, dimanfaatkan dengan orang lain. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tetapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Bagaimana sikap kita? Tentunya kita maunya umur kita panjang, tentunya sehat walafiat, dan umur kita barokah.
1: Nah, itu Ustaz.
0: Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kita silahkan minta umur panjang, yang kesehatan, rizki, dan tentunya yang barokah. Karena begitu, ada dalam Islam itu, ada namanya tulul umri, adanya panjang umurnya. Ada juga yang dikatakan itu adalah apa ya, umurnya barokah. Umurnya barokah, hanya panjang hidup. Tulul haya, panjang hidup. Ada tulul umri, ada panjang umur. Apa perbedaannya? Ketika itu dikatakan tulul haya, orang yang panjang hidupnya, mereka hidupnya panjang tetapi tidak sholat misalnya, tidak puasa dan sebagainya, itu hanya umurnya panjang. Tetapi apanya ya hidupnya panjang. Tetapi kayak umurnya tulul umri di sini, ada orang yang umurnya mungkin hanya 25 tahun. Ada yang 40, 45 tahun atau pendek sekali, tetapi dia selalu disebut-sebut kebaikannya.

0: selalu disebut kebaikannya. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi masih dikenang dalam masyarakat, itu namanya tulul umri. Ay,
1: Iya.
0: makmurun. Artinya makmurun, umurnya barokah. Umurnya barokah. Orangnya sudah tidak ada, tapi masih disebut-sebut. Itu namanya panjang umur. Bukan panjang hidupnya.
1: Iya.
0: Ada yang umurnya 80, tapi pekerjaannya, na'udzubillah, maksiat terus. Itu namanya panjang hidup. Ketika orang sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, sudah tutup dia, selesai. Tidak akan diceritakan oleh orang lain. Mungkin diceritakan, na'udzubillah, kejelekannya. Na'udzubillah. Jadi, memang lebih baik umur panjang dan
1: Baik, dari perbincangan kita ini, Ustadz Masturi, apa yang paling ingin diingatkan atau dipesankan kepada pendengar di luar sana?
0: ada dua hal tentunya yang saya ingat, yang saya ingatkan bahwa tentang umur ini jangan sampai disia-siakan. Ya, karena umur kita ada batasnya, pasti ada batasnya. Sepanjang-panjang orang hidup itu pasti ada batasnya. Setelah selesai umur kita, barulah kepada kehidupan yang lain yang di situ tidak bisa menambah amal lagi, yang di situ hanya pertanggungjawaban. Maka mumpung ada umur yang diberikan oleh Allah, silahkan menambah amal, amal, amal, amal, amal yang baik tentunya, yang nantinya bisa membuat kita bahagia ketika meninggal dunia. Bahagia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang harta. Hati-hati dengan harta kita. Ya, sekarang sudah tidak peduli apakah hartanya halal atau apakah hartanya haram, ini sudah banyak tidak peduli. Yang penting tujuan tercapai, bagaimanapun caranya memperoleh harta tersebut, entah dengan cara yang halal, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan dengan cara yang haram, dengan cara sogok, mabuk, dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan harta. Ini yang paling penting nanti, yang paling lama pertanyaan di akhirat tentang harta kita yang diperoleh dan kemana kita infakkan. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh harta dengan cara yang baik dan juga menginfakkan, mengeluarkan juga dengan cara yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya.
0: Demikian berakhirin,
1: baik.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Terima kasih Ustadz Masturi kebersamaannya dengan Pro 1 RRI lewat Mutiara Pagi hari ini ya Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini, kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustadz Ahmad Masturi, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

Asyrikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Astra mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 yang mengharamkan secara mutlak hubungan seksual sesama jenis.
2: Satres Narkoba Polres Bangkalan mengamankan 3 tersangka inisial HM, didapat barang 10 kantong plastik di mananya, untuk MR 14 kantong plastik dan DI 8 kantong plastik.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sampang menyampaikan 2 aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sampang. Selain mendorong usulan rancangan undang-undang pidana LGBT masuk program legislasi nasional, MUI juga meminta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak menyusul maraknya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang. Berikut laporan Khairul Umam.
3: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang. Pertemuan membahas dukungan terhadap usulan RUU pidana LGBT serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah setempat. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Kyai Haji Muhammad Idkon Busiri mengatakan, MUI di Madura telah bersepakat membangun dukungan dari daerah kepada MUI Pusat melalui jalur konstitusional bersama DPRD masing-masing. Menurut Idkon, dorongan dari daerah diharapkan memperkuat perjuangan MUI Pusat agar usulan kelompok LGBT tidak memperoleh ruang dalam pembahasan legislasi nasional dan tetap menjaga nilai agama serta moral masyarakat.
4: Di Kabupaten Sampang dan bersama MUI daerah-daerah yang lain, khususnya yang di Madura, ini bersepakat bagaimana dari bawah ini ada dorongan dan dukungan ke MUI Pusat sekiranya apa yang diinginkan oleh kelompok LGBT ini tidak bisa tercapai.
3: Selain itu, MUI Sampang mengajak pemerintah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan serta anak melalui pencegahan,

0: pendidikan karakter dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura, Basra, mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi pidana khusus serta penyediaan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Ketua Basra, Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi, mengatakan, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat.
2: Basra mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 yang mengharamkan secara mutlak hubungan seksual sesama jenis homoseksual, gay dan lesbian, juga mengharamkan perilaku sodomi, pencabulan berikut pedofilia, dan menyatakan dengan tegas bahwa semua itu termasuk jarimah, tindakan kriminal atau kejahatan yang harus diberi tindakan hukum.
1: Selain itu, Basra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres nomor 111 tahun 2025. Aturan tersebut diketahui mengkategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa. Guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Basra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang usulan RUU pidana LGBT.
3: Nama saya Agung dari Sumeneb, Pak. Memang miris belakangan saya lihat anak-anak yang masih remaja itu telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka sudah terjerumus dalam circle LGBT, entah itu yang homoseksual maupun yang lesbi. Dan penting rasanya negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, penting kiranya untuk membuat undang-undang terkait dengan LGBT ini. Karena bagaimanapun, di semua agama, nggak ada yang mentolerir, nggak ada yang mengiyakan terhadap perilaku penyimpangan yang seperti ini.
4: Saya Budianto di Sumeneb, sangat perlu Indonesia memiliki RUU terkait LGBT, salah satunya seperti seksual yang menyimpang dari norma agama. Legalisasi pernikahan LGBT dan semacamnya sebagai kelompok atau komunitas yang sah, itu semua harus ditolak dan dilarang hidup di Indonesia. Harapan saya Kementerian HAM dan MUI harus segera mengajukan ke pemerintah RUU terkait LGBT tersebut.
5: Saya Hasani di Sumeneb. Menurut saya, sangat perlu dan segera memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT. Saya pernah dengar ceramah seorang kiai. Kalau tidak salah dengar, dikatakan dalam fikih Islam, perilaku homoseksualitas secara tegas nyatakan bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang keras. Ini juga didasarkan pada kisah Nabi Luth yang diabadikan dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutuk perbuatan tersebut. Makanya di Indonesia segeralah dibentuk undang-undang terkait LGBT.

0: Pendengar dan pemirsa, perlukah Indonesia memiliki RUU terkait LGBT? Menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Isu mengenai perlunya Indonesia memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT memang menimbulkan perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, ada pandangan bahwa regulasi khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam perlindungan hak asasi maupun pengaturan ruang publik. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi diskriminasi, sekaligus mencegah konflik sosial.

0: yang muncul akibat perbedaan pandangan di masyarakat. Namun, di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa rancangan undang-undang semacam itu berpotensi menimbulkan polemik baru. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan norma sosial yang kuat, sehingga pembahasan mengenai LGBT seringkali menimbulkan resistensi. Kekhawatiran yang muncul adalah regulasi tersebut bisa dianggap melegitimasi sesuatu yang masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Di tengah perdebatan tersebut, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap warga negara tetap mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, apapun orientasinya atau identitas seseorang. Negara berkewajiban menjamin keamanan dan hak dasar mereka. Oleh karena itu, jika rancangan undang-undang LGBT dibahas, fokusnya sebaiknya diarahkan pada aspek perlindungan hak asasi manusia, bukan sekedar pada legitimasi atau penolakan. Kesimpulannya, perlukah Indonesia memiliki rancangan undang-undang terkait LGBT? Jawabannya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuannya adalah melindungi warga dari diskriminasi dan kekerasan, maka regulasi yang jelas memang diperlukan. Namun, jika hanya untuk memperdebatkan legitimasi, hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Dengan pendekatan yang bijak, regulasi dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga harmoni sosial sekaligus menjamin hak setiap individu. Sekian komentar.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Jajaran Satres Narkoba, Polres Bangkalan, kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bangkalan. Tiga orang tersangka berinisial HM, MR, dan DI berhasil diamankan saat penggerbekan di Kecamatan Tanjung Bumi. Kasatres Narkoba Polres Bangkalan, Ibtu Kiswoyo Suprianto, menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kalangan pemuda. Setelah dilakukan penyelidikan, tim bergerak cepat melakukan penggerbekan di rumah salah satu tersangka. Ia menambahkan ketiga pelaku diamankan beserta barang bukti, puluhan paket sabu siap edar.
2: Satres Narkoba Polres Bangkalan mengamankan 3 tersangka inisial HM, didapat barang 10 kantong plastik di mananya, untuk MR 14 kantong plastik dan DI 8 kantong plastik. Barang dari semua ini didapat dari HM.
1: Dari hasil penangkapan, menurut Kiswoyo, polisi menyita total 32 paket sabu dengan berat lebih dari 9 gram. HM diketahui sebagai residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara dan mendapatkan barang dari SHR yang kini berstatus DPO. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan pidana terbaru dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, KDKMP, untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
3: Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, KDKMP, untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada apel akbar Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan, Selasa 21 Juli 2026, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang telah diturunkan menjadi 8%.
4: Dan itu akan termuat di dalam peraturan Presiden, termasuk juga operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa sekarang sudah selesai dirampungkan pedoman verifikasi dan validasinya. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan proses verifikasi validasi terhadap bangunan gerai, gudang, dan alat kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
3: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di daerahnya telah berbadan hukum. Selain itu, transaksi KDKMP di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan.
5: Jika dibandingkan dengan transaksi dari provinsi lain di luar Jawa Timur, ada DIY, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada DKI, ada Banten, maka transaksi KDKMP Kabupaten Tuban total itu di atas dari provinsi-provinsi yang saya sebut tadi.
3: Pada acara tersebut, Bupati Pamekasan Holilur Rahman menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 140 gerai KDKMP di wilayahnya telah selesai dibangun. Sementara 40 lainnya masih dalam proses pembangunan.
6: Dari 180 titik pembangunan, alhamdulillah telah terbangun 78% atau 140 unit. Sedangkan 40 unit sisanya masih dalam proses, ada yang sudah mencapai 60%, ada yang lebih dari itu, sehingga pada akhir bulan ini sudah bisa kita tuntaskan 180 titik.
3: Bupati Holil juga berharap kegiatan itu menjadi pemantik untuk pembinaan dan pengembangan koperasi, serta mengkolaborasikan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System, PMAAS. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan teknologi pertanian modern dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan Imam Mohlis.
7: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan, mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System, PMAAS. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, Hanu Rasid menyampaikan, deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAAS melalui Demfarm atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian yang efektif sehingga produktivitas padi terus meningkat dan dapat diadopsi secara bertahap oleh petani berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
8: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumenep, Kadimter dan tugas penyuluh pertanian lapang telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern, yaitu dengan program PMAS menuju 10 ton. Ya, dengan adanya PMAS 10 ton, tingkat produktivitas akan semakin meningkat.
7: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Dewa Ringgi, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
9: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada wilayah Madura dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PPL se-Kabupaten Sumenep.
7: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Mohlis melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Sampang berkomitmen dorong pesantren sehat dengan melakukan pendampingan ke pondok pesantren. Ima Fadilah melaporkan. Upaya

0: Ya, mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih dan sehat terus digencarkan di Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah bersama tim gabungan resmi menggelar program pendampingan di Pondok Pesantren Nurul Tulab Kedungdung. Sinergi lintas sektor melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag hingga Puskesmas Kedungdung dengan fokus pemetaan dan menyelesaikan masalah kesehatan di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, pihak pengurus pesantren bersama santri resmi mengembangkan pos kesehatan pesantren, poskestren, serta penandatanganan komitmen pondok pesantren sehat. Ketua Poskestren Nurul Tulab Hairul Umam menyambut positif langkah ini, menurutnya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
1: Insya Allah dengan adanya penandatangan komitmen itu, kami siap untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ada, dan kami siap untuk dengan adanya tim yang pembinaan dari kabupaten, kegiatan keberlanjutan atau dari sarana dan prasarana yang ada di poskesan.
0: Dalam pendampingan ini terdapat 3 fokus utama yang disepakati bersama, yaitu pembentukan poskesan dan santri husada, pencegahan anemia dan stunting, pencegahan penyakit menular, serta sanitasi dan protokol kesehatan lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya melahirkan santri yang cerdas secara spiritual, tetapi juga sehat secara fisik dan mandiri secara ekonomi. Ima Fadila melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif yang masih kosong dapat diselesaikan pada bulan ini. Muhammad Ali melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mempercepat proses pengangkatan kepala sekolah definitif di sejumlah sekolah yang masih mengalami kekosongan jabatan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoido mengatakan, seluruh usulan pengangkatan kepala sekolah saat ini telah memasuki tahap administrasi dan sedang menunggu proses persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurutnya, mekanisme pengangkatan pejabat mengharuskan setiap usulan mutasi maupun penempatan memperoleh rekomendasi dari BKN sebelum dapat ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada bulan ini.
4: Jadi sudah ada di meja saya, sedang berproses dalam waktu dekat. Ini kan parsial.
3: Selain itu, Bupati mengakui masih terdapat aparatur sipil negara yang belum bersedia menjadi kepala sekolah karena lokasi penugasan dinilai terlalu jauh dari domisilinya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar penempatan kepala sekolah dapat lebih mendekati tempat tinggal calon pejabat tanpa mengabaikan kebutuhan dan pemerataan tenaga kepemimpinan di setiap sekolah.
2: SMA Al-Iftitahiyah Sumenep mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasaan mengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
5: SMA Al-Iftitahiyah Sumenep terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
6: Pendidikan nasional. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Karena ada di sana. Untuk apa? Apa? MBG tentunya kan MBG. Sudah aman yang berkata. Sampah botol bisa terurai.
7: Ada 50 tahun.
6: Oke, tangan.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.

0: kesadaran bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan minat anak-anak dan remaja untuk mengenal sepak bola lebih dalam. Menurutnya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat pembinaan sejak usia dini.
1: Sehingga mereka semua bisa belajar apa itu sepak bola, apa itu motivasi, apa itu strategi, kemudian taktik bermain. Sehingga ini akan memberikan kemajuan bagi sepak bola yang ada di Kabupaten Sumenep, sekaligus bisa mengangkat prestasi bagi teman-teman muda yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Ia menjelaskan, ASKA PSSI Sumenep terus mendorong penyelenggaraan kompetisi berjenjang, mulai dari tingkat pelajar hingga kelompok usia. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Menurut Febmi, pembinaan tidak cukup hanya melalui latihan rutin, tetapi juga harus didukung dengan kompetisi yang berkesinambungan agar pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan dan memahami aspek teknis maupun mental dalam sepak bola. Selain itu, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola setelah Piala Dunia diharapkan dapat memperkuat dukungan orang tua, sekolah, dan klub sepak bola dalam membina atlet muda. Dengan demikian, ekosistem pembinaan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
2: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar Sumenep Pagi Ini, juga hadir dengan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Kesempatan untuk saling sharing info, Anda juga bisa sampaikan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda ya. Dari kemarin sampai pagi ini boleh untuk juga hal-hal yang bisa memotivasi pendengar pagi ini. Ya, sebelumnya pendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah Madura ya. 4 kabupaten yang ada di hari Rabu 22 Juli 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep, update informasinya langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Iqbal.
2: Halo sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum hari ini diperkirakan cerah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 77%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam. Dan untuk gelombang laut sendiri di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter dengan kecepatan angin 27 knot atau 50 km per jam maksimum. Untuk Pulau Masalembu, Kangean, dan Kangean

0: Jakarta. Waspada karena terdapat potensi gelombang tinggi berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Untuk pendengar setia RRI, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui www.bmkg.go.id dan aplikasi info BMKG serta seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunajoyo. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Iqbal atas informasinya, dan tentunya pendengar untuk 3 kabupaten lainnya di Madura seperti di Pamekasan, perkiraan dari BMKG akan cerah untuk hari ini dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 51 hingga 91%. Sampang juga demikian diperkirakan cerah. Bangkalan, BMKG memperkirakan terpantau cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 55 hingga 79%. Update informasi ini dari bmkg.go.id.

0: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak, yeah, ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya nangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Mm-hmm. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Mm-hmm. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kutipulas ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

pagi untuk yang baru saja tune di 101.3 FM Pro 1 RS, menampilkan informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini PT PLN Persero, unit layanan pelanggan ULB Sumenep ini mengajak masyarakat memanfaatkan program Semangat Baru Makin Berdaya ya, yang ini memberikan potongan biaya tambahan daya listrik sebesar 50%. Dan tentu pendengar, promo ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus juga upaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat. Jadi promonya berlaku mulai 14 hingga 27 Juli 2026 bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal menjadi 7.700 volt ampere. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pelanggan rumah tangga maupun pelaku usaha ya, yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumeneb.
1: Rambut tidak hanya pada kepala maupun mata, namun juga pada hidung. Dengan adanya rambut pada hidung, maka bakteri, jamur, debu, ataupun spora yang masuk ke dalam hidung akan terhambat dan tersaring. Tidak hanya itu saja, rambut pada hidung juga berfungsi meningkatkan kelembaban udara yang dihirup. Hal ini sangat penting untuk proses respirasi lanjutan. Sebaiknya kita juga tahu rambut di atas bibir yang dikenal dengan kumis. Kemudian ada juga janggut, bulu dada, dan perut. Fungsi kumis dan jenggot itu adalah sebagai tanda kelamin sekunder buat lelaki yang sudah dewasa, atau dengan kata lain, sebagai salah satu pembeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya kumis dan jenggot, fungsi rambut pada dada dan perut adalah sebagai tanda kelamin sekunder buat lelaki yang sudah dewasa.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumeneb.
2: Pro1.

0: 101.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta. Nanti saya akan kembali untuk Anda lewat Sumenep pagi ini.
0: Pro 1, Kanal

0: 1.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030,